0: Sembako murah, masyarakat juga bisa mengakses layanan publik secara gratis seperti tes kesehatan, administrasi kependudukan, perpustakaan keliling, olahraga tradisional, serta berbagai lomba. Adapun puncak festival pada 23 Agustus akan diisi penampilan Raim Laude yang dapat disaksikan masyarakat secara gratis. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Oh. Awak Ron, berayak muka hambat. Sorongnya wangi pisang sabah. Aku ni nak naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar. Dan lid akan pakai gula. Mana rupa Ron, tu maha buku hidup nyawa.

0: Kronden sana perempat RRI Samarinda. Bo Ira hadir ngawani kronden sana di Halo Benua Etam ya kronden sana. Ya dan kali ini kronden sana di Halo Benua Etam. Bo Ira mau ngajak kronden sana untuk bekesahan yo. Nah mungkin kronden sana ingin menyampaikan harapannya di usia ke-81 tahun Republik Indonesia. Kronden sana bisa gabungan di 0541-727-2656 atau di 736152. Nah, jadi untuk kronden sana boleh bekesahan di sini dan mungkin kegiatan apa yang dilakukan di hari ini rencananya kronden sana di para-para odah kita boleh gabungan. Kita langsung terima telepon ya, ada Mbok Reni. Halo, Mbok.
1: Salam budaya.
0: Iya, budaya kan salam.
1: Merdeka, Mbok Ira.
0: Merdeka juga Mbok Reni. Gimana Mbok Reni? Apa ini kegiatan hambat nih di daerah situ adakah?
1: Di ada.
0: Udah pupus kah?
1: Biasa saja. Udah pupus.
0: Oh, udah pupus. Oke. Nah, Mbok.
1: Anak kecil-kecil aja, Mbok. Oh, anak kecil.
0: Oh, kita yang pore-pore di ada.
1: Di ada.
0: Heeh, di papa le. Masih mending ada lomba. Oh, dan Mbok Ira ya itu. Di ada. Sepi. Hinip.
1: Paling penting kan kita.
0: Iya. Bo, harapannya nih gimana nih di usia ke-81 tahun?
1: Ya, kapan satu lah ibaratkan ini kayak eyang ya.
0: Iya.
1: Sudah tua ya. Harapan nyambor ini yang ke depan 2027 nanti dibaikin. Tapi kalau kita bilangin jalanan, kok saja, kok saja dibahas, itu ya aja bersama mat. Harapannya Mbak ini ke depan itu lebih baik, lebih cantik, lebih elok, lebih dewasa sedikit, dan lebih cantik, dan bisa diurus yang apa namanya ini. Masyarakat yang kurang mampu ya Mbok ya.
0: Iya.
1: Terus apa namanya ini tentang ibu kotanya lebih maju lagi, lebih cantik. Itulah cita-cita apa harapannya Mbok Reni kan. Tidak ada lagi kekurangan apalagi ke yang apa ya ini ya. Perlu apa namanya ini apa ini ya, pekerjaan itulah Mbok. Nah, jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu, ya kita harus bangkit,
0: ya.
1: Nah, kita harus melanjutkan perjuangan pahlawan kita, membela titik darah penghabisan, keringatnya dan darahnya menjuangkan Indonesia sampai sekarang kita merdeka dan sampai 81. Nah, gitu aja, Bo. Nah, okay. Nanti yang selanjutnya Musuh Mamat aja atau yang lain ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Mbok Ira, merdeka.
0: Merdeka. Iya, terima kasih ya ada Mbok Reni itu harapannya ya. Nah, yang pastinya kronden sana Mbok Ira masih nantikan untuk etam galanya bekesahan ya, karena kalau bicara seputar Indonesia apalagi di usia 81 tahun ini tentu sangat matang ya kronden sana. Kita terima lagi telepon nih. Halo.
2: Halo,
0: ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berikan salam.
0: Waalaikumsalam, siap Bu Sumamat. Gimana? Ya,
2: harapan saya, Mbak. Indonesia ini jangan sampai terpecah belah. Nanti, Mbak, yo.
0: Ya.
2: Jadi ini saya langsungnya tegak di Aceh, sudah saya kaget juga melihat kemarin itu, Mbak. Nah, tuh. Jadi pemerintah tuh dengan usia yang 81 kemerdekaan ini, artinya sungguh-sungguh untuk, apa namanya, yang ngurusi Indonesia lah, terutama rakyatnya, Mbok. Karena tidak ada yang merasa puas, kan, Mbok, yo?
0: Iya.
2: Nah, itu, Mbok. Jadi, etam di Madsos itu sedikit-sedikit, pasti ada korupsi, Mbok. Tapi saya dimarah, Bang. Cuma ya, kalau bisa, masyarakat tuh yang diurusi lah, Mbok, yo. Infrastruktur jalan, pemirsaan.
0: Iya.
2: Nah, kalau MPG itu bujur-bujur di apa, diurusi lah, Mbok, yo. Sudah jual, gitu, kan, tidak ada yang kedengarannya tuh ada yang apa namanya keracunan lah saya lihat itu, entah itu bujur AI apa yang ini kan Etam ditahu Mbok yo.
0: Iya.
2: Etam kan hanya melihat aja tuh Mbok. Nah, jadi sampai enggak berpisah-pisah tuh Mbok. Wah, misalnya ngeri juga. Jadi saya memberikan edukasi aja Bang. Ya kalau bisa janganlah, mudah-mudahan pemerintah ini akan sadar. Jangan sampai berbuat yang semena-mena dengan rakyat Mbok yo. Pokoknya Mbok, Etam lihat message itu, dia ada yang bayinya lagi sudah. Tergantung Etam menjual, sudah menanggapi itu, Mbok.
0: Iya.
2: Ya, dah kembali ke ini, Mbok, ya.
0: Iya.
2: Sampai di sini belum ada kegiatan, Bang. Sepi, Mbok.
0: Iya, sama. Mungkin...
2: Saya di jalan, Mbok. Sepi, Mbok.
0: Mungkin ngaruh efisiensi juga kali ya, Mbok.
2: Iya. Jadi, Mbok, ada yang sampai. Kemerdekaan ini, mari kita isi dengan pawai. Ya, kalau memangnya, apa namanya... Defisit anggaran ya, defisit paksa juga Mbok.
0: Iya.
2: Ya kan? Ada yang tamam Mbok, wah berpaksaan enggak tegak 17 Agustus. Baris-baris membaris. Nah, mohon baris obor saya ditahu ya, mohon baris obor itu harus mohon bagi saya Mbok. Karena itu kan apa namanya ada berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia Mbok. Itu saya itu wajib tegak sembahyang 5 waktu kan Mbok yo. Tapi kalau yang rame-rame itu Mbok, nah itu berat juga anggaran Mbok, besar itu anggarannya itu. Ya kan masalah konsumsi, konsumsi yang menyiapkan tenda itu kan Mbok, di sedikit anggaran kan. Ya saya cocok aja, jadi mau enggak rame-rame itu di kampung aja sudah, masing-masing sumbangan. Tapi kalau sumbangan jangan memberi 10.000, 20.000 Mbok.
0: Jadi berapa?
2: 100 gitu Mbok ya. Kan, nah supaya umpamanya dapat lebih. Oh siapa yang nomor satu nih balapan ini apa nama itu cucu jarum lah kan padahal Mbok. Oh saya kan saya kai. Nah Etam beri bawahnya kan 50 tapinya. Nah 50 yang nomor 2 20 gitu Mbok. Atau 100 kan nih masalah. Nah mana kai tadi hilangnya Jar. Masuk ke dalam rumah tuh palingnya minum gitu Mbok. Beri aja Mbok enak. Ya kan. Jadi Etam isi kemerdekaan itu dengan Etam menyumbang kekanaan tuh Mbok, menghimungkan. Nah, itu dia Mbok yo. Iya dah Mbok, terima kasih Mbok yo.
0: Iya, sama-sama. Nah,
2: lagi Mbok. Om Ijuar tadi tuh mau WA saya Mbok, apa kabar? Sehat aja, enggak ada masalah. Terima kasih
0: Mbok. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat ya. Lanjut nih, dah ada di WhatsApp. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita nih, Julakai?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Selamat hambat, selamat pagi.
0: Gimana nih,
3: Julakai? Apa yang acaranya nih?
0: Acara apa ya nih ya? Anu, ini kan RI kan, Republik Indonesia usianya ke-81 hari ini. Nah, harapannya nih dengan usia yang bisa dibilang nih udah matang benih ya, 81 nih. Apa ini, Julak?
3: Oh, untuk RI kan untuk anu untuk Indonesia ini.
0: Iya, untuk Republik Indonesia.
3: Untuk Indonesia mudah-mudahan yang sudah-sudah dulu mudah lebih baik daripada yang kemarin. Ya, betul kan Mbak? Ini Mbak Reni kan siapa nih?
0: Hah? Mbak Reni? Siapa Mbak Reni?
3: Mbak Reni. Ya, terus tadi kan ikut juga Mbak Reni
0: tadi. Mbak Reni, Mbak Reni tadi yang pertama nelpon.
3: Itu tak ikut juga biasanya. Tadi ini Mbak siapa nih?
0: Ah, ini Mbak Ira.
3: Ya, itu Mbak Ira. Kalau saya tuh kedepannya tuh mudahan aja lebih baik daripada yang kemarin. Karena yang sudah-sudah ini Mbak Ira, aduh. Kayaknya ya dibilang parah, enggak juga, lebih parah enggak juga. Kita melihat mata kita sendiri aja sudah bagaimana merasakannya nang presiden yang ada ini ya kan ya Mbak Wira ya.
0: Terus?
3: Halo.
0: Iya, halo, terus?
3: Nah, jadi kalau pendapat saya tuh mudah-mudahan bangsa Indonesia ini sadar rakyatnya tuh kan. Jangan sampai membawa kerusuhan-kerusuhan yang tidak merugikan kita juga itu nah jadi mudah-mudahan sadar aja masyarakatnya diusah siapapun presidennya itu tergantung masyarakatnya juga ya masyarakatnya ada kekaruan aduh udah tau lah kamu dijelaskan di radio ini takut salah lagi nanti pokoknya kalau pendapat pulak intinya Mbak Wira mudahan lebih baik daripada yang kemarin itu aja ya kan
0: iya siap
3: kita nanti berkesan dengan dekor-dekoran takut pulang dia anu orang kan jadi kita tuh coba mudah-mudahan lebih baik daripada kemarin Siap. Itu aja Mbak Wiraya, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Serondeng ya. Iya, lanjut. Halo.
2: Assalamualaikum, Mbok.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Sehat, Mbok?
0: Alhamdulillah.
2: Sudah.
0: Sudah.
2: Hormat bendera lah.
0: Tadi sudah di studio.
2: Alhamdulillah. Jadi hari kemerdekaan tuh harinya Indonesia merdeka, Mbok.
0: Iya.
2: Nah, perjuangannya agak sedikit itu. Mm-mm. Banyak ribuan nyawa yang habis. Mm-mm. Jadi dengan sudah merdeka ini diisi ya dengan merdeka juga, Mbok.
0: Iya.
2: Iya, baras ada artinya merdeka itu, Mbok. Garam
0: ada.
2: Pokoknya dapur ada semua tuh. Uh-uh. Jadi merdeka itu, Mbok, sandang pangan papan lah, perumahan. Sekarang ditambahi lagi, Mbok, sebiji apa ya, Mbok?
0: Apa tuh?
2: Nah, aku kena tahu juga, Mbok.
0: Nanti kita cari tahu ya.
2: Ya, cari itu. Heeh. Sandang pangan perumahan ada satu lagi ditambahi itu. Itu kehidupan sosial, ilmu sosial itu. Harapan ulun nilah, Mbok. Tentang ulang tahun di 81 ini, selamatlah Indonesia lah.
0: Naham. Pegat ya, Ibu Samai ya. Boleh gabung lagi Ibu Samai. Pegat nih teleponnya. Halo.
2: Iya durasi kayaknya.
0: Umak leh. Jadi kayak apa nih?
2: Jadi Mbok, selamat ulang tahun RI ke-81. Nah, karena keluarga ulun ini keluarga pejuang. Nah, Datu ulun itu salah satu panglima perang Kerajaan Banjar, Mbok. Nah, beliau itu berjuang di tiga wilayah, Kalteng, Kalsel, dengan Kaltim. Terutama yang di Sanga-Sanga itu, Mbok. Nah, itu di Lokulu 4 juga itu berjuang, bubuan kai-kai, pekaian bahari. Jadi orang berjuang itu kadinya man sakit, Mbok. Kada pakai helikopter, kada pakai pesawat, kada pakai sepeda motor, kada pakai sepeda, kada pakai kuda.
0: Senjatanya dua ya.
2: Berjalan batis, Mbok. Nah, kada ada boto, kada ada berjalan batis. Bila ketemu sungai, bekunyong tupang sudah.
0: Apa lagi? Sungai.
2: Ini ketemu buaya. Ya Allah walam. Nah itu tuh kisah orang bahari itu kada nyaman-nyaman, Boy.
0: Apa
2: sehari makan, sebulan kada makan. Nah, terus penjajah ini juga kalau nya menyalurkan hasrat biologisnya, Boynya turun ke kampung-kampung. Anak-anak orang tuh diambilinnya, diperkosainya itu kada mau bunuhnya orang tuanya. Nah ini kasus di depan rumah ulun nih, ada nih sekong zaman Jepang ini, ada beginian dibunuhnya tuh, ada di gunung tuh, ada kuburannya tuh. Kada ada kuburannya, Bang. Cuma ada tuh tengkoraknya di dalam tanah tuh bini, Mbok. Nah itu, jadi ulun berharap di 81 tahun Indonesia merdeka ini, karena data-data koruptor-koruptor yang pemimpin-pemimpin terdahulu itu kan sudah ada di tangan pemimpin yang zaman sekarang, Mbok. Nah, edisi bersih-bersih semoga secepatnya ini undang-undang perampasan aset tuh segera diketok palu oleh Komisi 3. Nah, itu. Jadi yang koruptor-koruptor tuh udah gulung tikar semua sudah, Mbok. Jadi duitnya itu bisa untuk pembangunan dan lain-lain, Mbok. Nah, itu. Jadi membangun negara Indonesia ini luas. Perlu dana juga yang banyak dan perlu orang-orang yang jujur. Nah, kebanyakan orang kada jujur, Mbok. Itu aja pang salahnya
0: susah
2: kita.
0: Susah ya jadi orang jujur ya.
2: Ngalih, cari orang jujur ngalih. Pokoknya di mana-mana orang jujur itu ngalih pokoknya. Di lisan tuh jujurnya bang baik. Cuma hatinya hanya berdusta biasa. Nah, tapi kalau yang nelponnya alhamdulillah baik-baik aja orangnya.
0: Yang mana?
2: Yang semua nelpon.
0: Oh, kirain tadi kita. Kita aja. Nah,
2: yang semua nelpon nih baik-baik orangnya. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Nah, ulun senang berkawal dengan orang jujur. Mempunyai pemimpin yang jujur. Nah, senang ulun, apalagi penyiarnya jujur-jujur, Bah.
0: Ois.
2: Senang banyar.
0: Jangan gitu, Busu.
2: Hah?
0: Ais, terbang nih.
2: Ya, baik-baik. Jadi, tuh yang di wilayah Kutai Kartanegara tuh siap-siap tuh bakal masuk lagi tuh. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Amai juga nih yang gabungan ya. Nah, jadi keruan dan sana Jadi Indonesia itu usianya 81 tahun tepat hari ini, keronden sana usia yang sangat matang dan pasti sudah melewati banyak sekali pengalaman, perubahan, tantangan dan juga pencapaian. Nah, tapi keronden sana banyak pertanyaan-pertanyaan kita nih, apakah sudah menjadi Indonesia yang selama ini kita bayangkan, atau mungkin masih banyak nih pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang harus diselesaikan bersama. Jadi keronden sana tadi dengan harapan-harapannya tadi ya, seputar usia 81 tahun Republik Indonesia ini, pasti ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan bersama. Oke deh, kalau gitu kita ketemu dulu sama lagu ya keronden sana, nanti boleh etam gabungan kembali ya.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ronden sana Perompat RRI Samarinda. Ndek terasa ya, hampir merapat di jam 9 nanti Ronden sana di Oda Bekesa juga kita akan kedatangan dua narasumber kita, duta anti narkoba ya, Ronden sana. Yang pastinya ya Ronden sana di HUT ke-81 tahun Republik Indonesia, Ronden sana. Pastinya semoga Indonesia semakin maju, semakin kuat, semakin adil, dan semakin sejahtera. Dan yang paling penting, aku sudah dijemput ya. Dadah Mbok Datul. Ini pada kangen nih sama Mbok Datul, tapi nanti nantikan ya gebrakannya Mbok Datul yang akan mulai siaran gitu ya. Siaran jadi bintang tamu, tapi nggak tahu kapan ya, pokoknya pantengin aja terus ya, tahu-tahu tiba-tiba muncullah Sida di dendang meriam ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih yang gabungan tadi, semoga Etam sehat selalu, bahagia selalu, dan kita doakan Indonesia di usianya yang ke-81 semakin kuat, adil, sejahtera, makmur, maju ya, dan lebih baik lagi. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Kalau gitu terima kasih Ronden sana, masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kabupaten Berau menyimpan tradisi mengguris bikin atau mencari kerang sebagai potensi wisata baru di wilayah pesisir Talisayan. Tradisi ini memanfaatkan kondisi air laut yang surut sehingga warga bisa mencari kerang yang tersembunyi di balik batu dan juga pasir. Wakil Bupati Berau Gamalis menilai mengguris bikin itu memiliki daya tarik wisata dan berharap tradisi ini terus dilaksanakan serta dapat masuk dalam kalender event wisata Berau. Adapun kegiatan ini juga kembali diperkenalkan dalam peringatan HUT ke-132 Kampung Talisayan.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Selamat pagi pendengar Perempat RRI Samarinda. Pagi hari ini Oda Bekesa hadir di edisi spesial ya, tanggal 17 Agustus 2026 di hari Senin ini. Dan kita juga sudah kedatangan dua narasumber kita pagi hari ini yang akan membahas tema kita seputar merdeka tanpa narkoba, berani tolak, berani berprestasi ya. Apalagi hari ini keronden sana Indonesia genap berusia ke 81 tahun, di mana usia ini juga bisa dibilang sudah sangat matang gitu ya, dengan perjuangan ya dan lain sebagainya sampai di titik 81 tahun ini. Nah, langsung saja nih kita sapa kedua narasumber kita. Ada Aisyah Akilah, winner atau pemenang Duta Anti Narkoba Kota Samarinda 2026. Selamat pagi. Iya, gimana okay. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, merdeka ya.
1: Merdeka, ini harus semangat nih ya.
0: Harus semangat.
1: Benar.
0: Iya, lanjut nih, di sebelahnya ini ada Talita. Ini agak susah sih sebenarnya yang kedua nih ya, kalimatnya ya, katanya nih ya. Talita Kutrunada ya?
2: Kutrunada.
0: Nah, itulah ya. Iya. Gimana nih kalau Talita sendiri runner up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda 2026 ya?
2: Iya.
0: Pagi.
2: Pagi, Kak.
0: Iya, sehat.
2: Sehat, Kak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semangat ya. Nah, pagi hari ini temanya menarik sekali nih ya, dan juga ada hubungannya sama merdeka ya.
1: Benar banget.
0: Merdeka tanpa narkoba, berani tolak, berani berprestasi. Nah, mungkin sebelum ke Talita, saya ke Aisyah dulu ya.
1: Boleh.
0: Oke, Aisyah nih, dinobatkan sebagai pemenang ya Duta Anti Narkoba Kota Samarinda 2026. Mungkin boleh diceritain nih ya pengalamannya mengikuti proses pemilihan ini, dan juga gimana perasaannya pas dinyatakan pemenangnya adalah Aisyah gitu ya kan. Silahkan nih.
1: Oke, yang pertama sih yang pastinya gak menyangka banget ya. Selalu ada rasa gugup yang ada dalam diri sendiri. Selalu ngerasa kadang tuh ada mindernya juga. Mungkin karena ngelihat teman-teman nih punya potensi masing-masing. Tapi dari duta ini saya tuh belajar banget. Saya tuh berproses. Saya belajar bagaimana ketika kita public speaking, kita diajarkan bagaimana cara membangun personal branding. Lalu juga kita diajarkan bagaimana cara kita untuk mengedukasi teman sebaya. Karena memang tujuannya duta ini kan untuk mengedukasi teman sebaya nih. Jadi kita juga diajarkan tuh di dalam pembekalan Duta Anti Narkoba kemarin. Kalau perasaan saya ketika grand final dan dinobatkan sebagai winner tuh, pertama kaget banget. Karena ngerasa kayak menang ya nih, ternyata nih bener gak ya. Ternyata alhamdulillah banget, puji syukur banget sudah kayak saya ngerasa kayak alhamdulillah bersyukur udah diberikan kesempatan, diberikan amanah yang besar juga sebagai winner Duta Anti Narkoba. Jadi perasaannya senang, terharu dan juga bangga banget sama diri sendiri sih yang pastinya.
0: Iya, pengalaman yang didapat ternyata banyak ya.
1: Banyak banget, Kak.
0: Terus persiap sampai akhirnya pengen ini ikut pemilihan Duta Anti Narkoba nih, apa yang mengide gitu sampai akhirnya mau ikut gitu?
1: Yang pertama sih kayak ngerasa mau ngisi waktu luang sih, Kak. Karena kan kita sebagai anak SMA tuh kan kalau nggak belajar, kerja kelompok udah. Jadi kayak ngerasa kayak mau ngisi waktu luang tuh banyak banget. Jadi kalau lebih mending kan diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini nih. Jadi awalnya juga ngelihat dari sosial media sih, kayak ngelihat ada kakak kelas, ngelihat kayak keren ya ada Duta Anti Narkoba nih ternyata nih. Kayak seru nih, kita bakal belajar banyak hal. Akhirnya cobalah daftar. Dan alhamdulillah selama prosesnya tuh kayak lancar, selalu kayak banyak banget hal-hal yang bisa aku pelajari sih dalam duta itu.
0: Oke, dan sebenarnya kan kalau pemilihan duta kan banyak ya.
1: Benar.
0: Kenapa memilih Duta Anti Narkoba?
1: Kenapa memilih Duta Anti Narkoba? Ini nih lebih kayak ke isu sosial sih. Saya tuh suka banget sama isu-isu sosial. Suka yang lagi gencar-gencarnya nih. Kayak di Samarinda kan banyak banget ada yang namanya Kampung Narkoba dan lain-lain. Saya tuh suka mengikuti isu seperti itu. Jadi akhirnya saya juga pengen lah mengedukasi teman-teman sebaya ini. Karena perlu disadari kalau misalnya teman-teman sebaya nih kadang kayak cuma tahu bahayanya doang, nggak tahu sih apa nanti dampaknya tuh seperti apa tuh. Kadang tuh remaja tuh pasti susah banget sih, Kak. Jadi kayak itu juga salah satu alasan saya pengen dianggap lebih berdampak pada orang lain juga.
0: Jadi karena isu sosial
1: bener.
0: Ini ya, jadi itu kayak timbul ya kemauan untuk
1: bener.
0: Ikut pemilihan ini.
1: Iya.
0: Oke, saya beralih juga nih ke Talita ya, sebentar ya Isha ya.
1: Boleh, boleh.
0: Iya, nah sebagai runner up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda, mungkin bisa ceritakan juga nih pengalamannya dan juga gimana perasaan juga sampai akhirnya dinobatkan juga nih sebagai runner up 2. Nah, mulai nih Talita.
2: Oke, kalau pengalamannya tuh sebenarnya seru banget ya, apalagi dari awal itu kayak pas kita daftar itu kan masukin berkas. Mm-mm. Nah, dari situ kita tuh udah diseleksi sebenarnya. Jadi tuh kayak nungguin lagi pengumuman seleksi berkasnya kira-kira lolos enggak ya. Itu kayak ada banget deg-degannya. Terus kalau udah lolos seleksi berkas itu kan kita ada wawancara, pembekalan dan lain sebagainya. Mm-mm. Nah, pas wawancara itu juga diumumin lagi kan kira-kira lolos gak nih ke top 20. Ternyata lolos. Nah, terus pas selama proses pembekalan, latihan-latihan menuju grand final itu juga seru karena juga kayak kita sebelumnya nih kayak enggak tahu gitu loh siapa yang bakal masuk top 10. Nah, kalau top 10 ini itu kan kita bakal ditanya-tanya tuh di atas panggung. Sedangkan top 10 ini tuh juga diumuminnya tuh baru banget pas di atas panggung. Jadi kayak persiapan-persiapan sebelum grand final nih ya pasti kita harus belajar juga kan. Mm-mm. Itu. Terus pas diumumin jadi runner up 2 itu tuh kaget banget karena kayak gak nyangka aja karena kan kalau pengumuman juara itu dimulai dari juara 3 kan atau runner up 2 itu. Pas diumumin kayak juara 3 terus nama saya dipanggil itu kayak bersyukur banget, alhamdulillah ternyata bisa masuk dan menjadi runner up 2 seperti itu.
0: Luar biasa ya. Nah, selain itu juga kalau boleh tahu kalian ini masih SMA?
1: Benar.
2: Iya, kita masih SMA.
0: Kelas berapa?
2: Kalau saya kelas 3 sekarang.
1: Kalau saya kelas 11.
0: Wah, kalau kelas 11 itu berarti kelas
1: 2
0: ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Benar.
0: Luar biasa ya anak muda yang berprestasi ya, berani mencoba ya. Kalau saya zamannya kalian tuh mungkin masih kalau saya di bidang olahraga dulu, sukanya olahraga. Dulu suka main bulu tangkis kayaknya.
1: Oh, bulu tangkis.
0: Sama voli.
1: Voli. Iya, di sekolah saya juga volinya lumayan banget.
0: Tuh, sekolah di mana?
1: Kita di SMA 5 Samarinda.
2: Oh, kita berdua satu sekolah.
1: Berdua, benar.
0: Satu sekolah, cuma beda
2: beda angkatan
0: ya. Oke. Tapi kalian sebenarnya sudah tahu enggak kalian satu sekolah gitu atau pas lagi ikut pemilihan ini?
2: Kita dari awal udah temenan sih kan pas dia
1: kebetulan teman debat juga kan.
2: Iya, satu ekskul. Iya. Jadi kita udah kenal dari awal.
0: Oh gitu. Jadi teman berdebat ya.
1: Iya. Okay. Tapi kita enggak janjian Kak kalau misalnya kita mau daftar duta bareng.
2: Iya. Gitu. Makanya kita sama-sama kaget kan pas ngelihat video masing-masing gitu. Ternyata sama-sama daftar duta.
0: Habis itu langsung cacetan ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau tadi kan Aisyah kan namanya dipanggil siapa sih?
1: Ais aja,
0: Ais
1: Kak.
0: Ais aja ya. Nah, tadi kan Ais bilang kalau misalkan kenapa memilih duta anti narkoba karena isu sosial ya. Nah, kalau misalkan Talita gimana?
2: Sama sih. Sama ya? Karena kan kayak sekarang yang lagi hype itu kan narkoba-narkoba ini sekarang kayak mudah dijangkau juga kan sama remaja. Itu tuh kayak bikin saya tuh makin prihatin gitu. Remaja tuh tahu bahaya narkoba tapi mereka tuh masih belum tahu gimana caranya menghindar. Apalagi kalau misalnya mereka diajak sama teman-teman, mungkin mereka kan takut kan kayak takut ada rasa ketertinggalan atau bakal dijauhin teman kalau misalnya kita tuh enggak mencoba narkoba ini. Nah, saya tuh mau memberitahu mereka gimana caranya nolak buat ajakan narkoba ini gitu. Makanya saya daftar duta.
0: Oke, siap. Nah, kalau saya ke Ais lagi nih ya.
1: Oke, boleh.
0: Nah, ini kan bertepatan dengan hari kemerdekaan ya.
1: Bener
0: nah,
1: banget.
0: Menurut Ais sendiri apa sih makna merdeka gitu bagi generasi muda saat ini?
1: Merdeka tuh kan pasti kayak merdeka bebas gitu ya, Kak. Bener banget, kayak kita bebas dari segala kekangan seperti penjajah dulu. Jadi merdeka itu bukan hanya kita bebas untuk melakukan banyak hal, tapi kita juga bebas untuk bisa memilih masa depan kita tuh seperti apa ke depannya. Kita sebagai generasi muda memang mempunyai hak untuk memilih bagaimana masa depan kita selanjutnya. Tapi kita sebagai generasi muda juga harus sadar akan bahayanya apa saja yang bisa merusak masa depan kita. Nah, maka dari itu, merdeka tuh bukan hanya untuk kita bisa memilih apapun yang kita mau, tapi kita juga harus bisa menyaring nih apa aja yang baik untuk masa depan kita, tapi apa aja juga yang buruk buat masa depan kita.
0: Oke, itu ya. Jadi merdeka bagi generasi muda. Tapi kalau misalkan bicara seputar merdeka tanpa narkoba, nah ini bentuknya seperti apa nih? Apalagi di zaman sekarang ya, anak muda yang mungkin mudah sekali terjerat dengan narkoba.
1: Bener.
0: Ya, gimana nih?
1: kalau merdeka tanpa narkoba itu sudah pasti kita sebagai generasi muda mau menolaknya, Kak. Karena kalau misalnya sekali aja nih kita ngomong merdeka tapi kita nyoba narkoba, itu pada akhirnya narkoba itu kan pasti berkelanjutan ya, Kak. Sedikit-sedikit lama-lama tuh makin banyak, artinya makin sering ya, kecanduan. Nah, maka dari itu merdeka tuh enggak ada lagi di sisi kita. Karena kita sudah mencoba narkoba, akhirnya merdeka ya udah gak ada, Kak, di sisi kita. Maka dari itu merdeka ya kita merupakan bebas dari narkoba, dimana kita lebih memikirkan masa depan kita dibanding kita menggunakan hal-hal seperti itu.
0: Oke, siap. Tapi kalau menurut Talita sendiri nih, kita beralih ke Talita ya. Nah, tantangan terbesar generasi muda saat ini tuh apa sih? Ya, untuk bisa istilah itu bisa mengatakan aku gak mau narkoba, aku nolak gitu ya, karena gimana nih?
2: Kalau tantangan bagi generasi muda saat ini tuh adalah yang pastinya lingkungan pertemanannya. Misalnya nih, kita tuh diajak buat makan narkoba, tapi karena ada pressure dari teman-teman kayak, ah, kamu kalau nggak coba narkoba nih, kamu nggak boleh temenan sama kita atau bakal dijauhin. Nah, itu tantangan bagi generasi muda buat nolak narkoba itu sendiri. Juga ada yang namanya FOMO atau fear of missing out. Nah, itu tuh dia takut ketertinggalan kan. Jadi kalau misalnya temannya gunain narkoba, dia tuh bakal ikut-ikutan, padahal dia tuh tahu itu bahayanya. Tapi karena dia nggak bisa nolak, jadi tuh dia terpaksa buat nyoba narkoba itu sendiri, pada akhirnya bakal bikin dia kecanduan dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Oke, apalagi kalau kita bicara seputar narkoba ya, sekarang itu kan bukan dalam bentuk yang susah ya, maka iya, ada yang kayak permen, ada yang gampang lah untuk gampang anak-anak dapatkan ya. Nah, itu kita bagaimana nih istilahnya menghadapi situasi seperti ini?
2: Kita harus kenali dulu nih, kita harus tahu bentuk-bentuk narkoba itu seperti apa. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, misalnya teman kita udah mulai ngajak kayak, kamu lagi stres, mau coba ini enggak, sesuatu gitu kan. Nah, itu kita harus tahu apa nih kira-kira yang bakal dia tawarkan. Kalau dia udah ngajak kayak ke tempat-tempat sepi, tersembunyi, itu udah hati-hati sih bakal ditawarin narkoba gitu.
0: Gitu ya. Jadi memang kita harus lihat juga ya situasi dan juga tawaran diberikan, apalagi ke teman-teman yang mungkin pergaulannya berbeda gitu ya. Oke, Den. Tapi kalau menurut Ai sendiri ya, kenapa sih anak muda memang menjadi kelompok yang paling istilahnya tuh perlu edukasi seputar bahaya narkoba?
1: Iya, benar banget. Kalau misalnya kita sebagai remaja tuh pasti masih banyak banget rasa mau mengeksplor. Kita mau tahu apa aja sih yang ada di sekitar kita. Pasti rasa kepengen tahuannya tuh juga gede banget kan. Lalu juga apalagi kalau misalnya sebagai remaja, juga saya juga menyadari sih kayak kalau nggak ada temen tuh rasanya kayak gimana gitu, kayak ngerasa kayak sepi, kayak ngerasa dijauhi. Nah, itu juga merupakan salah satu faktornya kalau misalnya kita menggunakan narkoba, karena dia nggak mau ngerasa ketertinggalan, dia ngerasa nggak mau dianggap keren, kayak ngerasa nanti kalau misalnya dia nggak coba narkoba juga, ya aku nggak keren dong kayak teman-teman aku.
0: Gak gaul
1: gitu. Iya, nggak gaul ya. Kayak akhirnya dijauhin, akhirnya dia ngerasa sendiri, ngerasa sepi. Nah, makanya dari itu merupakan tantangan juga sih bagi kita. Makanya remaja itu perlu banget untuk diedukasi sejak dini. Diedukasi bahayanya seperti apa, dampaknya berkelanjutan tuh seperti apa. Karena kalau misalnya dia cuma tahu okay, narkoba bahaya, cuma dia nggak tahu tuh dampaknya tuh seperti apa ya. Kayak dia cuma ngerasa kayak ya udah bahaya narkoba sekali-sekali ya nggak apa-apa kali ya, tapi dia nggak tahu kalau misalnya ternyata narkoba itu kamu sekali dikit misalnya coba sedikit, tapi nanti makin lama tuh dosisnya makin tinggi, Kak. Nah, jadi maka dari itu tuh perlu banget sih kalau misalnya remaja tuh diedukasi.
0: Kalau coba-coba beli mie goreng gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa itu, Kak. Dua juga.
0: Dua ya. Oke, nah tapi kalau Talita sendiri ya, menurut Talita apa arti berani menolak dalam kehidupan sehari-hari?
2: Arti berani menolak dalam kehidupan sehari-hari itu artinya kita harus tegas, punya pendirian buat nolak narkoba misalnya. Kalau kita udah berani nolak narkoba itu, lama-lama kita juga bakal berani buat nolak hal-hal buruk lainnya gitu, bakal terhindar juga kan. Apalagi tadi narkoba itu bakal bikin kecanduan dan lain sebagainya, dan bakal bahaya banget walau cuma nyoba sedikit gitu.
0: Gitu ya, jadi memang dari hal yang kecil ya, jadi berdampaknya nanti juga luar biasa untuk kehidupan ya. Tapi kalau terakhir nih sebelum kita break ya,
1: boleh.
0: Nah, dia mungkin saya ke Ais dulu nih ya.
1: Okay.
0: Kalau misalkan ya temen nih udah terpengaruh sama lingkungan negatif, apa yang dilakukan Ais nih?
1: Yang pertama sih pasti kalau misalnya udah ke arah negatif, kita tuh nggak bisa langsung negur anaknya gitu. Hmm. Kita harus bisa mendekatkan diri, kita harus kayak bisa memposisikan diri kita tuh sebagai orang yang netral, sebagai orang yang bisa diajak dia untuk berbicara apapun itu. Jadi kita nggak langsung semena-mena marah-marah kayak, eh kamu tuh pergaulan bebas gak boleh kayak gitu-gitu. Enggak, kita harus kayak bilang, kamu ada apa, kenapa sampai sini, kenapa kamu bisa terjerumus lah ke pergaulan bebas ini. Jadi lebih kayak memposisikan diri kita sebagai orang yang bisa mendengarkan dia. Jadi dia gak ngerasa kalau misalnya dia tuh didiskriminasi, dia gak ngerasa dia tuh disalahkan. Tapi dia ngerasa terbuka pada akhirnya, dia ngerasa dia bisa ngomong apapun itu. Dan jadinya kita bisa menasihati dengan baik. Jadi kita ngerasa kayak, oh iya kamu tuh harus seperti ini, kamu tuh gak boleh kayak gini. Jadi kan lebih masuk gitu nah kak, gak langsung marah-marah gitu kan gak baik banget, jadi gitu.
0: Iya, jangan ngasih tau orang pas marah-marah terus banyak orang lagi ya kan.
1: Iya kak, gak boleh tuh.
0: Nah kalau Talita sendiri gimana nih, misalkan ada mungkin keluarga atau mungkin saudara atau teman nih udah kayak ke terpengaruh lingkungan negatif, gimana nih?
2: Sama sih, pertama kita harus ngelakuin pendekatan dulu kan, kayak biar dia tuh merasa nyaman dulu sama kita. Terus kita tuh tanya gimana perasaan dia secara emosional atau gimana apa yang dia rasakan gitu, sampai pada akhirnya dia mau terjerumus ke dalam lingkungan negatif ini. Terus kita ajak pelan-pelan, kita ajak pelan-pelan kayak, ayo janganlah begini, ayo kita keluar dari lingkungan ini. Kita ajak, kita temani. Kalau memang dia butuh bantuan profesional, kita tetap temani sampai pada akhirnya dia bisa keluar dari lingkungan negatif itu, kak.
0: Oke, itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Aduh, menarik sekali ini ya, anak-anak muda ya berprestasi luar biasa ya di usia yang masih belia ini ya.
1: Benar.
0: Udah ada ketertarikan untuk istilahnya tuh mulai belajar mencari pengalaman ya.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Dan sana nanti kita gabungan lagi, yang mau gabungan juga boleh, siapa tahu ada yang mau bertanya seputar tema kita sama duta-duta anti narkoba kita, boleh ya. Kalau gitu kita break dulu, tetap di Propat RRI Samarinda.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Dengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
5: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku nggak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu, kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
6: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
8: Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, masih di Oda Bekesa, masih ada Ais dan juga Talita, Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Dan pendengar yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya, membahas seputar tema kita, Merdeka Tanpa Narkoba, Berani Tolak, Berani Berprestasi ya. Dan lanjut nih ke Ais lagi nih ya. Ais, kita kan sering nih ya dengar ya, narkoba itu bisa menghancurkan masa depan kita.
9: Bener gitu banget
8: ya. Nah, mungkin dari sudut pandang Aisyah sendiri nih ya, seperti apa sih hubungan antara menjauhi narkoba dengan kesempatan untuk bisa meraih prestasi?
9: Jadi kalau misalnya kemeraih prestasi, itu kan kita butuh konsentrasi, butuh proses, butuh yang namanya kita fokus. Tapi kalau misalnya kita sudah keterkaitan dengan narkoba, kita tuh gak bisa fokus kak, kita bawaannya tuh gak bisa fokus sama satu hal. Kita terus-terusan kayak pikirannya cuma obatnya mana nih, aku harus minum sekarang gitu. Jadi kita kalau misalnya udah coba narkoba, gak ada lagi tuh kak, kalau misalnya kita mau fokus buat meraih prestasi tuh susah banget. Makanya dari itu keterkaitannya, kalau misalnya kita sudah mencoba narkoba, sudah sekali aja mencoba narkoba, itu pasti susah banget untuk kita fokus mencapai prestasi kita. Jadinya apa, masa depan kita tuh pada akhirnya juga buram kan kak. Pada akhirnya kayak masa depan kita juga gak tahu nih arahnya kemana, karena kita udah gak fokus ke situ lagi kak. Kita fokusnya kayak aku harus cari uang nih buat makan ini terus nih, aku harus coba terus gitu.
8: Iya, maka malahan ini ya, Ais juga ya, banyak kita lihat juga fenomena akhirnya mereka mencuri untuk membeli barang haram itu,
9: banget.
8: Ya kan? Nah itu, baik, lanjut ke Talita. Kan tadi kita ngomongin meraih prestasi sama si Ais ya. Tapi kalau Talita sendiri nih ya, kan prestasi itu bukan hanya tentang kita dapat piala ya, lo menang gitu ya.
9: Iya bener.
8: Nah, tapi apa nih bentuk prestasi yang lain mungkin bisa diraih anak-anak muda saat ini?
10: Bentuk prestasi misalnya kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, sebenarnya konsisten menjaga pola hidup sehat itu juga merupakan prestasi. Karena kan gak mudah ya buat kita tuh konsisten menjaga pola hidup sehat. Misalnya dari hal-hal sederhana kayak ngurangin gula buat ngurangin buat makan makanan manis aja kan susah banget kan untuk setiap hari. Jadi kalau misalnya kita udah berhasil mengurangi gula, kayak menjaga pola hidup sehat, itu tuh juga merupakan prestasi. Terus kita juga bisa berkembang dalam organisasi atau kegiatan yang kita suka, itu juga merupakan prestasi karena kita juga sudah berkembang. Kita tuh layak untuk mendapatkan apresiasi atas apa yang sudah kita lakukan gitu. Enggak melulu soal piala sebenarnya.
8: Iya sih, benar ya. Gaya hidup sehat tadi benar ya, ngurangin gula ya. Walaupun teman-teman pada minum es teh ya.
10: Boba
8: ya. Tetap aja kita minum air putih ya.
10: Iya.
8: Oke, nah kalau Ayah sendiri nih ya, kegiatan positif apa nih yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk mengisi sekaligus mengisi waktu dan juga akhirnya kita tuh tidak terpikir sama sekali untuk mencoba namanya narkoba.
9: Banyak banget sih kak kegiatannya, apalagi di Samarinda kan banyak juga duta-duta lain. Ada duta budaya, duta genre, dan duta lain-lainnya itu juga merupakan salah satu hal yang bisa kita ikutin untuk mengisi waktu luang. Juga kalau misalnya memang gak mau ikutin duta, banyak banget sekolah, gak mungkin sekolah gak punya eskul kan kak sekarang.
8: Betul.
9: Banyak banget eskul-eskul lain, kalau suka eskul olahraga ya silahkan, sekolah menyediakan apa. Juga banyak banget hal-hal yang bisa misalnya jadi konten kreator, itu kan juga pasti kita memikirkan, oh editnya gimana ya hari ini, kontennya apa hari ini. Itu kan juga jadi kita gak fokus buat kayak ngikutin hal-hal yang buruk gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah sibuk sama kegiatan kita, jadi kita gak bakal terpikirkan tuh buat ngelakuin hal-hal yang negatif kayak seperti mencoba narkoba. Karena mencoba narkoba itu kan pertama karena faktor dia tuh ngerasa gak ada kerjaan, ngerasa dia juga akhirnya gak ada kerjaan, dia cuma ngerasa stres pada akhirnya, gak ada hal positif yang masuk ke dalam dirinya. Mau gak mau ya dia akhirnya kayak kosong, akhirnya diajak teman, ya mau aja kak, karena dia ngerasa gak tahu nih apa yang harus dia lakukan.
8: Benar. Tapi kalau misalkan Talita sendiri nih ya, bagaimana sih bisa membangun lingkungan pertemanan ini yang saling mendukung gitu, biar istilahnya tuh tidak tergerus lah sama apa pertemanan narkoba yang negatif.
10: Okay, jadi kalau dari generasi muda sendiri tuh harus pintar-pintar selektif dalam pertemanan. Kita harus pilih-pilih teman, bukan dari maksudnya kita kan tahu ya kalau kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman, tapi nggak boleh pilih-pilih ini tuh dalam hal misalnya agama, ras, suku dan budaya dan lain sebagainya. Tapi kalau sifat dan sikap itu tentu kita harus pilih teman yang misalnya sefrekuensi sama kita. Kalau misalnya kita suka belajar, cari teman yang suka belajar juga, biar kita tuh bisa melakukan kegiatan positif bareng gitu. Kalau misalnya kita nggak sefrekuensi nih, kita nggak selektif dalam memilih teman, kita tuh yang awalnya suka belajar, produktif dan lain sebagainya, tapi karena kita salah pilih teman ini, pada akhirnya semua hal yang sudah kita lakukan tuh jadi sia-sia gitu. Kita jadinya terjerumus ke hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Makanya dari awal kita tuh harus pinter-pinter cari teman gitu sebagai generasi muda, biar hal-hal positif tuh gak terabaikan gitu.
8: Iya, cari teman debat nih ya kan.
10: Iya benar. Ya.
8: Oke, nah kalian kan sebagai duta anti narkoba.
10: Iya.
8: Nah mungkin ada gak cara untuk menyampaikan pesan bahaya narkoba nih, mungkin dari masing-masing nih, mungkin Ais dulu deh.
9: Oke, kalau pesan bahaya narkoba tuh kan pasti sesuai ya kak, sesuai dengan perkembangan zaman. Gak mungkin kita harus formal terus, apalagi kita sebagai duta mengarah ke remaja nih. Remaja tuh gak suka yang secara formal kan, apalagi Gen Z. Gak suka banget tuh cuma PPT isinya teks semua,
8: nggak gitu
9: mungkin ya.
8: Ya
9: kak. Jadi kayak lebih kayak konten-konten yang bisa mereka dengar, yang bisa mereka cari di mana aja, misalnya konten secara edukasi tuh lewat media sosial kan kak. Sekarang kan nggak mungkin, sekarang Gen Z nggak main handphone, nggak scroll TikTok gitu kan ya. Jadi kita itu juga bisa menjadikan wadah untuk bisa mengedukasi teman sebaya kita, juga bisa kan dilihat dan dijangkau sama masyarakat luas. Jadi lebih edukasi sesuai dengan kebutuhan lah kak. Jadi kalau misalnya anak-anak ya kita ajak bermain, kalau misalnya remaja ya kita ajak untuk sesuai dengan, kalau misalnya ada lagi sesuai tren-tren nih, misalnya 30 hari tanpa gula nih kan kak, defisit kalori misalnya. Kita nanti bisa buat kayak 30 hari dengan duta anti narkoba, kita bisa membuat edukasi gitu-gitu. Jadi kayak sesuai lah kak sama perkembangan zaman, jadi kayak gak formal terus, jadi masuk nih materi yang kita kasih ke mereka.
8: Iya, harus disesuaikan juga ya,
9: iya,
8: peruntukannya untuk siapa. Nah kalau Talita gimana nih?
10: Bener banget sih, kalau dari AIS itu kan media sosial dan lain sebagainya. Tapi kalaupun kita sosialisasi, kita tuh harus sesuaikan, nggak cuma ngomong doang di depan atau kayak nampilin PPT yang isinya teks-teks. Tapi kalau sosialisasi tuh ya adain juga lah gamenya, biar biar audiens ini tuh semangat gitu loh dengerin kita. Kayak misalnya kalau kita ngasih pertanyaan kepada siapapun yang bisa jawab bakal dapat hadiah gitu kan. Audiens tuh pasti bakal mendengarkan. Nah, selama dia mendengarkan itu, berarti kan dia bakal fokus dan juga dia bakal masuk gitu ke otaknya, kayak bahaya narkoba ini tuh apa gitu. Kalau dari tren-tren media sosial juga kan kayak bener, gak mungkin gak ada remaja yang gak pakai media sosial gitu kan saat ini. Nah, jadi kalau misalnya di media sosial kita tuh harus ikutin tren-tren sekarang tuh apa, kita kemas menjadi edukasi. Misalnya kayak tadi itu kan kayak day one bicara depan kamera membahas tentang bahaya narkoba gitu, sampai day keberapa gitu.
11: Iya, harus anu ya, lebih kreatif lagi ya.
9: Bener.
11: Biar bisa diterima sama kalangan generasi muda. Iya. Apalagi kalau saat ini kan gak mungkin lah mereka gak punya media sosial. Maka satu orang punya dua.
9: Iya, ada secondnya kak.
11: Iya, bahkan lebih ya.
9: Bisa kak.
11: Yang satu buat dagang, yang satu buat anu pencitraan gitu ya.
9: Yang satunya buat kepoin mantan kak.
11: Oh iya, iya sih. Oke, nah selain itu juga nih Ais ya, kan kalau cerita seputar anak muda nih, di usia-usia kali ini kan pasti gak mungkin gak ada ya anak-anak muda tuh yang tertekan stres mungkin dengan punya masalah, entah itu di lingkungan keluarga, lingkungan pribadi sendiri kayak di sekolah atau di mana. Nah, mungkin ada nggak cara yang istilah itu sehat nih yang bisa dia lakukan, jangan sampai terjerumus ke barang-barang haram seperti narkoba ini.
9: Benar banget kak. Kalau misalnya kita ada di kondisi stres, kita dapat tekanan dari segala sisi, pasti kita nggak bisa berpikir secara jernih. Emosional kita naik turun nih pasti kak. Nah, kita tuh harusnya orang itu tuh bisa untuk menceritakan masalahnya kepada orang yang benar-benar paham. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Gen Z itu lemah, lemah itu gak apa-apa kalau misalnya dia ngerasa udah gak kuat. Itu tuh gak apa-apa lemah, karena kita pada akhirnya kita mau untuk merubahnya, kita mau untuk mendapatkan sarannya. Maka dari itu harusnya kita tuh bisa untuk menceritakan segala hal, gak jangan dipendam terus. Karena kalau dipendam terus sudah pikiran yang gak kondusif, emosionalnya naik turun, apalagi yang dia gak tahu harus cerita kayak apa. Akhirnya ya dia mau gak mau cuma ngerasa kayak beli obat, akhirnya dia kayak senang sendiri, nge-fly dan lain-lain. Nah itu tuh kan merupakan salah satu hal yang buruk banget kan kak, kalau misalnya didiemin terus. Nah maka dari itu cobalah untuk kita tuh bisa bercerita kepada teman-teman, bercerita kepada pihak-pihak. Kan banyak banget sekarang kan kak, kayak Puspaga itu tuh banyak banget kan kak. Jadi kayak banyaklah wadah-wadah, jadi jangan takut untuk bercerita. Kamu gak dianggap lemah kok, kamu tuh dianggap, kamu tuh bisa untuk menjawab apa, bisa untuk menerima nasihat, kamu mau untuk berubah gitu kak.
11: Iya, tapi kalau ke Talita ya, kalau misalkan anak-anak muda ini udah kayak udah terlanjur nih ya masuk dalam lingkaran lingkungan yang kurang baik gitu ya, apakah bisa berubah ya, dan juga bisa mendapatkan prestasi gitu dengan ya mungkin belajar mendapatkan prestasi gitu, gimana?
10: Bisa banget, walaupun udah terjerumus ke lingkungan negatif, itu generasi muda masih bisa banget buat berubah, karena semua orang tuh berhak mendapatkan kesempatan kedua ya kak. Jadi kalau misalnya dari diri kita udah ada niat buat berubah, insya Allah kedepannya tuh bakal lancar gitu. Mulailah dari diri dulu, mulai dari niat, kemudian carilah kegiatan-kegiatan positif, yang pada akhirnya kegiatan positif ini tuh bisa membawa kita untuk menuju prestasi itu sendiri. Ibarat kata masa lalu itu bukan penentu masa depan kita, kayak yang lalu biarlah berlalu
11: gitu ya, nggak usah diingat-ingat lagi ya.
10: Iya, yang penting ada niat kan.
9: Jadi kan pelajaran aja sih kak memang.
11: Bener ya, oke. Nah tapi kalau peran keluarga nih, seberapa penting sih menurut kalian?
9: Penting banget,
10: penting
9: gak
10: banget
9: sih, kak?
10: Sangat penting karena kak,
11: apa satu silahkan. Atau aku yang jawab.
9: Oke.
10: Ais aja.
9: Oke. Jadi kan kalau misalnya keluarga itu kan orang pertama yang kita temukan ya kak, orang pertama yang kita bertumbuh, yayasan lah bisa dibilang. Kalau misalnya jadi peran keluarga yang stabil, peran keluarga yang mau mendengarkan anaknya itu dibutuhkan banget. Apalagi kita sebagai generasi muda suka banget keguncang sendiri, stres sendiri dengan masalah-masalah tugas misalnya, masalah pertemanan. Nah, jadi kalau misalnya apa-apa tuh harusnya tuh kita sebagai keluarga menjadi rumah lah buat kita pulang, menjadi rumah untuk kita bisa didengarkan, menjadi rumah untuk kita bisa berbicara apapun yang kita mau, kita mengungkapkan. Jadi kalau misalnya dibilang peran keluarga, itu penting banget Kak. Kalau misalnya nggak ada keluarga, karena keluarga kan orang yang percaya kita pertama kali, orang yang kita temukan pertama kali di dunia ini. Jadi itu punya peran yang sangat dalam banget buat kita.
11: Nah mungkin tambahan dari Talita.
10: Nah makanya keluarga tuh harus bisa menjadi lingkungan yang nyaman dan aman bagi orang-orang. Misalnya jadi dia tuh gak nyari pelarian ke hal-hal yang negatif seperti narkoba itu sendiri misalnya. Bener. Jadi kalau misalnya capek, kita tuh bisa curhat, cerita sama keluarga, gak nyari pelarian ke hal-hal yang negatif gitu Kak.
11: Kalau gak curhat ke Mama Dede ya.
10: Iya Mama Dede.
11: Oke, nah kalian ini kan sebagai duta narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Nah iya, adakah program-program yang mau dijalankan nih setelah menjabat nih kalian berdua?
9: Banyak sih Kak, kita sudah tadi malam kita sudah bercak-cik-cik gitu.
11: Wis, apa itu berdebat ya?
9: Aduh, enggak dong. Enggak ya. Jadi kita di sini awal-awal tuh pasti kita mau ngeladain sosialisasi dulu, Kak. Sosialisasi kan kita dari berbagai sekolah nih Kak forumnya nih.
11: Oke.
9: Jadi kita bisa memulai dari sosialisasi di sekolah-sekolah. Kita menjangkau orang-orang di sekitar kita dulu. Lalu kita juga mau mempergunakan media sosial sebaik mungkin. Banyak banget kan sekarang kayak fitur-fitur bisa nge-live, bisa buat reels yang panjang durasinya. Nah kita mau mempergunakan seperti itu Kak. Misalnya kita live yang bisa kita mengundang nanti psikologi ataupun duta-duta lainnya yang bisa untuk membahas hal-hal seperti kayak bagaimana cara kita berprestasi, bagaimana kita menjauhi hal-hal buruk seperti itu Kak. Nah jadi kita tuh mau membuat program yang lebih mendekatkan diri, lebih kayak bukan kayak oh standar duta sama ini beda, tapi kita tuh sama, cuma kita tuh harus menjadi orang yang mempunyai peran sebagai memberikan dampak positif gitu nah Kak di sekitar kita.
11: Agen perubahan lah kalian
9: ini sebenarnya. Bener banget, ya. Agen perubahan.
11: Bukan agen properti ya. Lain lagi
10: bukan dong.
11: Oke, Talita ada yang tambahkan enggak?
10: Iya, makanya kita juga kalau dari media sosial kita punya target sendiri ya Kak. Paling enggak kalau misalnya satu minggu tuh kita dua kali ya update update di media sosial itu biar media sosial kita tuh juga aktif dan orang-orang tuh juga sering mendengarkan edukasi atau cerita-cerita dari kita, apalagi kan kita nih sebaya ya, kita targetnya juga jadi kayak merasa lebih nyaman dan lebih masuk gitu Kak kalau di media sosial.
11: Oke, luar biasa ya. Gak taunya tinggal 12 menit lagi loh.
9: Waduh.
11: Waduh, ini ya kalau kalau dialog sama yang suka debat ya ini. Oh ini ya, ini bukan pertandingan ya,
9: bukan
11: perlombaan lah. Tapi kalau perlombaan mungkin lebih seru.
9: Lebih seru
11: ya,
9: lagi
11: lebih
9: Kak.
11: Seru lagi ya, sampai keluar mata kita gitu, nyolot-nyolotan gitu ya.
9: Nyolot-nyolot kita Kak.
11: Oke, nah selain itu juga mungkin boleh ceritain juga nih pengalaman dan juga pelajaran yang mungkin kalian dapatkan ketika mengikuti pemilihan duta anti narkoba yang paling berkesan.
9: Yang paling berkesan banget itu tuh lebih kenal sama banyak orang dengan berbagai sifat sih Kak. Jaya, di forum ini kan kita kenalin dari berbagai sekolah sampai universitas tuh juga ada Kak kita.
11: Oh jadi ini bukan sekolah aja ya?
9: Enggak Kak, jadi kita kayak dari dibatasi usia. Umur.
11: Oke.
9: Jadi kayak banyak banget nih Kak, dari sisi dewasa tuh kita belajar diajarkan seperti ini, dari sisi teman-teman sebaya, teman-teman satu angkatan kita diajarkan seperti ini. Jadi tuh berkesan banget. Jadi kita tuh kalau di forum nggak ada yang namanya saling kayak tunjuk-tunjukkan salah-salahan, tapi kita tuh belajar bareng-bareng Kak. Jadi kalau misalnya kita susah, kita bantuin. Kemarin aja Kak kita pasang nail art, dibantuin sama kakak-kakaknya.
11: Oh kayak, gitu, mau juga dong.
9: Jadi kayak kita tuh saling membantu gitu Kak. Jadi kayak berkesan banget sih buat aku ya Kak. Karena kalau misalnya gak gabung di forum ini, aku tuh gak tahu gimana caranya bisa berrelasi tuh seluas itu. Nah ternyata kita tuh punya temen tuh bisa dapetin temen dari forum ini tuh banyak banget dari berbagai sekolah yang ada di Samarinda.
11: Bener. Jadi banget. Makin banyak ya pertemanan ya.
9: Iya bener.
11: Oke, kalau Talita yang berkesan apa ini?
10: Kalau saya yang paling berkesan itu kita tuh jadi diajarin tanggung jawab gitu nah Kak. Jadi misalnya dari awal pendaftaran itu kan ada seleksi berkas dan lain sebagainya. Itu dari awal artinya kalau kita daftar itu tuh kita harus bertanggung jawab. Misalnya kalau keterima, gimana caranya kita bisa memanajemen waktu. Kayak apalagi kan menuju grand final tuh ada pembekalan, latihan menuju grand final dan lain sebagainya. Nah, apalagi yang buat sekolah-sekolah ini kan, yang masih sekolah, itu tuh kita diajarin kayak gimana kita caranya mengatur waktu biar waktunya sekolah ya sekolah, waktunya latihan ya latihan, waktunya belajar tentang duta anti narkoba ya belajar gitu. Tugas-tugas sekolah tuh juga jadi tanggung jawab kita kan, jadi kayak tanggung jawab itu tuh diajarkan banget gitu loh. Ini paling berkesan di hidup saya sih.
11: Iya, jadi selain sekolah tanggung jawab lainnya juga ada ya.
10: Iya.
11: Luar biasa ya. Nah baiklah, kita udah masuk di sesi terakhir nih ya.
10: Okay.
11: Nah mungkin Ayu sendiri nih sebagai winner, pemenang ya Duta Anti Narkoba tahun 2026, target terbesarnya kedepannya apa sih?
9: Target terbesarnya tuh lebih mau membawa forum ini tuh lebih berdampak ke masyarakat luas sih Kak. Seluruh lapisan masyarakat tuh lebih berdampak. Jadi gimana kayak masyarakat tuh cuma enggak tahu bahaya narkoba, cuma enggak cuma sadar, tapi juga mau tuh membangun lingkungan yang positif, membangun lingkungan yang bisa untuk kita tuh lebih berkembang lagi. Jadi enggak cuma tentang bahaya narkoba, jadi kita tuh juga tetap mau gimana orang-orang ini sadar gimana caranya membangun lingkungan yang positif dan melahirkan generasi-generasi yang lebih baik lagi.
11: Oke, okay. Kalau Talita apa harapannya, ke maksudnya tuh targetnya lah ke depan?
10: Semoga ya Duta Anti Narkoba ini sebagai agen perubahan atau sebagai pencegahan awal lah, itu bisa menembus semua lapisan masyarakat juga kayak tadi, nggak cuma di jenjang-jenjang sekolah juga, tapi juga ke pelosok-pelosok, RT-RT yang mungkin jarang dijangkau atau mungkin memiliki keterbatasan informasi gitu. Semoga kita itu bisa menjangkau mereka sehingga mereka ini juga tahu bahaya narkoba, juga tahu dampak buruknya itu bagaimana, sehingga mereka tuh bisa menghindari gitu tentang penggunaan narkoba ini gitu Kak.
11: Oke, tapi kalau menurut kalian nih, misalkan ya di luar sana nih ya, para pendengar kita yang mungkin ingin menjadi bagian dari gerakan anti narkoba, langkah sederhana apa sih yang mungkin bisa dilakukan mulai dari sekarang?
9: Kalau dari saya ya Kak, lebih kayak kamu harus sadar akan bahaya narkoba itu dari diri sendiri. Kalau misalnya kamu sudah sadar nih bahaya narkoba dari diri sendiri, kamu udah tahu bahayanya seperti apa, dampaknya seperti apa, baru kamu sebarkan ke teman-teman yang lainnya, sebarkan ke lingkunganmu. Jadi enggak kamu cuma kayak mau dianggap keren tahu bahaya narkoba tapi kamu enggak sadar, tapi kamu cuma ngomong nih, "Iya, aku enggak pakai narkoba," tapi di belakang sana kamu kayak pengen juga coba. Rada deh rasa penasaran. Nah maka dari itu tumbuhkan rasa ketidakpengenan tahuan atau tidak kepengenan cobaan dari dalam diri sendiri. Mulai dari diri sendiri dulu, baru kita sebarkan ke orang lain.
11: Oke, kalau
10: ya,
11: Talita?
10: Benar banget. Setelah dari diri sendiri itu kan barulah kita coba menyebarkan informasi. Misalnya yang paling mudah itu lewat media sosial. Kalau kita udah sadar nih bahaya narkoba, kita ajaklah mereka-mereka ini, generasi muda, remaja atau orang-orang di luar sana, buat gak mencoba juga, lewat misalnya penyebaran informasi lewat media sosial itu. Terus juga kita tuh bisa, setelah kita sudah sadar nih bahaya narkoba, terus kita juga udah menyebarkan informasi, kita harus bisa menjadi teman yang bisa dijadikan tempat curhat gitu.
11: Bener.
10: Jadi orang-orang di sekitar kita tuh kalau misalnya lagi down, lagi gak percaya diri, lagi minder, itu bisa menjadikan kita tempat mereka untuk cerita gitu, sehingga pelarian mereka tuh bukan lagi ke narkoba tapi kita gitu, yang bisa dipercaya.
11: Iya.
10: Gitu Kak.
11: Wah luar biasa ya. keren. Oke deh, tapi kalau misalkan nih ya diberi kesempatan nih ya kepada kalian berdua nih, apa yang mau disampaikan kepada seluruh anak muda Samarinda di hari kemerdekaan ini?
9: Oke, dari aku ya Kak.
10: Iya,
9: okay.
10: Boleh.
9: Jadi kalau misalnya untuk generasi muda, merdeka tuh bukan hanya kita lepas dari penjajah, tapi kamu harus merdeka untuk dirimu sendiri, merdeka untuk daerahmu, merdeka untuk mewujudkan Samarinda yang bersih dari narkoba. Jangan takut untuk mencoba teman-teman. Gagal itu tuh wajar, gagal itu sebagian dari proses. Jadi kamu jangan takut untuk kamu mencoba. Mulailah dari hal-hal yang positif dan jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Kalau misalnya memang ada butuh sesuatu, omongkanlah. Kamu bukan orang lemah, kamu ada orang kuat, dan kamu harus bisa untuk keluar dari hal-hal yang negatif.
11: Merdeka.
9: Merdeka.
11: Kalau Talita apa?
10: Kalau dari saya, merdeka itu kan diraih dari perjuangan ya. Jadi tugas kita sekarang itu adalah gimana caranya kita tuh bisa tetap berada di lingkungan positif, gimana cara kita agar cita-cita dan impian kita tuh gak terkubur sia-sia hanya karena pergaulan negatif atau kayak coba-coba narkoba gitu. Jadi pemuda itu harus berani, tangguh, dan punya pendirian ke depannya, gimana supaya kita bisa mencapai impian kita gitu Kak. Terus juga jangan pernah takut buat cerita Kalau misalnya punya masalah, jadikanlah teman-teman sekitar atau keluarga menjadi tempat cerita. Jangan sampai ceritamu ini karena kamu salah orang, ceritamu tuh jadi disalahgunakan gitu.
11: Benar. Oke, terakhir ya. Okay. Sebagai closing statement. Wih, ngeri ya. Kok debat ada juga enggak?
9: Ada closing statement-nya.
11: Ya mungkin closing statement nih ya, mungkin pesan singkat nih ya untuk pendengar kita dalam momentum HUT kemerdekaan RI dan juga harapan kalian nih ya kedepannya seperti apa.
9: Mari generasi muda wujudkan kota Samarinda yang bersih dari narkoba. Wujudkan kota Samarinda menjadi kota peradaban. Wujudkan kalau misalnya generasi muda di kota Samarinda ini fokus untuk mengejar mimpi, bukan mengejar hal-hal yang tidak baik. Jadi tepatkan kepada momentum hari kemerdekaan ini sebagai rasa cita diri juga, rasa kayak kesadaran kalau misalnya kita harus memperjuangkan daerah kita tuh, agar kita tuh sebagai daerah yang bisa untuk berdampak positif di segala lapisan masyarakat.
11: Oke, terakhir Talita.
10: Jadilah generasi muda yang berani, tangguh, dan penuh percaya diri. Karena merdeka itu bukan berarti kita bebas melakukan apa aja, tapi artinya adalah merdeka dari narkoba. Sesuai tema kita hari ini kan kak, merdeka tanpa narkoba.
11: Seperti itu. Iya, wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih ya.
9: Terima kasih banyak kak.
11: Ais sama Talita sudah mau mampir ke Perempat ya. Dan semoga pembicaraan kita ini juga memberikan edukasi juga sama teman-teman yang lain, generasi muda dan juga pendengar kita ya. Baiklah pendengar, itulah tadi dialog kita bersama Duta Anti Narkoba Kota Samarinda 2026. Kalau salah-salah kata mohon maaf. Kita pamit, tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.

0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habertam pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Kerohanding sana tradisi ada tulak bala buang naas menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau. Tradisi yang digelar setiap tahun ini tidak hanya menjadi momen doa bersama, namun juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Wakil Bupati Berau, Gamalis, menilai tradisi tersebut dapat memperkuat pariwisata pesisir karena mengandung nilai adat dan budaya lokal yang menarik bagi wisatawan. Sementara Kepala Kampung Talisayan, Ali Wardana, mengatakan tulak bala buang naas merupakan ikhtiar masyarakat untuk memohon keselamatan terutama bagi warga yang beraktivitas di laut. Tradisi ini juga sekaligus menjadi warisan budaya yang terus dijaga masyarakat Talisayan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
3: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya sana, selamat siang. Jumpa lagi dalam rangkaian Samarinda Siang. Edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Merdeka. Yang carang merdekanya deh, semangat. Karena ini mulai-mulai jam ngantuk ya. Apalagi ya, yang baru selesai upacara gitu ya, udah habis panas-panasan, beh, ini nyamannya minum es, habis itu makan, habis itu guring. Guring dulu siang, istirahat, baru sore dia penurunan bendera lagi ya. Ya keren ya, selamat hari lahir Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga semoga dengan di hari kemerdekaan ini juga semangat etam gak tuh ya mempertahankan kemerdekaan di era digital saat ini tuh makin menguat gitu ya, keren deng sana. Segala harapan dan doa juga pasti dah lahir gitu ya, dah etam doakan dah pokoknya Indonesia ini semoga semakin merdeka dari segala sisi lah ya, dan juga semakin membaik, apalagi bagi sida-sida yang terdampak bencana sehari sebelum kemerdekaan ini, semoga juga segera dikuatkan dan tidak sampai terjadi hal yang lebih buruk lagi. Amin. Dan juga semoga etam juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, keren di sana etam jejak budaya siang hari ini dengan Mbak Nita Jua, dan tentunya etam akan membahas seputaran apa ini? Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada hari ini 17 Agustus 2026. Dia akan bahas lebih lanjut ya, masih dengan Mbak Nita Jo. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya sana ya. Jadi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini mulai menyerahnya Jepang kepada Sekutu sampai akhirnya pembacaan teks proklamasi. Jadi dalam sebuah buku gitu ya dijelaskan bahwa saat Perang Dunia Kedua, kota Hiroshima dan Nagasaki ini dibom atom oleh Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Sehingga Raja Jepang ya saat itu Kaisar Hirohito terpaksa menyerah kepada Sekutu, dan kabar itu sampai nih ke tanah air. Terlebih lagi Kaisar Hirohito ini akhirnya berpidato tanggal 15 Agustus 1945 melalui radio Gyokuon Hoso atau siaran suara kaisar, dan akhirnya menyerahnya Jepang membuat negara matahari terbit ini kehilangan otoritas pada negara-negara jajahannya termasuk Indonesia gitu. Dan sejarah proklamasi tentunya tem tahu ya bahwa dilepas dari beda pendapat antara golongan muda dan juga golongan tua, di mana pada saat itu golongan muda tuh maunya kemerdekaan Indonesia ini segera nih diproklamasikan setelah Jepang nih menyerah kepada para Sekutu gitu. Nah, sedangkan golongan tua nih maunya proklamasi ini harus didiskusikan dulu dengan PPKI waktu itu. Dan golongan muda akhirnya memutuskan untuk ibarat kasarnya menculik gitu ya, tapi lebih ke mengamankan Presiden Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari tekanan tentara Jepang. Hasil dari peristiwa Rengas Dengklok itu akhirnya Soekarno-Hatta setuju untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, dan sidang akhirnya kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi juga dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Tadashi Maeda, dan teks proklamasinya ditulis tangan oleh Soekarno dibantu dengan Muhammad Hatta. Perumusan teks juga disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, Ahmad Subarjo, dan BM Diah, dan disepakatilah pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah waktu Indonesia Barat maksudnya ya, tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik. Jadi Mohatta juga berpesan nih waktu itu kepada pemuda yang bekerja di kantor berita dan pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan akhirnya menyiarkan ke seluruh dunia. Dan pada awalnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakannya tuh akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tapi pada akhirnya dijadi gitu ya, dan dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kenapa dipindah gitu ya? Ternyata pemindahan lokasi ini juga tuh dilakukan karena khawatir adanya pertumpahan darah di saat membacakan proklamasi itu, karena walaupun Jepang ini dah nyerah ya kepada Sekutu, tapi tentara Jepang ini masih ada gak tuh di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan akhirnya para pemuda militan itu berkumpul di Jalan Perapatan untuk berjaga-jaga jika ada gangguan dari Jepang ya, supaya proklamasi di kediaman Soekarno ini tetap bisa berjalan gitu. Dan menjelang pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Barat, tentunya para pemuda lagi berbaris dengan tertib untuk mengikuti upacara proklamasi. Dan juga susunan acaranya tuh ada pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan juga sambutan waktu itu oleh Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai, dan Latif Hendra Ningrat mempersilahkan Soekarno dan juga Mohatta untuk maju ke depan. Dan juga sebelum baca teks proklamasinya, presidennya Soekarno itu memberikan sambutan dulu gitu ya. Baru habis itu selesai teks proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhut dan Latif Hendra Ningrat, di mana benderanya atom tahu jual langsung dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Dan juga setelah itu para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya ngiringi pengibaran bendera merah putih. Dan waktu itu teks proklamasinya disiarkan melalui radio oleh F. Wus atas penugasan penyiaran sebanyak 3 kali oleh Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei Waidan B. Palenewan. Sebelum penyiaran ketiga, tentara Jepang nih sempat loh memerintahkan gitu ya supaya menghentikan siaran ini. Tapi walaupun siarannya dihentikan gitu ya, tapi teks proklamasinya tetap disiarkan dan disebar lewat surat kabar ataupun selebaran. Jadi ndik ngaruh tegi itu ya, tetap terjadilah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Nah itu keren deh sana sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia hari ini ya, di mana informasinya
Kami kutip dari laman website detik.com, menjadi akhir kebersamaan Etam juga dah pukul 10.46 di Jejak Budaya. Habis itu kita melanjut lagi di Teras UMKM, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Ya, iya, ini sudah banjir memang ya, banjir mau diapakan lagi nih, alam Bu, alam.
1: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini loh Pak. Loh,
0: salahnya yang... gimana Bu, hujannya memang lebat seperti itu kok.
1: Ya Allah Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu, bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air, akhirnya air bleber kemana-mana.
0: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan pari itu kan ada gunanya toh, Bu.
1: Lah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
0: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
1: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
0: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
1: Ayo enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
0: Jadi enggak tunggu perintah.
1: Enggak usah, kita warga masyarakat ini kita.

Koro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Bertemu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, Syafruddin Pernyata, seorang mantan wartawan senior, sastrawan sekaligus birokrat di Kalimantan Timur, memaknai peringatan kemerdekaan Indonesia bukan sekedar rutinitas seremoni tahunan. Baginya, menghadiri upacara HUT RI dimanapun ia berada merupakan bentuk penghormatan sederhana terhadap sejarah dan perjuangan generasi terdahulu. Syafruddin memiliki hubungan emosional yang kuat dengan kemerdekaan ini karena ayahnya adalah seorang veteran yang pernah ditangkap dan ditahan di Benteng Makassar sebelum akhirnya melarikan diri ke Kalimantan. Melalui momentum kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini, Sida mengajak generasi sekarang untuk tidak menganggap berat peringatan setahun sekali ini, melainkan menjadikannya wadah refleksi kritis dalam memahami akar berbagai persoalan bangsa demi menjaga persatuan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Pada suatu ketika,
2: tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya kurang di sana lanjut lagi tem di teras UMKM siang hari ini. Ya lanjut tentunya hari ini tem akan membahas tentang salah satu bisnis, ya bisa dikatakan bisnisnya nih mulai hype lagi akhir-akhir ini, belakangan ini, karena memang rakyat Indonesia juga mulai mengarah ke hidup sehat, olahraga gitu ya. Nah termasuk ini nih cemilan atau makanan yang biasanya akan dimakan men etem lagi menjalankan pola hidup sehat, yaitu rebusan jadul yang wah ini tuh malah lagi naik daun, walaupun sekarang lagi banyaknya kafe-kafe kekinian gitu ya, jajanan-jajanan modern, tapi ternyata bisnis makanan rebusan jadul ini lagi naik nih. Kurang di sana tegi kacang rebus, ubi rebus, jagung rebus, pisang rebus gitu ya, telur rebus, pokoknya segala yang rebus-rebusan tuh lagi banyak nih, dan juga mulai lagi dicari-caringan orang-orang yang apalagi sibuk gitu ya dan hidup di perkotaan gitu. Biasanya bukan karena rasanya aja yang sederhana tapi nyaman gitu ya, tapi dianggapnya tuh lebih sehat, lebih ngenyangi gitu ya, dan juga lebih murah meriah tege itu. Nah jadi bagi busumbegalnya yang baru ndak mulai gitu ya, karena kan lagi happening nih, baru ndak mulai usaha kuliner terus tanpa perlu model yang pore gitu ya, nah bisnis rebusan ini bisa jadi pintu ya untuk Eta mulai berbisnis. Tapi dia tuh akan bahas lebih lanjut deh, kenalan dengan si rebusan jadul ini ya, ternyata bisa bisnis, bisa menjadi bisnis dan bisa untung gitu, kita ambil dari situ dengan model yang terlalu porejuan. Dia tuh bahas lebih lanjut, Eta menelinga dulu lagu yang satu ini.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
2: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
1: Rasanya usahaku sia-sia.
2: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
1: Biar seru aja kan?
2: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
1: Maksudnya?
2: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
2: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya kerennya sana lanjut ya. Jadi sebenarnya mun etam ndak molah bisnis rebusan ini supaya bisa tetap untung itu, yang pertama etam bisa memilih bahan segar dan juga berkualitas gitu ya. Karena memang rasanya yang nyaman atau yang rasa yang enak itu berawal dari bahannya yang baik juga. Dan selanjutnya atur waktu perebusan yang tepat. Jangan tapi lawas atau jangan tapi sebentar. Mun kelawasan lembek, mun terlalu sebentar belum matang enggak tuh ya. Karena memang rebusan ini tuh yang dicari orang tuh ya rasa empuknya itu, yang mana kalau udah empuk nah itu udah yang paling pas tadi itu ya. Habis itu etam bisa memvariasikan menu, misalnya etam campur kacang rebus, jagung rebus, juga ubi gitu ya, supaya pelanggan nih ndik bosan gitu, mana etam jual satu macam aja. Baru habis itu selanjutnya etam jual juga dengan tampilan yang bersih, rapi gitu ya. Bisa juga etam kreasikan pokoknya bagaimana gitu ya, supaya penampilannya tuh terlihat tetap kekinian gitu, di jadul gitu, walaupun yang etam jual tuh rebusan jadul gitu ya. Dan juga tentunya selanjutnya juga bisa promosi ya. Promosi ini paling penting gitu ya. Selain mulut ke mulut, bisa juga lewat media sosial. Jadi etam unggah gitu ya foto rebusan hangat kita dengan caption-caption yang menggugah selera gitu ya, pasti langsung viral kayak gitu, atau malah konten-konten lucu seputar jualan rebusan etam.

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena Nelson itu tadi ya, udah bahas tentang tips-tips dia mana Atom enggak mengolah bisnis serebusan jadul gitu ya di era masa kini, di mana informasinya kami kutip dari laman website suaramuda.net. Habis ini Atom lanjut lagi di Musik Info pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Era di Perempat sama Rinda.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar?

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana lebih dari 30 penyelam yang tergabung dalam komunitas Berau Divers terdiri atas scuba diver dan free diver menggelar aksi nasionalisme bertajuk Cinta Maratua untuk Negeri pada 7 sampai 9 Agustus kemarin. Dalam rangka merayakan semangat kemerdekaan Indonesia, mereka membawa dan mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih secara khusus karena Maratua merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia, sehingga menjadi pengingat penting untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air di wilayah perbatasan. Rangkaian upacara bawah air tersebut berjalan hikmat di mana maksud kami bendera dibawa oleh tim free diver diserahkan kepada inspektur upacara, lalu seluruh peserta memberikan penghormatan bersama di dasar laut. Selain upacara bendera, para penyelam juga melakukan aksi nyata pelestarian lingkungan melalui transplantasi terumbu karang untuk memulihkan ekosistem laut yang rusak. Kegiatan bernilai positif ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Berau, Sri Juniar Sihmas, yang turut hadir mendukung acara tersebut. Bupati menekankan bahwa kesehatan terumbu karang sangat krusial sebagai habitat biota laut, sekaligus penyokong utama potensi wisata Bahari Maratua yang selama ini menjadi magnet wisatawan dunia. Melalui aksi ini, Berau Divers berharap keindahan bawah laut Maratua dapat terus terjaga dan lestari demi generasi masa depan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Pada suatu ketika,
3: tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kronisnya lanjut lagi di musik info. Siang hari ini ada cuaca yang masih lengat, catar membahana badai ini ya. Di kawasan M. Yamin sendiri arus lalu lintas terpantau lengang ya, karena nih tanggal merah ya. Baru kita pada lengang, dah mulai ramai lagi. Tegaknya nih yang di depan perempatan mall situ ya, Bu Sombo, yang dah mulai pulangan gitu ya. Jadi mentari itu jadi agak ada aksi gitu ya. Sebentar kita buka juga ya Bu Sombo ya. Karena memang tadi tuh sempat lumayan rame berkumpulan di sana memperingati Hari Proklamasi. Dan juga tentunya Bu Sombo eta masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara sembari diselingi dengan informasi ringan ya. Dan juga sampai nanti azan zuhur pukul 12:19 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nih Nita lihat tadi di Instagramnya kabar Samarinda _ official, di mana memang kisaran hampir sejam yang lalu ya pukul 11 tadi tuh ada suasana memperingati detik-detik proklamasi di kawasan Simpang Melembus Wahana Samarinda, dan prosesi ini berlangsung hikmat dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang ada di Samarinda. Nah, tapi tadi udah pupus ya karena di jalanan udah mulai ramai lagi nih Bu Sombo. Nih, atau lanjut ya Bu Sombo, tetap bersama kami pokoknya di RRI Perempat Samarinda.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya kerennya sana ada tempati dan dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankannya. Bersama kita beralih ke informasi lainnya juga, di mana pemerintah Provinsi Kaltim nih sedang menyusun rangkaian agenda padat yang berlangsung semarak dan hikmat untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatannya dimulai tolak pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Stadion Gelora Kadri Uning Samarinda. Gubernur Kaltim tentunya bertindak langsung sebagai inspektur upacara, dan setelah upacara tadi agenda dilanjutkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan kunjungan ke kantor lapas kelas 2 Samarinda untuk menyerahkan secara simbolis keputusan pemberian remisi umum tahun 2026 bagi para narapidana dan anak binaan. Nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pimpinan daerah akan dijadwalkan melepas armada kendaraan pengangkut bantuan pangan serta gas LPG 3 kg di halaman kantor gubernur untuk masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi seluruh rangkaian acara kenegaraan ini juga nantinya akan ditutup secara tertib dengan upacara penurunan bendera merah putih di Stadion Gelora Kadri Uning pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, itu keren di sana, lumayan padat ya hari ini ya dalam rangka memperingati dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Iya keren deh sana. Kita melanjut lagi kan dia ya di mitos fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dari Perempuan Samarinda.

Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.

0: spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Jabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerwandek sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Festival Merah Putih pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026 di lapangan parkir Convention Hall Samarinda sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Karena menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim tahun ini memilih konsep Pesta Rakyat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan komunitas lokal alih-alih menggelar konser besar seperti tahun sebelumnya. Acara ini akan diramaikan dengan bazar lebih dari 50 UMKM, penjualan sembako murah, layanan kesehatan gratis, layanan administrasi kependudukan, hingga berbagai kegiatan olahraga dan perlombaan tradisional. Festival yang melibatkan kolaborasi dengan Kormi, Dekranasda, PKK, serta Kadin Kaltim ini akan ditutup dengan penampilan spesial dari penyanyi dan komika nasional Raim Laode pada malam puncak tanggal 23 Agustus 2026. Demikian Jabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Jabar Etam selanjutnya.
0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration.

0: Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: kasih.
1: Ya Grand Design, kita lanjut lagi di mitos fakta siang hari ini. Di satu jam ke depan kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik seputar proklamasi yang jarang diketahui nih Grand Design. Nah tentunya dia tetap akan mengupas tuntas satu jam ke depan, masih dikawani Jo dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tadi dibuka dengan lagu Kutai, habis ini Etam jalan lagi ke Aceh.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Kak Yusin, kak. Eh, lihat dia itu sana tahu. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas lo basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu itu? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya karena sana lanjut ya ke fakta pertama ya dari proklamasi ini adalah teks asli proklamasi ini sempat dibuang di tong sampah. Jadi naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ini ternyata sempat dibuang ke tong sampah. Di mana Andaryoko Wisnuprabu, pria yang mengaku sebagai tokoh pemberontak pembela tanah air atau Peta Supriyadi gitu ya, mengatakan bahwa naskah proklamasi yang sempat dibuang ke tempat sampah ini. Jadi naskah proklamasi ini kan ditulis nih oleh Bung Karno sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat di tanggal 17 Agustus gitu ya. Nah, sudah selesai, Bung Karno nih kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpulan di rumah Sida gitu. Lalu habis itu naskahnya tadi dilanjutkan diketik oleh Sayuti Melik. Nah, usai ngetik, si Melik ini ngeremas-remas naskahnya atau teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno. Nah, Sida pikir tuh kertas ini tuh enggak bakal diperlukan lagi gitu karena udah ada ketikan, naskah ketikan gitu. Akhirnya naskah nih dibuang nih ke tempat sampah gitu. Tapi ternyata naskah ini diselamatkan oleh BM Diah, wartawan asal Aceh yang ikut mendokumentasikan proklamasi, dan naskah asli ini akhirnya disimpan selama 47 tahun sebelum akhirnya diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992. Nah, si Ibu Diah ini ya yang menyimpan seorang tadi itu selama 47 tahun. Baru fakta selanjutnya juga, suara pembacaan teks proklamasi ini adalah rekaman ulang. Jadi rekaman teks proklamasi yang biasa Atom dengar itu adalah ternyata hasil rekaman ulang, di mana teknologi kan memang pada saat itu belum secanggih sekarang gitu ya, sehingga belum bisa nih ngerekam video dengan suara. Jadi perekaman suara asli Bung Karno baru dilakukan 6 tahun setelahnya, Bus Ombok. Di studio RRI, Soekarno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam ulang suaranya.

0: Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut Bu Sumbo ya, fakta selanjutnya adalah dokumentasi proklamasi ini ditanam di bawah pohon. Jadi hasil dokumentasi selama proklamasi rupanya pernah hampir disita oleh Jepang. Tapi akhirnya Frans Mundur ini menyelamatkan foto proklamasi atau dokumentasi selama proklamasi itu bersama dengan BM Dia. Frans Mundur ini adalah salah satu fotografer yang turut mengabadikan momen kemerdekaan Indonesia. Jadi hasil rekaman proklamasi Frans ini ditanam tepat di bawah pohon yang ada di kantor harian Asia Raja supaya nanti ditemukan oleh Jepang gitu. Selanjutnya juga kain untuk bendera didapat dari pasukan Jepang. Nah, jadi kain bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati ini sebenarnya adalah kain dari pasukan Jepang. Pemberi kain itu sendiri adalah Hairul Basri, seorang perwira dari Departemen Buatan Jepang. Di mana saat itu Hairul Basri ini lagi ada di kantor Jawa Hokokai. Dan yang terakhir juga ada fakta bahwa teks proklamasi ini dikumandangkan ketika bulan Ramadan. Nah, jadi pembacaan teks proklamasi ini ternyata bertepatan dengan bulan Ramadan, tepatnya kalau dari Hijriah itu pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan

0: isinya.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong Alilia.
1: Nih, buka ya.
2: Sepatu butut. Ya keren deh sana ya. Sampai di sini kebersamaan Etam di mana? Pintas Fakta. Di mana informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Dan juga selainnya Etam akan bersama-sama mendengarkan talk show perempat ini dengan topik Muda Kreatif Merdeka, suara kita untuk Indonesia. Dan juga saatnya Mbak Nita pamit undur diri dari ruang dengar kita segalanya ya. Dah ngawani tolak pukul 10 tadi sampai wah ini. Makasih banyak, mudah-mudahan ada manfaat yang kau di Allah. Dan juga mohon maaf mensalah-salah carang. Setelah talk show nanti pukul 15 akan ada Mbak Mira ngawani kita dalam rangkaian sama Rinda Merian. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merdeka.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Kabar tentang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana Satlantas Polres Penajam Pasar Utara atau PPU menggelar sosialisasi penggunaan SIM digital kepada para pengemudi angkutan kota di Terminal Kilometer 1 Penajam. Kegiatan yang bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia ini bertujuan untuk mengenalkan transformasi layanan kepolisian yang lebih modern, adaptif, dan mudah diakses. Sosialisasi ini menyasar sopir angkot karena peran strategis mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari di jalan raya. Melalui edukasi interaktif ini, pihak kepolisian berharap masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan teknologi baru tersebut, namun juga memahami manfaatnya secara nyata demi mewujudkan budaya tertib lalu lintas yang transparan dan humanis. Demikian Habar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa.
4: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti dan dengarkan bersama talk show Pro 4 dengan judul Muda Kreatif Merdeka, Suara Kita untuk Indonesia. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, pendengar dan juga pemirsa RRI Samarinda. Senang sekali saya Ira Runinta menemani Anda dalam acara talk show Pro 4 hari ini. Dan untuk talk show hari ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Samarinda. Bulan Agustus menjadi momentum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan. Di era sekarang, makna kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dengan upacara ataupun perlombaan saja, tapi juga melalui kreativitas, pelestarian budaya, literasi, dan juga kontribusi nyata para generasi muda bangsa Indonesia. Kali ini saya sudah bersama ketiga narasumber kita. Ada Bapak Barlin Hadi Kesuma MED yang merupakan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Selamat pagi Pak, sehat?
8: Selamat pagi, alhamdulillah sehat dan senang sekali berada di SMP Negeri 4 yang luar biasa.
7: Oke, siap, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Kemudian juga ada narasumber kita berikutnya, ada Bunda Fitri Jausika selaku Ketua Kampung Dongeng Etam Samarinda. Selamat pagi Bu.
9: Pagi Mbak.
7: Gimana Bu, sehat?
9: Sehat alhamdulillah dan senang sekali ketemu dengan

0: dengan adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng.
1: Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Bu ya. Yeah. Dan terakhir ada adik kita yaitu Laika Indira Suraya yang merupakan siswi kelas 81 SMP Negeri 4 Samarinda. Selamat pagi.
2: Pagi juga Kak Ira.
1: Iya, ih kayak seumuran kita.
2: Enggak apa-apa, dan santai.
1: Iya, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, untuk tema kita kali ini adalah Muda, Kreatif, Merdeka, Suara Kita Untuk Indonesia. Langsung saja, mungkin saya langsung ke Pak Barlin terlebih dahulu ya Pak ya.
3: Baik.
1: Nah Pak, menurut Bapak apa sih Pak makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini Pak? Silakan.
3: Ya, ini pertanyaan yang sangat relevan, apalagi di bulan Agustus ini kita akan merayakan kemerdekaan. Jadi kalau kita refleksi ke belakang, sering kita mengisi kemerdekaan itu dengan kita udah bebas nih dari penjajahan. Ya, 350 tahun dijajah Belanda, Jepang dan sebagainya ya kan. Nah, tetapi masih relevan enggak? Nah, kalau menurut saya justru kita harus menemukan apa sih relevansi dari perayaan kemerdekaan itu sekarang. Nah, jadi saya melihat bahwa sekarang itu yang dituntut bukan hura-hura merayakan, tetapi kita sebagai bangsa atau netizen punya enggak karya atau inovasi yang bisa kita lakukan untuk mengisi apa? Mengisi kemerdekaan ini. Karena kita sudah tidak dijajah lagi secara fisik, tetapi kita harus menggunakan kebebasan kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang positif, ya kan? Seperti apa karya kamu? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa inovasi yang bisa kamu lakukan di zaman kita sudah merdeka ini? Dan yang lebih penting adalah melahirkan sifat kemandirian, bahwa kita ini bukan lagi bangsa yang biasa-biasa. Kita ini bangsa yang besar. Kita harus mandiri dari pangan, dari energi, jauh dari kebodohan, dari kemalasan, dan yang paling penting kita mampu bersaing dengan teman-teman kita sendiri satu bangsa dan juga terhadap bangsa yang lain. Nah, ini menurut saya makna yang terbaru yang harusnya kita resapi dalam merayakan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini.
1: Baik, jadi merayakan kemerdekaan gak kayak dulu ya Pak ya, yang kita istilahnya tuh tumpah darah ya Pak ya, para pahlawan kita. Nah, dengan inovasi, kreativitas ya Pak ya, kita bisa merayakan juga kemerdekaan di era zaman sekarang ya Pak ya. Nah, mungkin Pak, mengapa sih Pak pelestarian budaya menjadi bagian penting juga nih Pak dalam mengisi kemerdekaan?
3: Iya, pelestarian budaya itu mendekatkan kita dengan siapa sih kita, identitas kita, jati diri kita. Setelah kita merasa merdeka, kita tahu dah kita ini bangsa apa. Bangsa yang hidupnya di era yang sekarang itu global. Jadi di antara global banyaknya kebudayaan itu, kita sebagai bangsa apa? Nah, ini yang harus kita ketahui, identitas kita sebagai suatu bangsa yang hidup di 17.000 pulau yang jamrut katulistiwa, tentu memiliki keberagaman, tentu memiliki perbedaan. Nah, justru kelebihan kita, kekuatan kita adalah kita memiliki perbedaan-perbedaan dari segi budaya, bahasa, adat istiadat. Nah, tetapi kita tetap bersatu. Nah, inilah yang harus kita terus lakukan, bahwa melestarikan budaya itu menjadi kekuatan kita, bahwa kita bisa menjadi negara yang besar karena kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, inilah tujuan kita untuk melestarikan budaya, sehingga kita tidak merasa saya ini identitas kita apa nih di zaman global. Kita ini ya bangsa Indonesia yang memiliki kelebihan dibandingkan bangsa-bangsa lain. Makanya caranya adalah lestarikanlah budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, oleh orang tua kita, terus kalau perlu sampai 1000 tahun lagi.
1: Kayak gitu. Lagu ya Pak ya?
3: Kayak lagu ya.
1: Oke, Pak Barlin, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya, karena masih ada pertanyaan untuk Bapak ini ya. Mungkin saya ke Bunda Fitri ya Bunda ya. Ini ya, biasanya panggilannya paling akrab tuh Bunda Fitri ya Bunda,
0: Bunda
1: ya.
0: Bunda Fitri.
1: Iya. Oke, nah Bunda, bagaimana Bunda kan merupakan ketua Kampung Dongeng Etam Samarinda ya Bunda ya. Nah, bagaimana Kampung Etam, Kampung Dongeng itu menanamkan nilai nasionalisme kepada anak-anak?
0: Ya, jadi sekarang itu Kampung Dongeng itu ada di 10 kabupaten kota. Jadi kita menanamkan makna kemerdekaan kepada anak-anak dengan lebih lagi memberikan pemahaman. Mungkin saja anak-anak sekarang itu udah mulai hilang nih, merdeka itu apa sih? Kemerdekaan itu apa sih? Nah, itu kita mulai lagi menerapkan mereka. Yang penting tentang daya juang. Daya juang untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi, kita tidak berleha-leha. Jangan-jangan kita sedang dijajah lagi dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan teknologi dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan kemajuan zaman. Jadi, yang penting sekarang penanaman nilai-nilai kepada generasi sekarang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan lebih arif, bijaksana dalam berkehidupan gitu ya. Jadi contohnya mempertinggi akhlak budi pekerti, kemudian belajar dengan baik dan punya tujuan hidup itu. Jadi kita udah diperjuangkan nih sama pejuang-pejuang yang dulu. Nah, sekarang kita mencoba mengisinya dengan kegiatan lebih positif dan punya tujuan hidup. Itu yang ingin kita perkenalkan dalam tematik bercerita dan mendongeng.
1: Oke. Nah, kan kampung dongeng itu pasti identik dengan cerita ya, Bunda ya.
0: Iya, dengan cerita.
1: Cerita. Kalau bicara seputar cerita-cerita, mungkin cerita rakyat atau mungkin cerita-cerita dongeng lainnya. Nah, itu kenapa penting sekali dikenalkan di era digital saat ini?
0: Iya. Sebenarnya di kampung dongeng itu tidak hanya bercerita, kita juga ada pembentukan karakter, jadi karakter buildingnya ada, beraktivitas juga ada, kemudian kegiatan membaca juga ada. Nah, dua hal yang kita lakukan sekarang ini dalam menanamkan nilai-nilai, merekonstruksi kembali cerita, jadi membuat cerita-cerita pahlawan kemerdekaan itu dalam satu cerita yang menarik dalam sebuah buku bergambar nih, kayak gini contohnya nih.
1: Boleh
0: kita coba kan, ya. Nah, ini okay. Seperti ini kita mencoba untuk membuat cerita ini jadi cerita yang mudah dipahami buat generasi sekarang. Itu kita menceritakan kembali, mempopulerkan kembali siapa pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Dan kemudian cerita budaya ini juga kita sedang melakukan, baru aja selesai. Di 10 titik kita menceritakan kembali tentang cerita rakyat Kalimantan Timur yang harusnya diketahui oleh banyak anak-anak, tapi ternyata pada saat kita roadshow itu nggak banyak yang tahu. Nah, kita mereproduksi kembali buku cerita tentang naga Erau. Jadi cerita Erau itu kita buat buku, kita ceritakan dan kita bagikan bukunya. Itu salah satu kami untuk melestarikan budaya-budaya Kalimantan Timur, supaya anak-anak sekarang juga tahu bahwa budaya Kalimantan Timur itu juga punya nilai-nilai yang luar biasa untuk pembentukan karakter.
1: Oke, gitu, Mbak. Bunda Fitri, boleh dilihatkan Bunda itu contohnya nih pahlawan gimana ini Bunda? Nah, boleh diceritain ya, sedikit nih Bunda.
0: Ini ceritanya. Oh, ini adik-adik bisa pinter. Adik-adik yang ada di sini itu mungkin lebih pinter dari Bunda Fitri untuk membuat cerita. Jadi ini ceritanya yang tertulis tentang Soekarno. Bunda Fitri masukkan, minta sama Bang AI buatkan dong buku cerita gitu ya. Nah, jadilah ini pitchboard-nya. Kemudian ini nanti dibuat cerita dalam perlembar-lembar. Ini cerita tentang Soekarno dari mulai dia lahir sampai dia berjuang. Itu. Jadi ini ya. Siapa saja, jadi anak-anak pun bisa memahaminya karena berarti, mudah.
1: Oke, yang terbaru ini tentang cerita Naga Erau.
0: Untuk kebudayaan.
1: Ya.
0: Jadi ada dua.
1: Ada dua ya.
0: Reproduksi pahlawan kemerdekaan sama tentang buku cerita rakyat Kaltim. Oke. Salah satunya Naga Erau yang kita
1: buat. Naga Erau. Oke, terima kasih Bunda Fitri. Nanti kita lanjut lagi ya Bunda ya. Saya mau ke kembaran saya ini ya. ada Laika ya. Oke. Nah, Laika sebagai pelajar ya, apa sih arti kemerdekaan nih buat Laika gitu?
2: Baik, sebelumnya izin kepada Pak Barlin, kepada Bunda Fitri dan juga kepada Kak Ira ya. Saya juga mau berterima kasih kepada RRI yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini mewakilkan teman-teman saya di SMP Negeri 4 Samarinda. Jadi kemerdekaan bagi saya itu Jadi kemerdekaan tuh bukan cuma tentang kayak pertumpahan darah ataupun pertarungan, teman-teman. Jadi kemerdekaan itu bisa berupa dari diri kita sendiri, seorang individu yang mau berjuang, bekerja keras untuk menjadi individu yang lebih baik untuk negara kita sendiri. Jadi kayak kita menyuarakan

0: seperti itu.
1: Wah, wow, banyak ya aktifnya ya. Sama saya juga aktif, di mana-mana. Oke, nah Laika, mungkin kalau bicara seputar kegiatan ya, kegiatan apa yang mungkin bisa dilakukan sekolah nih ya dalam peringatan HUT RI, mungkin di SMP 4 gitu, atau mungkin contoh untuk sekolah-sekolah lain lah.
0: Iya, jadi yang pertama itu tentunya semua sekolah punya yang namanya upacara ya. Terus di sini kita juga beragam lombanya yang diadakan sama OSIS dan juga KKKKN yang ada di sini yang lagi mau ini pekerja lapangan jadi guru. Jadi kalau dari OSIS itu yang pertama ada bakia, balon berantai sama balap karung. Terus juga ada kayak mendongeng, juga menyanyi. Kalau dari KKKKN tuh seperti Trust to Treasure, itu kayak kita kan ngumpulin sampah-sampah botol, itu kita jadiin barang yang lebih berguna, nanti dicari mana yang paling bagus baru dicari juaranya. Terus yang kedua juga ada namanya itu Best Supporter. Nanti kan pasti ada kan anak-anak kelas yang ngedukung kelasnya lagi tanding. Nah itu nanti dicari mana supporter yang paling bagus, yel-yelnya yang paling bagus, nyanyiannya yang paling bagus. Nanti kalau sudah ketemu itu bakal dikasih hadiah dari KKKKN-nya.
1: Oke, nanti saya ikut yang terakhir ya, yang supporter ya. Saya bisa nih yang heboh ya.
0: Support saya aja.
1: Ya. Tapi kalau bicara Laika, udah pernah ikut lomba itu semua nggak?
0: Kalau ini kita ada aturannya. Kalau gitu, yang dari KKKN itu untuk keseluruhan sekolah. Kalau yang lomba-lomba diselenggarakan OSIS itu cuma boleh join maksimal satu. Saya untuk tahun ini saya ikutnya mendongeng. Kalau tahun kemarin saya ikutnya menggambar.
1: Menggambar gimana hasilnya?
0: Kalau menggambar tuh ya saya nggak juara sih.
1: Ya, tapi juga juara di hati orang tua ya.
0: Iya. Gak apa-apa, ngumpulin pengalaman.
1: Benar,
0: kan?
1: Pengalaman ya. Oke, terima kasih Laika, nanti kita lanjut lagi ya. Saya mau ke Pak Barlin dulu nih, kayaknya Pak Barlin udah siap mau ngomong nih. Oke, Pak Barlin, nah bagaimana peran pemerintah daerah nih Pak dalam mendorong anak muda seperti mungkin seperti Laika dan juga teman-teman lainnya mencintai budaya lokal nih Pak?
2: Iya, jadi tugas pemerintah daerah atau Pemda itu sangat strategik ya dalam melestarikan serta mendorong nilai-nilai supaya anak-anak muda ini lebih aktif. Nah kalau yang sudah kita lakukan, kita memberikan ruang kreatif, lomba-lomba, makanya kan setiap tahun kita ada lomba, baik itu tentang akademik, kemudian juga ada tentang seni, budaya, olahraga, ya kan. Dan rasanya SMP 4 ini yang paling banyak nih bakat-bakatnya yang sudah ikut di lomba-lomba tersebut. Yang kedua, kita juga lakukan ruang ekspresi budaya. Jadi seperti lomba-lomba kebudayaan, seperti yang disampaikan Ade ini, kita di rumah adat dan juga di luar rumah adat itu ada kegiatan seperti lomba olahraga tradisional, permainan rakyat, kita juga ada seperti lomba mendongeng, dan juga ada lomba-lomba yang terkait dengan budaya seperti lomba tari, lomba menyanyi, dan lain sebagainya. Nah, ekspresi budaya ini harapannya itu akan mengangkat bakat-bakat dari adik-adik semua generasi muda sehingga mereka dekat dengan pelestarian kebudayaan. Ini loh budaya kita, identitas kita, kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan dan membanggakan. Nah oleh karena itu saya sangat salut dengan yang dilakukan oleh adik Laika. Ini sebagai contoh karakter yang perlu ditiru oleh teman-teman. Karena tadi Bu Bunda Fitri sudah mengatakan bahwa kita perlu belajar karakter. Dari mana? Tokoh-tokoh kemerdekaan kita, dari Bung Karno, Bung Hatta, Tuanku Imam Bonjol dan sebagainya. Kita belajar dari mereka. Mereka ini orang daerah, tetapi mereka berjuang buat Indonesia. Dan itu tidak meninggalkan identitasnya. Ya kan? Bung Karno tetap pakai peci, Bung Hatta tetap dengan pakaian kebesaran beliau dari Sumatera dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa identitas itu tidak menghambat yang lain, kreativitas, cara berpikir, kemajuan dan sebagainya. Jadi meskipun kita tinggal di Indonesia, kita harus tetap berpikir global bahwa bangsa kita ini bisa maju dengan cara melakukan hal yang paling kecil, yaitu melakukan apa yang kamu bisa. Berkarya dulu nih, kayak anak SMP barangkali ikut lomba mendongeng, membuat tulisan, ya, dan lain sebagainya. Ini luar biasa, bisa dilakukan dari sekarang. Begitu Mbak Ira. beberapa contoh yang sudah kita lakukan untuk mendorong semua anak-anak Indonesia untuk bisa bangkit ya, untuk melestarikan budaya dan kemerdekaan kita gitu.
1: Oke, terima kasih Pak Barlin. Boleh nih, biar makin semangat, kayaknya ada yang ngantuk nih di ujung sana ya. Mana nih, mana yang ngantuk ya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk ketiga narasumber kita. Wih, semangat ya. Yang paling semangat katanya mau diajak jalan sama Pak Barlin ya. Oke, mungkin sebelum kita break nih ya Bu ya, dan juga Bapak dan juga Laika, mungkin saya ke Bunda sedikit nih ya Bunda. Nah Bunda, bagaimana kreativitas ini dapat menjadi sarana juga mencintai Indonesia? Kan untuk kita ketahui juga kreativitas anak-anak yang sekarang, kayak Laika yang belajar mendongeng di usia sekarang gitu, gimana nih Bu?
3: Ya sangat penting sekali ya Bun, kalau misalnya anak-anak seusia Laika sudah sadar dirinya bahwa dia harus mengisi kemerdekaan ini dengan karya, itu udah keren. Jadi akan lebih bagus lagi kalau mereka melakukan karya tulis atau apa gitu ya, yang di situ bisa mengekspresikan diri, apa yang dia pikirkan itu bisa dituangkan. Dan kemudian menulis itu ada salah satu untuk membuat anak-anak itu cerdas. Karena dengan menulis mereka akan banyak membaca. Nah itu. Dan kemudian salah satu juga yang kami lakukan bekerja sama dengan salah satu lembaga public speaking, kita juga membuat satu kegiatan yang isinya sederhana. Sederhana tapi menyentuh. Contoh bagaimana kita belajar mencari teman, belajar peduli pada teman, dan juga belajar untuk peduli pada orang lain. Itu hal yang sangat dasar dalam diri manusia. Kalau misalnya kita ajarkan adik-adik kembali ke situ, ke nilai dasar, itu akan jadi pribadi yang keren nanti mereka. Karena usia-usia adik-adik seusia Laika itu adalah usia yang sangat butuh perhatian, sangat butuh sentuhan, sangat butuh untuk diajak ngobrol. Nah, jadi ini memang udah pas sekali Mbak Ira bahwa kita ada di sini bersama mereka, karena mereka-mereka ini ada anak-anak keren yang bakal jadi hebat ya. Bakal jadi hebat karena kalian punya daya juang yang luar biasa. Tepuk tangan dong.
1: Yeay, tepuk tangan. Oke, terima kasih Bunda. Nah, lanjut terakhir nih ya Laika. Nah, Laika, bagaimana sih mungkin Laika sebagai generasi muda nih ya untuk tetap kreatif nih tanpa istilah itu melupakan budaya kita, budaya Indonesia.
0: Ya baik, sebelum itu saya mau cek semangat teman-teman yang ada di sini ya. Kayaknya agak lesu deh. Di belakang kayaknya ada yang ngantuk kan tadi. Ngangkat tangan siapa? Jadi saya coba cek pakai jargonnya SMP Negeri 4 ya. Ya.
1: Oke.
0: Okay. SMP Negeri 4 Samarinda. Aplaus dulu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bagaimana bisa ini berkontribusi untuk negara, oke? Okay. Jadi seperti saya bilang tadi, kita itu bisa jadi individu yang aktif, pelajar yang aktif. Kalau sekarang sebutannya pelajar merdeka ya. Jadi kita itu bisa belajar melalui, bukan di sekolah doang, kita bisa belajar di luar kayak masuk bimbel contohnya. Terus juga organisasi di luar kayak forum anak, terus juga seperti pelatihan-pelatihan gitu. Kalau saya itu sempat bikin ilustrasi di media sosial, itu kayak poster isinya menyemangati kemerdekaan Indonesia, terus juga menyalurkan beberapa adat budaya juga di situ. Terus yang kedua, saya juga sempat beberapa kali di SMP Negeri 4 ini menampilkan dongeng-dongeng di daerah-daerah. Bukan di daerah luar, maksudnya kayak dongeng daerah. Kayak misalnya Gunung Lipan, Gunung Toba. Terus yang ketiga juga saya ikut pelatihan public speaking milik Ibu Fitri di Kampung Dongeng. Seperti itu, jadi teman-teman gak cuma di sekolah, gak cuma belajar. Kita juga bisa kok aktif di luar, ikut lomba di luar, ikut organisasi di luar. Gak apa-apa, gak ada kata untuk menyerah dan untuk takut. Karena kita di sini juga masih belajar untuk berkembang. Saya juga sebenarnya takut di depan sini, tapi gak apa-apa. sih.
1: Iya, kan? Tapi nggak kelihatan takut kok, Laika.
0: Saya gemeter.
1: Oh, gemeter. Ya sama saya juga sih.
0: Nggak apa-apa.
1: Oke, baiklah Bapak, Ibu, dan juga Laika, nanti kita lanjut lagi. Dan untuk teman-teman semua, masih semangat ya. Mana senyumnya? Oh, lebar banget. Oke deh, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 4, nanti kita balik lagi tetap di Talk Show Pro 4 RRI Samarinda.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 4 masih bersama kami dalam Talk Show Pro 4 RRI Samarinda dan masih bicara seputar tema kita Muda, Kreatif, Merdeka, Suara Kita untuk Indonesia. Nah, biar makin semangat coba kita cek-cek dulu nih ya. Pada ngantuk belum? Kok belum sih? Emang ngantuk jam segini? Oke, boleh tepuk tangannya mana nih? Kurang meriah ya Bunda ya. Boleh nih Bunda, kayak mana biar makin meriah?
3: Cek, oke. Yuk, tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat.
1: Yeay, jadi semangat ya. Beda ya kalau Bunda yang anu ya, mandu ya.
2: Satu lagi nih, oh, kalau ya, saya.
1: Apa nih Pak Barlin?
2: Karena ini semuanya pakai baju pramuka,
1: apa?
2: Pasti tahu dong ya. Dua kali tepuk pramuka. Mantap.
3: Saya mau kasih tepuk lagi.
1: Oh, silakan. Ini jadi balas-balasannya.
3: Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar, cinta kamu.
1: Oh, yeah. Laika ada?
0: Saya mau juga.
1: Oh, mau juga. Silakan Laika.
0: Saya juga mau balas nih. Kalau misalnya saya bilang tepuk satu, kamu bilang hebat, hebat, hebat, hebat, hebat.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Tepuk satu ya.
1: Yeah.
0: Tepuk satu. Hebat, hebat. Mana suaranya?
1: Hebat.
3: Yang cowok nggak ada suaranya.
1: Kurang nih, sekali deh yang cowok nih ya. Ayo satu lagi ya, sekali lagi.
0: Coba ya, coba yang cowok ya, jangan lesu ya, awas lesu ya. Coba. Tepuk satu.
5: Hebat, hebat, hebat, hebat, hebat.
1: Yeah. Tumbennya biasanya kan perempuan yang pemalu ya, Bunda ya. Oke, nah mungkin saya langsung ke Pak Barlin nih ya.
2: Oh,
1: nah,
2: iya sih.
1: Pak Barlin, tantangan bagaimana sih Pak, tantangan melestarikan budaya di kalangan generasi muda saat ini Pak?
2: Ya, silakan. Jadi tantangan kita ini luar biasa nih untuk melestarikan budaya kita. Yang pertama, gempuran budaya asing itu sangat masif sekarang. Apa nih contohnya ya, mungkin drakor ya kan? Semua pasti expose dengan drakor, dracin, ya kan?
1: Nambah ya Pak ya?
2: Ah, nambah lagi film India barangkali gitu.
1: Aduh,
2: ya.
1: Itu kena ke saya Pak.
2: Ya, nah ini kan gempuran budaya asing ini kan sangat masif ini, dan dampaknya tentu sangat membuat sendi-sendi budaya kita itu tergetar gitu, karena anak-anak kita lebih banyak terekspos dari tontonan, dari musik yang didengar, dari film-film yang dilihat, ya kan? Bahkan sampai makanan pun asing semua, ya kan? Makan sushi lah, makan apa gitu, ya kan? Di mall-mall apa segala. Sementara budaya asli kita itu tidak kalah sebenarnya. Jadi ini PR, bagaimana kita mencintai budaya-budaya kita, film-film kita, musik-musik kita, termasuk makanan asli dari, ya kalau Samarinda apa ya? Ada yang kenal dengan amplang nggak?
1: Amplang Pak.
2: Makan
1: amplang.
2: Ya. Nah, hamparan tatak, nasi kuning, ya, bubur peca. Nah itu makanan asli Samarinda tuh. Nah itu yang harusnya justru lebih dikenal supaya gempuran budaya-budaya asing yang ingin masuk ke tempat kita, itu bisa kita netralisir. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya stigma bahwa melestarikan budaya lokal itu kuno. Ya, yang keren itu budaya asing gitu ya kan. Kemudian budaya-budaya lokal itu tidak relevan. Apa itu musik tradisional misalnya kan? Mending nih musik K-pop gitu ya, atau ngedance gitu ya, breakdance dan lain sebagainya. Nah, PR-PR inilah yang harusnya harus kita sadarkan bahwa pelestarian budaya itu adalah bagian dari identitas kita. Coba kalau saya tanya adik-adik, pernah lihat orang Jepang membersihkan stadion enggak kalau habis pertandingan bola? Kenapa mereka melakukan itu? Itu kan budaya di Indonesia sebenarnya, gotong royong membersihkan apa yang kotor kayak di ruangan ini, itu kan budaya kita. Budaya kita itu dulu gotong royong, setiap kali ada acara desa, acara nikahan, kawinan, seluruh desa itu datang membantu, berkontribusi, ada yang menari, ngasih makanan, menghibur dan sebagainya. Ini budaya-budaya yang mulai hilang. Jangan sampai nanti budaya luar, individualistik, American minded begitu ya, Eropa minded. Nah, ini yang harus kita kembalikan, bahwa budaya kita tuh tidak kalah luhurnya, tidak kalah hebatnya daripada bangsa-bangsa lain. Jadi ini yang menjadi tantangan, dan harusnya anak-anak muda sekarang harus disadarkan kembali ke budaya kita yang asli dari bangsa Indonesia, gitu Mbak Ira.
1: Baik, nah Pak, harapannya nih Pak, untuk generasi muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 nih Pak.
2: Ya, harapannya bangsa ini kan membutuhkan adik-adik semua, generasi muda, untuk mengambil estafet kepemimpinan bangsa kita. Ya, siapa yang nanti mengurus hutan? Siapa yang nanti mengurus laut kita? Siapa yang akan mengurus angkasa kita? Ini adalah adik-adik semua. Jadi, jangan sia-siakan waktumu untuk tenggelam dalam mungkin euforia mager, ya kan? Euforia main HP terus, yang scrolling, yang brain rot itu, yang tiap detik ganti TikTokan dan segala. Ini justru membuat kita tidak sadar dan tidak tahu sebenarnya kita itu jadi pelajar itu buat apa. Nah, ini harus menggantikan bapak-bapakmu, ibu-ibumu untuk memimpin bangsa ini. Kalau tidak kalian siapkan sekarang, nanti yang menguasai ekonomi kita asing, yang akan menguasai budaya kita dari luar, ya kan? Nanti kita akan jadi, ya istilahnya itu negara apa, jongosnya aja. Justru Anda yang harus menjadi bos batubara. Ya, mau jadi bos batubara angkat
1: tangan. Siapa yang mau jadi bos?
2: Ayo. Yang jadi bosnya nikel siapa? Ayo angkat tangan. Ya, yang
1: CEO, menjadi
2: CEO Kota Samarinda siapa? Yang menjadi orang apa ya, startupnya. Nah, ini harus adik-adik semua. Nah, ini harus kita bangkitkan bahwa kita punya tanggung jawab untuk melestarikan tidak hanya budaya kita, tapi juga bangsa ini ada di pundak dan tanggung jawab adik-adik semua. Itu Mbak Ira.
1: Baik, terima kasih Pak Barlin ya. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Saya mau ke Bunda Fitri nih. Bunda Fitri, menurut Bunda nih seberapa penting sih peran dongeng dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, kayak tadi gotong royong, semangat kebangsaan juga kepada anak-anak sejak usia dini?
3: Iya Mbak Ira, baik. Jadi untuk dongeng itu kan ada usia-usia tahapan ya, ada yang buat anak usia dini, ada yang buat anak SD, ada SMP, ada SMA. Nah, khususnya adik-adik yang SMP ini, bagus sekali kalau kita menceritakan dongeng tentang perjuangan. Karena mereka itu sangat gampang sekali mempunyai idola, sangat butuh idola. Nah, jadi adik-adik saya pengen kenalkan dengan sosok Soekarno. Soekarno tuh waktu kecil namanya Krisno. Nah, kemudian pada saat dia lahir sakit-sakitan, suka sakit, sakit malaria, sakit demam. Akhirnya orang tuanya mengganti namanya dengan ritual. Dia dimasukkan dulu ke bawah tempat tidur, habis itu baru, sejak saat ini saya mengganti nama Krisno menjadi Soekarno. Nah, ajaibnya teman-teman, saat dia diganti nama, dia kemudian sehat dan ceria. Soekarno itu punya hebat sekali, dia punya kemampuan. Dia anak Blitar, anak kampung, mampu berpikir untuk Indonesia. Jadi dia dihukum masuk dalam tahanan. Di sana gelap. Dia tinggal waktu dia sekolah, maaf bukan tahanan, waktu itu dia sekolah, dia tinggal di tempat yang gelap. Tempat kos yang gelap, tidak ada lampu. Dia hanya berbekal buku. Dia membaca buku sampai ratusan buku yang dibaca. Yang dibaca adalah pengalaman-pengalaman orang hebat di dalam negeri dan di luar negeri. Dan dia berguru pada Cokro Aminoto. Nanti adik-adik cari itu ya. Nah, setelah itu dia tumbuh mempunyai ilmu yang tinggi. Ilmunya apa? Pengalaman dari pengalaman-pengalaman orang. Itu yang disebut experiential learning. Belajar dari pengalaman orang lain. Nah, setelah dia besar, ternyata Soekarno itu usia 25 tahun sudah bisa berjuang dan kemudian sudah bisa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Keren gak itu? Keren. Nah, kalian bayangkan, kalian seusia Soekarno nanti bisakah seperti itu? Ya, jangan sampai kalian seusia Soekarno kalian masih berpikir bagaimana main gadget setiap hari, terpaku dengan game, nggak punya kreativitas. Jangan. Baca buku, ciptakan, nulis, kemudian lakukan hal-hal positif yang dikatakan oleh Pak Barlin tadi, sehingga anak-anak seusia kalian nanti, seusia 25 tahun, sudah bisa lebih hebat daripada kami-kami yang waktu dulu seusia itu. Itu yang harapannya, generasi emas itu. Dan itu adalah di tangan kalian, adik-adik yang hebat, oke? Itu Kak Ira mungkin seperti
1: iya,
3: itu.
1: Iya, terima kasih Bunda.
3: Oh ya, peran dongeng sangat penting sekali untuk itu, karena kita lebih gampang untuk menanamkan kepada mereka lewat cerita. Cerita yang benar sebenarnya, sejati menurut buku sejarah atau cerita imajinasi.
1: Oke, jadi penyampaiannya lebih enak dan nyaman ya.
3: Penyampaiannya lebih enak dan nyaman kalau kita melalui cerita.
1: Oke, baik. Saya ke Laika nih ya. Laika, sebagai pelajar makna kemerdekaan bagi Laika di zaman sekarang, apakah masih relevan nih dengan kehidupan sehari-hari? Silakan.
0: Ya, baik, saya izin menjawab. Jadi sebenarnya kemerdekaan itu masih sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita. Karena dari kemerdekaan itu lahirlah yang namanya Pancasila. Dan Pancasila adalah pendoman kita. Jadi kita tuh ngambil nilai-nilai di Pancasila tuh seperti bertoleransi, menghargai, beribadah. Kayak teman-teman tahu kan Pancasila? Coba dari 1 sampai 5 sebutin sila-silanya.
1: Ayo 1, Pancasila. Ah. 2.
0: 4.
1: 4. Kesamaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 ke A. Yeah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut lagi.
0: Betul banget. Sebenarnya di Pancasila tuh ya, semua silanya itu ada sifat-sifat baiknya. Ada sifat harus kita teladani di sekarang. Walaupun mungkin ada beberapa masalah seperti bullying, perundungan terhadap minoritas, tapi itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Gak ada salahnya di Pancasila. Emang kita yang harus mengamalkan. Jadi solusinya itu kita tidak boleh memilih-milih teman. Sebenarnya milih-milih teman itu boleh, tapi jauhin yang tidak baik. Jangan jauhin yang gak ada salahnya. Jadi kayak kita berteman sama siapapun gak milih-milih, terus juga gak merundung tanpa sadar.
1: Oke, terima kasih Laika ya, luar biasa. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan kemerdekaan, Laika udah pernah ikut apa? Menggambar waktu itu ya. Terus
0: saya ikutnya banyak ya, dari SD saya ikut lomba makan kerupuk.
1: Makan
0: terus
1: kerupuk.
0: Saya ikut balap karung. Terus saya juga ikut, pokoknya saya banyak ikut
1: yang paling berkesan, kan?
0: Yang paling berkesan
1: apa?
0: Yang paling berkesan itu sih menurut saya ya, menggambar, karena saya waktu SD, dari SD ya, bukannya SMP. Maaf. Waktu SD saya sering banget ikut lomba menggambar 17 Agustus dan saya sempat menang, juara satu.
1: Wih, itu seneng nggak sih?
0: Seneng banget,
1: seneng
0: karena
1: ya?
0: Saya merasa diapresiasi.
1: Oke, waktu gambar apa?
0: Waktu itu saya temanya itu kayak kepahlawanan, jadi kayak ada pahlawan. Terus temanya ditambahin beberapa budaya-budaya dari Indonesia seperti rumah adat, terus juga senjata tradisional, makanan, semacamnya.
1: Oke, belajar menggambar dari siapa, Laika?
0: Saya sebenarnya otodidak sih.
1: Wah, otodidak ya. Saya kayaknya harus belajar sama Laika deh, supaya bisa menggambar.
0: Saya bukan yang gambar realis, saya gambarnya kayak yang kartun-kartun atau kalau istilahnya anime ya sekarang. Yeah.
1: Oke, okay. Nah terakhir nih Laika, pesan Laika nih untuk teman-teman seusia Laika nih, biar berani berkarya nih, silakan.
0: Jadi pesan saya buat teman-teman tuh, yang pertama jangan pernah takut untuk terus berimajinasi, jangan pernah takut untuk terus berkarya, karena sebenarnya kalau kita takut, itu kita pasti kependam bakat kita untuk negara Indonesia. Terus yang kedua, teruslah berani untuk menyuarakan pendapatmu, karena kalau misalnya pendapat kita pendam, itu kita gak bakal ngasih dampak apa-apa ke Indonesia. Jadi teman-teman tetap harus berani, walaupun kita masih remaja, kita masih anak-anak, suara kita sekecil apapun itu, pasti kita bisa ngasih pendapat sebesar-besarnya yang pasti berdampak ke kemajuan bangsa kita.
1: Wih, tepuk tangannya mana nih? Boleh ya untuk semuanya. Wah, menarik sekali ya perbincangan kita di pagi hari ini ya, dari masing-masing narasumber kita. Nah, pendengar dan juga pemirsa dan juga para teman-teman semua, adik-adik semua di sini, nanti kita akan lanjut lagi setelah ini dan juga siapkan nih pertanyaan-pertanyaan, siapa tahu mau ditanyakan sama narasumber kita nih, nanti biar dijawab ya. Boleh nanti disiapkan ya. Baiklah pendengar, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar dan juga pemirsa dan juga teman-teman semua, masih bersama di program talk show Pro 4 RRI Samarinda, masih bersama ketiga narasumber kita, ada Bapak Barlin, ada juga Bunda Fitri dan juga ada adik kita Laika. Nah sekarang saatnya nih, teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangan. Mana nih? Oke, dari sini. Boleh disebutkan, perkenalkan nama, kelas berapa, mau tanya sama siapa, sama pertanyaannya, silahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takia Gaisani Rahimahullah dari kelas 86. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Barlin, Bunda Fitri dan Laika yang sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Sebagai generasi masa yang akan datang, saya ingin bertanya, bagaimana anak-anak seperti kami ini caranya menentukan sebuah kegiatan-kegiatan yang positif? Apalagi banyak pengaruh negatif di media sosial. Bagaimana cara kami untuk selalu terbawa ke arah yang positif? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti dijawab ya. Kita mungkin ke penanya berikutnya ya, Pak Ibu. Yang berikutnya siapa yang mau bertanya, silakan. Oke, iya. Oke, mic-nya minta tolong. Mic-nya untuk penanya kita boleh. Udah siapkan jawabannya ya. Oke, silakan. Boleh perkenalkan nama juga.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayaka Safa Inara Putri dari kelas 85. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Nah, saya ingin bertanya kepada teman saya Laika. Nah, ini kan tema dari talk show ini, muda, kreatif, merdeka, suara kita untuk Indonesia. Nah, jadi pertanyaan saya nih seputar kemerdekaannya.
1: Oke. Seputar kemerdekaan ya untuk Laika ya.
7: Ya.
1: Oke. Pertanyaannya,
7: nah, kita ini kan pelajar sebagai penerus bangsa. Nah, kenapa kita sebagai pelajar harus mempelajari sejarah perjuangan Indonesia?
1: Oke, ya, itu
7: baik.
1: Aja.
7: Ya, baik, itu aja pertanyaan saya.
1: Ya, terima kasih. Ya, ya mungkin kita dua dulu deh dijawab ya, baru nanti kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Pak ya. Mungkin boleh dari Bapak dulu untuk pertanyaan adik kita yang pertama tadi.
2: Iya, terima kasih ya. tadi namanya Nakila ya?
1: Iya.
2: Ya, luar biasa pertanyaannya, bagaimana kita bisa menentukan kegiatan-kegiatan yang positif ya? Manakala sekarang ini media sosial ya, internet atau AI itu justru membawa kita ke hal-hal yang negatif. Nah, jadi menurut saya pertama kali yang harus kita ketahui adalah kita tahu enggak bakat kita ini apa? Setiap kita itu lahir pasti membawa bakat ya. Nah, bakat itu yang harus kamu cari. Kalau kamu suka membaca, berarti kamu ada kemungkinan bakatmu adalah menjadi seorang misalnya penulis, bisa menjadi seorang public speaker seperti Lakila ya, dan yang lain-lain, atau punya bakat misalnya suka berolahraga. Cari bakatmu, temukan bakatmu, itu satu. Yang kedua, cari dan tentukan cita-citamu ke depan. Oh, saya cita-cita, kalau yang tadi saya bilang jadi bos, jangan jadi pembantu. Jadi bos apa nih? Bos keuangan, bisa gantikan Pak Menteri Purbaya misalnya. Mau jadi ahli bisnis, ahli manajemen, ahli pengkopian, karena Samarinda ini kan banyak coffee shop di mana-mana. Nah, tentukanlah cita-citamu. Jadi setelah kamu tahu bakatmu, kamu mau cita-citamu apa, menjadi orang yang berbakti, berguna bagi Nusa dan bangsa, baru kamu tentukan arah kegiatan kamu sehari-hari. Jadi yang mohon maaf, yang suka main HP tiap hari, scrolling, brain rot tanpa ada ujungnya, itu justru mematikan kreativitas Anda. Jadi jangan, batasin main HP cuma 1 jam saja. Ya, sisanya baca buku, bergaul dengan teman-temannya, diskusi. Lebih bagus kamu latihan public speaking. Berdebat enggak apa-apa, tapi yang enggak boleh bertengkar, berkelahi, bergelut, ya kan? Berolahraga, monggo silakan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan positif yang mendorong otak kamu serta badan kamu untuk sehat, dan itu bisa kamu gunakan untuk mencapai cita-cita kamu di masa depan. Jadi cita-cita harus tinggi dan harus arahkan ke hal-hal yang positif. Yang negatif buang jauh-jauh. HP kalau dia mempengaruhi kamu jadi mager, jangan, masukkan di laci kunci. Baca buku, keluar rumah, olahraga, jogging, ke perpustakaan, datang ke rumah adat, datang ke museum. Cari apa aspirasi kamu ke depan. Nah, itu ya dari saya. Nanti monggo dari Bapak Ibu yang lain, silakan.
1: Oke, nah lanjut kalau Bunda Fitri ya. Ini jawabannya gimana?
3: Jadi Pak Barlin ini nyambungnya sama Pak Barlin. Dan Kak Ira, waktu Bunda Fitri usia adik-adik ini adalah usia yang eksplor. Sukanya bergrup, sukanya berteman. Nah, hal yang paling mudah sekali bisa dilakukan oleh teman-teman, ada yang nanya, Tania ya? Ada Tania ya? Nakila ya? Ya, jadi gini, kalian itu biasanya suka ngegrup kan? Lakukan hal yang paling sederhana saja. Contoh, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu dari sekeliling kita, dari diri kita sendiri. Sekarang itu lagi musim nih, para ibu-ibu rumah tangga mengumpulkan botol-botol plastik untuk di bank sampah. Kalau kalian itu ingin berbuat kebaikan, bantu itu. Dan kita akan merasakan bahwa kita membantu orang lain itu keren. Kita membantu orang lain itu membahagiakan. Nah, olahraga. Olahraga itu penting buat anak-anak seusia kalian itu. Karena apa? Kalau kita lakukannya dengan rutin dan asik dan menyenangkan bersama grup kita, itu kita juga akan mendapatkan pengalaman yang kita akan cari terus. Abis ini kita ngapain ya? Kegiatan positif yang dilakukan kecil saja, tapi rutin dan berdampak buat orang lain, itu akan membuat kita ketagihan berbuat kebaikan. Dan mulai dari diri sendiri, sekitar kita, dan jangan ditunda-tunda. Lakukan sekarang. Kalau kita punya ide, lakukan. Jangan hanya dalam angan-angan. Mungkin itu Kak Ira.
1: Boleh, terima kasih Bunda. Lanjut nih ke Laika. Nah, Laika ada 2 nih pertanyaan dari temennya nih. Mungkin langsung aja dijawab nih Laika. Iya.
8: Jadi buat yang Taki ya tadi, jawaban saya itu kita bisa berkarya lewat sosial media.
0: tapi harus dibatasi. Jadi kan ada kayak beberapa aplikasi atau beberapa fitur di Google yang bisa membatasi website-website yang gak aman atau website-website yang berbahaya, seperti misalnya website judi, terus juga kayak website ya pornografi, itu bisa kita blokir pakai fitur. Jadi kalau pakai pengalaman saya, numpung kita sebaya, itu kita bisa pakai namanya Instagram, TikTok, atau pakai X, Threads ya juga bisa. Jadi itu kita bisa ngasih karya kita, misalnya kalau misalnya kamu suka public speaking, kamu bisa rekam diri kamu ngomong. Terus kalau misalnya kamu suka membuat beberapa karya seperti kerajinan, itu bisa kamu upload ke media sosial. Tapi ya balik seperti yang kata Pak Berlin dan juga Bunda Fitri, itu emang harus dibatasi. Karena kalau misalnya nggak dibatasi, itu juga pasti kan ada tuh layar biru, pasti kita bakal kecanduan karena kita ngeliat layar biru dari HP itu. Jadi ya emang harus dibatasi aja.
1: Oke, lanjut.
0: Oke, buat yang kedua itu pertanyaannya, kenapa harus mempelajari sejarah? Oke, jadi kita ini kan masih muda, kita adalah generasi zaman sekarang yang akan meneruskan pekerjaan generasi zaman dahulu. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi presiden gak tahu sejarahnya, itu gimana? Jadi kayak kita tuh mempelajari sejarah tuh bukan cuman buat, wah aku ini pintar sejarah, wah aku ini suka sejarah, makanya aku belajar sejarah. Enggak ya, karena kita nanti saat dewasa, kita akan bekerja, dan kerjaan yang kita lakukan itu pasti berkaitan dengan pekerjaan di zaman dahulu yang dilakukan oleh nenek moyang, kakek nenek, ibu atau bapak kita. Jadi ya karena pekerjaan mereka itu bakal kita teruskan, bakal kita wariskan. Terima kasih.
1: Wah, luar biasa, boleh tepuk tangannya. Iya, benar. Kalau mau jadi presiden tapi nggak tahu sejarahnya bagaimana ya Pak ya Bu ya. Oke, mungkin masih ada waktu, kita kasih satu penanya lagi. Oke, satu penanya tadi yang mana? Boleh? Oke, boleh perkenalkan nama, kelas berapa, mau tanya sama siapa, sama pertanyaannya, silahkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Al-Maki dari kelas 84. Saya ingin bertanya kepada Laika, gimana caranya supaya anak-anak bangsa biar bisa menjadi Indonesia emas di masa depan nanti?
1: Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangannya mana nih? Oke, ini mungkin Laika bisa langsung jawab nih, singkat ya Laika ya.
0: Singkat ya. Jadi pertanyaan tuh cara supaya anak-anak bangsa kita ini bisa jadi generasi emas. Baik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita kan sekarang sebutannya pelajar merdeka. Jadi kita bisa mulai dari belajar, mencari potensi diri, terus kita menyalurkan bakat kita beberapa di hal yang penting. Seperti saya bilang tadi, kita juga nggak harus di sekolah doang belajarnya, kita bisa di luar sekolah. Kayak misalnya masuk organisasi, saya masuk organisasi Forum Anak Samarinda Ulu, itu saya menyalurkan bakat public speaking, bakat bersosialisasi saya di situ. Jadi generasi emas itu enggak, kita enggak harus menguasai semua bakat yang ada di dunia ini, tapi kita meningkatkan bakat yang ada di dalam diri kita itu untuk bidang yang bakal kita minati nanti. Misalnya ya, saya nanti tuh mau jadi psikolog. Jadi sekarang ini saya sudah belajar menganalisis manusia, sifat-sifatnya. Jadi ya, kita emang harus meningkatkan bakat kita, enggak harus bisa di semua bakat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Laika. Nah, mungkin Pak Barlin bisa ditambahkan nih. Kita kan jujur ya Pak, saya sangat takjub juga sama Laika ya dengan jawaban-jawabannya. Nah, kalau generasi muda kita seperti ini bagaimana nih Pak ke depannya?
2: Saya yakin. Ya, saya yakin kalau ada 1000 seperti Laika ya, maka SMP 4 akan menjadi sekolah paling hebat di Samarinda.
1: Yeay, tepuk tangannya mana?
2: Setuju ya.
1: Oke.
2: Jadi kemajuan bangsa ini tidak hanya dari kekayaan seperti minyak, batu bara, tetapi kekayaan itu ada di sumber dayanya. Sumber daya itu ada di depan kita sekarang, yaitulah kamu. Jadi kalian kalau ingin menjadi generasi emas, maka yang pertama yang harus kamu tahu, generasi emas itu tidak akan terjadi kalau Anda tidak punya karakter yang hebat. Yang dari tadi disampaikan oleh Ibu Fitri, karakternya Bung Karno bagaimana? Orangnya tidak pernah menyerah, tidak takut dengan bangsa lain, berani untuk membuat keputusan-keputusan bagi bangsanya. Nah, karakter itu harus tumbuh di diri kamu, ya kan? Mau berkomunikasi, latihan untuk orasi dan lain sebagainya, supaya membawa aspirasi bangsa kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, isi waktu kamu dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang hebat, seperti yang dilakukan oleh teman kalian, ya kan? Karena dengan karakter yang hebat tadi, yang kuat tadi, maka generasi emas itu akan bisa terjadi. Jangan terjadi generasi cemas. Generasi cemas itu bagaimana? Malas belajar, ya, mental strawberry ya. Strawberry itu kelihatannya manis tapi lembek, cengeng, mental tempe. Generasi kalian harus bermental yang baja seperti tokoh-tokoh kita. Dan yang kedua, harus memiliki akar dengan identitas kita sebagai bangsa. Bukan anak-anak yang suka dengan budaya luar, ya, tapi budaya kita sendiri nih. Yang seperti tadi, apa kesenian-kesenian yang perlu dilestarikan, apa cerita-cerita sejarah yang perlu kita ambil. Nah, ini sebagai seorang generasi muda, berpikir ke depan yang global. Jangan malas berpikir. Kalau malas berpikir hanya mengandalkan AI, maka percuma kita sekolah, ya kan? Kita di rumah aja main AI, semua pertanyaan bisa dijawab. Tapi kita harus mampu berpikir sendiri dan berbuat demi bangsa dan negara kita, serta jadi kebanggaan orang tua kita di rumah. Demikian ya.
1: Baik, terima kasih. Mungkin Bu Fitri mau ditambahkan sedikit sebelum kita closing nih, Bu Fitri, silakan. Ya.
3: Bunda Fitri cuman pengen nyampaikan, kalian harus punya cita-cita. Gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Kalau nanti jatuh, kalian tetap akan jatuh di antara bintang-bintang dan awan-awan.
1: Oke. Tuh, gantungkan cita-cita setinggi langit ya, Bunda ya. Oke, baiklah pendengar dan juga pemirsa ya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung perbincangan. Sebelum kita menutup talk show hari ini, mungkin kita persilakan kepada narasumber kita masing-masing ya, untuk memberikan closing statement ya, atau pesan singkat bagi para pelajar maupun pendengar dan juga pemirsa Pro 4 RRI Samarinda mengenai semangat kemerdekaan bagi generasi muda Indonesia. Mungkin singkat, padat, jelas, silahkan kita mulai dari Pak Barlin.
2: Ya, saya menitipkan pesan, mumpung di bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan, maka yang paling penting adalah kita mempertahankan persatuan dalam keberagaman. Artinya kita boleh berbeda, sekolahnya beda, ya kan, keluarga yang berbeda, budayanya beda, ya kan, bahasa daerah beda, tetapi kita harus ingat bahwa kita hidup di negara yang sama. Jadi kita harus tetap mempertahankan persatuan supaya kita bisa maju bersama. Dan yang kedua, apapun perbedaan latar belakang itu harus kita rawat. Karena justru karena kita berbeda, maka kita bersatu. Kalau kita sama semua, ya mungkin barangkali tidak ada kebanggaan. Tapi kalau kita berbeda, tapi kita bersatu, itulah yang akan membuat negara kita bisa lebih maju dan terus 1000 tahun lagi tetap eksis di dunia. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Terima kasih Pak Barlin. Silakan Ibu Fitri, singkat, padat, jelas.
3: Ya. Menurut Bunda Fitri, anak yang merdeka itu adalah anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang berilmu, dan anak yang keren, yang berani untuk mengeluarkan pendapat dan berani menjalani hidup ini dan punya cita-cita. Itu aja dari Bunda Fitri.
1: Terima kasih Bunda. Dan Laika terakhir nih.
8: Oke, singkat saja. Jadi pesan saya buat teman-teman itu, kalian boleh mengikuti tren-tren zaman sekarang, tapi disalurkan, jangan sisi negatifnya diambil juga. Jadi kalau misalnya kalian suka kayak tren-tren zaman sekarang di luar negeri, itu kalian boleh, tapi disalurkan aja sisi positifnya. Terus juga pesan saya yang terakhir, teruslah berimajinasi, teruslah berkreasi, dan teruslah kreatif teman-teman, karena kalian adalah potensi terhebat di negeri ini.
1: Beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita ya, semua ya. Oke.

Merdeka. Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, Reni.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompet air Samarinda, suara budaya Nusantara, Deneng Merian, waktunya Etam Dangdang Dangdutan, yoh kerandeng sanak spesial hari raya. Hari raya, hari ulang tahun Indonesia, maksudnya yang ke-81 ya, Mbak Merkoni. Etam segalanya kali ini ya, sambil pilih-pilih lagu dangdut tentunya. Boleh benih nih, bisa merapat di teleponnya 0541-7272656, WhatsAppnya 0811-58-19984, komen juga bisa yoh di Facebook RPRMA Samarinda atau juga di RRI Digital. Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya dangdutan.
0: Siap, Bu Suari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Tegak apa di Juanda, cerah?
1: Cerah.
0: Cerah yo. Tadi ikut upacara kah enggak?
1: Ya, ikut.
0: Oh, ikut juga. Waduh, ada lomba kah di sana?
1: Ada.
0: Oh, ada. Ikut lomba juga atau mantengin aja?
1: Ya.
0: Ikut juga.
1: Juga.
0: Wis, asik lah kalau gitu, mantap. Juara kah? Enggak.
1: Ya, juara.
0: Wis, juara, ngerinya, Pang. Ya udah deh kalau gitu. Karena juara mau lagu apa? Bu Mira bacain dulu nih ya. Ada cuan, pada siapa perpisahan, kapan kawin, tak mungkin tak mungkin, cinta tak bermata, bintangku hitam bukan putih, kelepek-kelepek hatiku, jangan ada mantan di antara kita, perlakukan aku dengan indah, dahsyat, kamu, sampaikan rindu, calon mantu idaman sedang kecewa sama jerit hatiku, mau yang mana busu?
1: Kelepek-kelepek hatiku.
0: Oh, kelepek-kelepek hatiku. Oke deh, siap kalau gitu. Ditunggu ya, Busu. Makasih yo.
1: Ya.
0: Oke. Sudah ada Busu Ari ya. Kayaknya lagi kelepek-kelepek karena menang lomba deh. Waduh. Mantap lah. Kalau gitu ya. Oke deh, yang lain silahkan nih yang enggak merapat. Lagunya tadi udah Mbak Mira bacain ya. Pas Busu Ari enggak pilih-pilih lagu. Silahkan ya, bisa benih nih buat tem segala enggak pilih-pilih lagunya di Merian kali ini, banyak benih yo. Halo, Deneng Merian.
1: Deneng Merian.
0: Dang. Siap, mantap. Busu, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Panas nih.
0: Kenapa?
1: Panas.
0: Iya, sama, di sini juga panas benih, Busu. Itu sudah. Lagunya mau apa?
1: Ya, apa ya?
0: Lagunya nih ada cuan, pada siapa perpisahan, kapan kawin, tak mungkin, cinta tak bermata, bintangku hitam bukan putih, jangan ada mantan di antara kita, perlakukan aku dengan indah, dahsyat, kamu, sampaikan rindu, calon mantu idaman sedang kecewa sama jerit hatiku, mau yang mana? Siapa? Dahsyat.
1: Penyanyinya.
0: Dahsyat penyanyinya siapa?
1: Yeah.
0: Dahsyat Trio Macan, Busu.
1: Oh, dua.
0: Oh, pada siapa?
1: Yeah.
0: Oh, ya sudah, ditunggu yo. Mau sapa siapa?
1: Ya, siapa? Itu untuk semisal. Begitu berkeman. Lalu, dia sedeng. Kecil. Mana? Saya pembina.
0: Oke, siap Busu.
1: Iya.
0: Pembina. Ya, siap.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai. Dah merapat, dah pilih-pilih lagunya, ditunggu lagunya pada siapa ya. Yang lain boleh nih. Silakan yang enggak merapat boleh benar sambil bagi kisah. Ngapain aja liburan kali ini, apakah berburu diskon atau yaudah di rumah aja, atau pada ikut upacara juga atau ikut lomba, boleh lah pokoknya bagi kes aja di hambat Merian yo, kok jadi hambat ya, pokoknya bakal dikawani lagu-lagu dangdut ya sampai ke Nia meropat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, kalau lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usahaku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu, lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sim. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Lanjut lagi ke Roneng Sana, pilih-pilih lagu dangdut di Meren kali ini. Oh Maseh, Mok Mira tungguin ya di teleponnya, di WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital. Maseh banyak nih lagu-lagu yang bisa dipilih yo. Halo, Denong Merian.
1: Dang, waktunya tentang dutan Merian.
0: Siap. Iya, Bu Sumisran, apa kabar?
1: Kabarnya baik, merdeka.
0: Merdeka, betul, merdeka. Yo, semangat bener.
1: Merdeka Wijahayu yang ke-81.
0: Betul.
1: Betul sekali, Mbak Raya.
0: Yo, betul Bu Su, mantap, 1000.
1: Mantap, lagunya nih, lagu apa nih?
0: Lagunya ada Cuan, Perpisahan, Kapan Kawin, Tak Mungkin, Cinta Tak Bermata, Bintangku, Hitam Bukan Putih, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Perlakukan Aku Dengan Indah, Dahsyat, Kamu, Sampaikan Rindu. Calon
1: sampaikan rindu.
0: Sampaikan rindu.
1: Rindu.
0: Boleh.
1: Sampaikan rindu dengan Busu Kota. Semoga sehat.
0: Amin. Siap.
1: Buat Busu Agok, Busu Mamat, Manana, Bunda Yuli, Bunda siapa lagi? Bunda semuanya.
0: Siap.
1: Salamnya buat sepengatan aja sih Mbak Iraya.
0: Siap Busu.
1: Baik-baik, terima kasih Mbak Iraya.
0: Sama-sama leh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada Bu Sumisran. Makasih dan merapat. Yo. Oh, semangat meneh, semangat merdeka. Ya, betul ini. Jangan lupa tetap semangat. Yo, kroaning sanak di hari yang cukup langat ini semangat ya, berapi-api pokoknya menyalalah hari ini ya kroaning sanak. Seperti hari-hari sebelumnya belum ada hujan ya di sini. Ya pokoknya merdeka ya. Silakan buat tem segalanya masih ditunggu. Buat yang gak merapat di Meren kali ini ya, tapi tegaknya bakal jeda dulu ya, ketemuan sama lagu pilihannya Busu Misteran dulu. Ada Sampaikan Rindu karena saat lagi kumandang azan asar wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dia pada pukul 15.38 waktu Indonesia Tengah.

0: saatnya kumandang azan Asya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Selamat menaikkan ibadah salat asar untuk menjalankannya yo karena di sana tentunya masih diajak seru-seruan ya di Danang Merian. Bisa benar pilih-pilih lagunya yo di telepon 0541-7272656 atau 7361152, WhatsApp-nya 0811-5819984, komen juga bisa di Facebook RRI Pro 4 Samarinda atau juga di RRI Digital. Ini lagu-lagunya yang masih bisa dipilih yo karena di sana ada Cuan, Perpisahan Tak Mungkin, Cinta Tak Bermata, Bintangku, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Perlakukan Aku Dengan Indah, Dahsyat Jerit Hatiku, Hitam Bukan Putih, Kamu, Calon Mantu Idaman, dan terakhir Sedang Kecewa. Ini tinggal dipilih aja nih, mau pilih lagu yang mana ya di Merian kali ini, langsung aja yo. Halo Danang Merian,
1: waktunya Etam Dangdutan.
0: Siap Mbok, apa kabar leh?
1: Alhamdulillah tuh suaranya tambah cantik aja.
0: Aduh, siapa Mboknya atau saya?
1: Biasanya di sana lah.
0: Oh, masa sih Mbok, perasaan suaranya agak serak gimana gitu saya masih?
1: Iya, tapi tambah cantik.
0: Aduh, ya aminkan aja lah. Sehat ya Mbok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain sore-sore gini? Santai lagi, aja.
1: Lagi bareng aja panas.
0: Iya itu sudah Mbok, langat beneh harinya. Depan kipas kah?
1: Iyalah itu. Enggak mau pisah dari kipas.
0: Betul Mbok. Lengket lah pokoknya sudah sama kipas sekarang yo.
1: Iya.
0: Iya, itu sudah.
1: Tadinya enggak bisa, sekarang enggak mau pisah.
0: Itu sudah Mbok. Langat beneh, panas.
1: Aku calon mantu idaman aja.
0: Wah siap kalau gitu, mantap ya. Ditunggu yo.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kira ke itu ke EKN tadi.
0: Kenapa?
1: Kira ke EKN.
0: Oh ndi, saya di sini maha. Nanti kemudian dia ada siaran tega apa?
1: Iya jangan jauh-jauh lah.
0: Iya. Siap Mbok, aman aja.
1: Sini-sini aja.
0: Siap leh.
1: Terima kasih ya leh, salamnya segalanya.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Kurang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih nih udah merapat ya Mbok. Lagunya ditunggu, calon mantu idaman ya. Halo, Danang Merian.
2: Dangdang Marian dangdang duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Busu agok yo.
2: Busu agok lagi, panas-panas lagi nih.
0: Iya, itu sudah panas-panas enaknya ngapain, busu?
2: Enaknya panas-panas nih, nilam sari bisa salas mani.
0: Wah, betul, minum es yo.
2: Minum es yo.
0: Mantap tuh busu.
2: Nilam sari bisa salas tuh banyak dijilam. Makan deras.
0: Oh ya kah? Ya kan aja lah. Apa lagunya?
2: Lagu ini tadi yo.
0: Lagunya Tinggal Cuan, Perpisahan Tak Mungkin, Cinta Tak Bermata, Bintangku.
2: Oh ya, Cinta Tak Bermata aja.
0: Oh ya sudah
2: lagunya
0: kalau gitu.
2: Lagunya untuk istriku yang tercinta.
0: Woi siap, cakep.
2: Mbak Tata nih kan?
0: Mbok Mira leh.
2: Mbok Mira, ya. Sama suaranya.
0: Iya, kurang lebih memang banyak sama ya, memang di sini busu. Ditunggu lagunya siapa siapa.
2: Sama kali buat Busu Mamat. Busu Mamat nih dari orang Pawai, Busu Mamat nih.
0: Oh iya kah?
2: Ada olahraga dia tuh.
0: Oh.
2: Buat Busu Mesran.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu Busu Mesran. Mbak Yuli, buat siapa lagi dia?
0: Siapa lagi?
2: Miati, buat Padli, buat Sukutai, semoga sehat selalu Sukutai. Buat Moreni, buat Mbak Titin, buat Mbak Santi, buat Wahyu, buat Pak Syukur. Arjani, buat Rian Roket, buat Mama Adit, buat Ida Monik, buat Wahyu Mada yang ada di Tenggarong, selamat mendengarkan juga tuh, buat Pak Beli,
0: oh ya, siap.
2: Buat Nenek As di Jimbo, buat Pak Yaye sebelum ini, selamat mendengarkan juga nih, buat Haji Maria, buat Buat siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
2: Pak Ardian Shah yang ada di Mangkurawang nih. Semoga sehat selalu Pak Ardian.
0: Amin, siap.
2: Buat semuanya aja, hamil aswajen.
0: Oke, siap usul.
2: Buat Mbak Miranya nih, selamat bertugas. Panjang umur, warah rezekinya.
0: Amin, siap.
2: Agunya aku tunggu.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga buat Busu Agu udah merapat. Yo, oke kalau gitu. Karena yang sana ke dia, kita lanjut lagi. Mohon maaf yang ditelepon ya. Yang ditelepon maksudnya di saya terima dulu karena bentar lagi habar etam ya. Jadi habis habar etam baru kita lanjut lagi seru-seruan di Denang Merian yo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerohaning sarang industri kapal wisata nasional didorong menerapkan standar keselamatan dan pengelolaan risiko yang lebih terukur untuk meningkatkan keamanan pelayaran sekaligus memperkuat daya saing wisata bahari Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi Indonesia National Ship Owners Association INSA, PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero atau BKI, PT Jasara Harja Putra, dan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau Indonesia RE. Wakil Ketua Umum DPP INSA sekaligus Ketua Penyelenggara IIF 2026, Nova Yemugianto, mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah untuk membangun sistem keselamatan dan pengelolaan risiko kapal wisata secara lebih terintegrasi. Dengan standar keselamatan dan klasifikasi lebih baik, risiko operasional kapal wisata diharapkan dapat dikelola secara lebih terukur, sehingga perlindungan asuransi dapat menjadi lebih optimal dan premi diharapkan semakin kompetitif. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Jaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar. Tetapi, juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Meriam, waktu

0: Dedang Muren, waktunya Tam Dang Dang Dangdutan Kroneng Sanak. Masih lanjut lagi kebersamaan Etam. Yo, boleh benar, silahkan merapat di teleponnya 0541727056, WhatsApp 0811581994, komen juga bisa di Facebook RRI Prambanan Samarinda atau di RRI Digital. Sapa lagi nih di WhatsApp, sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore, mau izin request lagu boleh enggak? Boleh banget, mau lagu apa nih? Ada dari Mbok Lara nih. Yes, boleh nih, silakan. Mbok Lara, kalau mau pilih lagu, pilih lagunya nih tinggal apa sih namanya, tinggal lagu Hitam Bukan Putih, Cuan, Perpisahan, Tak Mungkin, Bintangku, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Perlakukan Aku Dengan Indah, Dahsyat, Jerit Hatiku, Kamu, dan Sedang Kecewa. Nih tinggal itu aja lagu-lagunya, bisa dipilih ya Mbok Lara, silahkan ya. Perpisahan, oke, ada tadi Perpisahan. Oh iya, dari Rita Sugiarto, boleh ya. Ditunggu ya Mbok Lara. Makasih nih udah merapat di WhatsApp Perempat Samarinda ya. Baru pertama kali deh gabung di Perempat Samarinda, kalau bareng sama Mbok Mira ya. Salam kenal ya Mbok Lara, sering-sering aja nih gabung di Perempat ya. Oke, yang lain silakan yang gak merapat. Tadi kayaknya ada yang berdering di telepon, kok tiba-tiba hening, dia ada lagi nih yang nelpon ya. Ya pokoknya masih Mbok Mira tungguin kebersamaan Etam di Merian kali ini ya, yang gak merapat bagi info. Mungkin hari ini yang ikut lomba, boleh bagi kisahnya, atau ikut apapun itu ya, kronik sanak. Masih Mbok Mira tungguin kisah atau segalanya, aktivitasnya di hari libur ini. Ngapain aja di cuaca yang langat, apakah buru-buru diskon? Waduh, karena kalau Mbok Mira lihat sih banyak ya, apa sih, kayak kafe-kafe atau pokoknya banyak promo lah biasanya kalau 17-an gini ya, kroning sana, atau kopi-kopi biasanya, atau kalau di mall-mall tuh biasanya banyak sih diskon. Kalau lagi pengen cari diskon ke situ juga boleh benih yo. Halo Deneng Merian.
1: Waktunya Etam dangdutan.
0: Oke, siap. Mbok Yuli, apa kabar?
1: Iya, kabarnya baik lah.
0: Alhamdulillah, sehat. Tegaknya lagi happy nih, Mbok.
1: Iyalah. Habis lomba makan.
0: Makan apa?
1: Makan nasi lah.
0: Oh iya, siapa yang menang, Mbok?
1: Aku yang menang.
0: Alhamdulillah.
1: Lomba di rumah tapi.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Lomba makan di rumah.
0: Siap. Dapat hadiahnya apa? Makan lagi. Nambah lagi nasinya ya.
1: Dapat hadiahnya ya kenyang.
0: Oh iya kenyang. Alhamdulillah. Ini takutnya curiganya masak sendiri, makan sendiri.
1: Iya.
0: Lombanya kenyangnya. Makanya sendiri.
1: Aku lomba makan di rumah.
0: Ya alhamdulillah kalau gitu kenyang ya.
1: Abis makan ngantuk.
0: Ngantuk itu sudah. Butuhnya yang seru-seru, Mbok. Lagu dangdut, mau lagu apa?
1: Aku mau Hitam Putih.
0: Oke, siap ditunggu,
1: belum,
0: Mbok.
1: Belum diminta orang kah itu?
0: Belum.
1: Oh, belum ya.
0: Belum bertuan, aman.
1: Oh.
0: Belum bernyonya, belum bernyonya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Salamnya ada Bu Sumisran tadi ya, untuk aku. Selamat sore, ada Bisa Abdul Rahim, Bisa Abdul Syukur, Bisa Mamat, sudah tamat ya?
0: Belum ada.
1: Oh, nonton paling.
0: Oh, mungkin, bisa jadi.
1: Kalau nggak ikut ke balap karung.
0: Oh ya, bisa jadi, Mbok.
1: Terus ada ini Bu Su Iis, Bu Su Rinjani ya. Tamat juga nggak ada tamat, ini orangnya kemana ini? Semoga sehat aja ya.
0: Iya, amin.
1: Ada Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Mbok Eka tadi ya. Terus ada Mbok siapa, Nailas. Salamnya buat segalanya. Bu Su Julak Sarundeng. Bu Su An dan ATT. Sudah, salamnya buat galanya aja.
0: Siap, Mbok.
1: Tunggu lagunya, Mbok ya.
0: Oke, siap, Mbok Yuli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga udah merapat nih. Alhamdulillah menang lomba makan ya. Siaplah kalau gitu, dapatnya kenyang, mantap leh. Kita sapa dulu di WhatsApp sudah di standby ya. Halo Deneng Merian.
2: Halo, Gendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Musu. Siap, apa kabar?
2: Gendang Dutan, sehat, Mbok.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lagi tadi ngapain? Ada Busu Misran kata Mama, Mbok.
0: Ada Busu awal-awal leh.
2: Oh, Busu Ago dia ada.
0: Ada juga awal-awal.
2: Busu Syukur, Busu Ahmad Riyadi ini mana kasih dah Busu Ijuar nih?
0: Ah, dik tahu tuh.
2: Saya ini baru mingat tidur, Mbok.
0: Oh iya kah? Walah.
2: Iya, dimingati Mbok Yuli tadi nah.
0: Oh iya kah?
2: Apa judul lagunya tadi itu? Ketan putih, ketan hitam kan, Mbok?
0: Hitam bukan putih.
2: Oh, saya kira ketan putih, ketan hitam, Mbok.
0: Nyaman itu ketan putih.
2: Ketan putih itu nyaman, Mbok. Kan sesajian anu ilmu putih, ilmu hitam.
0: Oh gitu.
2: Tigunya 20 biji mah jadi tigu asinnya, Mbok.
0: Ngeri itu, Busu.
2: Wah, nyaman Mbok tigu asin tuh, Mbok. Tinggal digantung di tiga rumah aja lagi mana ada yang berian nih, Mbok ya. Ya udah, Mbok. Terima kasih, Mbok.
0: Ya, apa itu aja?
2: Iya, lagunya Umpat aja, Mbok.
0: Oh, Umpat aja.
2: Saya kira aku tadi ketan putih, ketan hitam. Terima kasih Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Busu Mamat. Dah merapat, sehat selalu ya. Tadi disenggol Mbak Yuli, betul. Ternyata Busu Mamatnya baru bangun. Diikut lomba tegaknya Mbak Yuli, Busu Mamatnya. Oh, lain, lomba tidur berarti ya, ikut lomba tidur. Siapa yang paling lama tidurnya itu yang menang loh. Ya udah, yang lain silahkan nih. Masih ditunggu yang gak merapat ya di Berian kali ini ya. Tapi ketemu lagi deh sama lagu berikutnya ya, sambil nungguin etam segalanya. Tadi ada Mbok Lara pilih lagu Perpisahan ya. Aduh, tapi semoga jangan pisah ya dari Perompak Samarinda. Etam segalanya harus selalu setia mantengin Perompak Samarinda ya. Cakep.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah? Kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini,
2: si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pitt Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan

dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

0: Barusan dikoni lagu dari Riri Cantika, ada hitam bukan putih ya. Ini spesial deh buat Mbok Yuli tadi ya, udah pilih ya. Nah ini lagu-lagu yang masih bisa dipilih, ada Cuan, Tak Mungkin, Bintangku, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Perlakukan Aku Dengan Perlakukan Aku Dengan Indah, Dahsyat, Jerit Hatiku, Kamu Sama Sedang Kecewa. Nah itu tadi lagu-lagu yang masih bisa dipilih ya, langsung aja bisa merapat. Yo kita sapa dulu nih, udah ada yang gabung di WhatsApp Rompa sama Rinda. Halo Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu Sulaiman, apa kabar?
1: Iya, apa kabar nih Mbok, kabar baik nih Mbok.
0: Alhamdulillah.
1: Sore ini bisa gabungan sama Mbok Mira kan nih?
0: Iya betul Busu.
1: Oh iya, jadi sore ini agak sepi-sepi nih Mbok.
0: Oh sepi ya?
1: Iya Mbok, mungkin tadi pagi yang anak-anak sekolah anu aja Mbok. Naikkan bendera Mbok, acara aja. Jadi ini bulikan semua sudah anak-anak sekolah Mbok. Ya lah, mungkin yang lagi di jalan-jalanannya lagi sepi juga nih Mbok.
0: Oh sepi ya.
1: Kendaraan roda 2 sepi juga Mbok, roda 2, roda 4 ini Mbok.
0: Kayaknya menikmati tetap libur sekali ya.
1: Iya iya Mbok, gak apa-apa Mbok. Yang penting kita selalu jualan ini Mbok.
0: Iya siap, semangat Busu.
1: Iya iya Mbok.
0: Merdeka.
1: Cuacanya juga nih panas juga nih Mbok, cuacanya nih masih panas kering pokoknya dah. Berataan. Ya yang penting kita semangat Bo bersama acara Dendang Merian ini Bo. Yang menghibur kita Bo di sore hari ini. Ya siap, salam aja Bo lah. Busu-busu Bo di mana saja berada, selamat sore.
0: Siap.
1: Bo Mira juga tetap semangat pokoknya. Lagunya apa nih Bo yang sudah diformat Bo?
0: Lagunya Tinggal Cuan, Tak Mungkin, Bintangku, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Perlakukan Aku.
1: Jangan Ada Mantan Di Antara Kita Mbok. Iya. Salam aja Mbok ya yang punya mantan-mantan yang dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Mbok Mira juga tetap semangat.
0: Siap Busu.
1: Oke lah Mbok ya.
0: Ya.
1: Okay. Kasih Mbok atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Busu Sulaiman. Udah merapat. Ditunggu lagunya yo. Halo Dendang Merian. Siap, kedengar sekali. Gimana kabarnya, Cak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ini malah makin gak kedengaran ini. Halo.
2: Kebu ya?
0: Iya, ini pasti mau pakai headset nih, kayaknya.
2: Iya, tapi udah kebuka.
0: Oh, pantesan. Tadi agak jauh dari mic kayaknya, micnya.
2: Kalau kayak gini, bagus atau belum?
0: Iya, sudah bagus. Udah cantik suaranya, mantap.
2: Sudah kelepas juga.
0: Oh gitu, siap-siap kalau gitu. Lagi ngapain? Santai aja.
2: Aku masuk ke nyapu-nyapu halaman di depan.
0: Oh gitu, dikira ikut lomba. Oh, lomba membersihkan rumah kah?
2: Udah.
0: Oh gitu.
2: Udah. Kalau aku sudah ikut lomba.
0: Wes, jadi juara berapa?
2: Lombanya nanti malam.
0: Oh gitu, ya ya. Ya udahlah, semangat ya, merdeka.
2: Merdeka.
0: Lagunya mau apa, Ica?
2: Ikutan ya.
0: Kenapa?
2: Lagunya ikutan.
0: Oh ikutan, oke lah kalau gitu.
2: Enggak. Lagunya ikutan apa pilih gitu?
0: Lagunya bisa pilih ini, Tinggal Cuan, Tak Mungkin, Bintangku, Perlakukan Aku Dengan Indah, Dahsyat, Jerit Hatiku.
2: Yang belum dipilih.
0: Iya itu, Dahsyat, Jerit Hatiku, Kamu Sama Sedang Kecewa.
2: Yang kecewa lagunya siapa?
0: Itu Iis Dahlia. Tinggal Cuan, Tak Mungkin, Bintangku, Perlakukan Aku Dengan Indah, Dahsyat, Jerit Hatiku, Kamu
2: tadi.
0: Apa?
2: Perlakukan Aku Dengan Indah.
0: Wes ngerinya. Iya harus dong, kan cewek harus dilakukan dengan indah. Ditunggu ya. Mau siapa sih?
2: Kalau semuanya aja deh.
0: Oh ya, oke siap.
2: Halo Mbak Mira, sampai jam berapa di situ? Jam 5 atau jam 6 sih?
0: Sampai jam 7.
2: Oh jam 7. Jam 7 ganti lagi.
0: Iya ganti lagi. Jam 12. Kenapa?
2: Oh,
0: iya.
2: Jam 12.
0: Betul, betul.
2: Abis jam 12 ada lagi tuh sampai pagi.
0: Pulang, pulang. Tidur, tidur.
2: Ya,
0: iya, tidur istirahat. Ya, siap. Makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Ica ya. Oke, kita sapa lagi di WhatsApp. Sudah ada yang standby. Halo, Deneng Merian.
3: Waktunya etam dang dutan Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Reni. Semangat ya.
3: Iya deh, semangat.
0: Mantap. Lagi ngapain sore ini? Santai.
3: Santai, Ong sudah apa namanya pertandingannya? Ong anak kecil aja kok, Bo.
0: Oh, gitu.
3: Baru ini kan cuma ikut apa namanya nonton doang.
0: Oh,
3: nanti minggu bawa jalan santai.
0: Oh gitu. Siap kalau gitu.
3: Minggu depan. Minggu depannya.
0: Oh,
3: baru
0: Allah.
3: Kita jalan santai. Terus apa namanya RT 35.
0: Oh.
3: Nah itu sama PRT-nya itu kita jalan santai.
0: Sama PRT-nya yo. Yo. Oke, siap. Apa lagunya nih? Tinggal cuan tak mungkin.
3: Itu ya, kamu.
0: Oh iya, boleh lah, ditunggu ya.
3: Daripada Mbok Mira baca lagi kan capek.
0: Iya, enggak aman aja, Mbok. Kerjaan saya memang itu. Untung nelinga ya. Mantap. Sip, ditunggu ya. Siapa?
3: Salamnya salam beratan aja.
0: Oh iya, oke.
3: Mbok Miranya selamat bertugas. Kalau boleh hati-hati ya.
0: Oke, siap, Mbok.
3: Aku yang kerekeng. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam. Makasih juga Mbok Reni yang gerecek dah merapat. Lagunya ditunggu ya. Oke, kerana yang sana. Tentunya masih diajak buat merapat. Ramen Perompas sama Rinda di Merian kali ini yo.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Kronik Sanak Dikerasa Dah Para Pupus kebersamaan Etam kali ini di Deneng Merian. Ya kalau gitu makasih buat Etam segala udah gabung ramein. Makasih juga yang udah nelinga Mahai. Ya semoga lagu-lagu dangdutnya menghibur Etam segala yang lagi nelinga Perompa Samarinda. Ya habis ini Mbak Mira ajak jalan-jalan menelusuri wisata yang ada di Indonesia karena spesial 17 Agustus ya bakal Mbak Mira ajak jalan-jalan ke spot-spot anti mainstream biasanya nih buat upacara 17-an. Di mana sih ya? Nah, kan dia cari tahu bareng-bareng yo kronik sarat tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: Habar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroneng Sanak, Dinas Pariwisata Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat pengawasan terhadap keberadaan pengemis dan pengamen liar di sejumlah kawasan objek wisata unggulan guna menjaga kenyamanan pengunjung serta citra destinasi wisata di Kota Mataram. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra mengatakan kegiatan pengawasan difokuskan untuk penertiban dan mengarahkan para pengamen dan pengemis segera meninggalkan kawasan destinasi wisata. Untuk pengawasan tersebut, pihaknya memperkuat peran dari kelompok sadar wisata Pokdarwis dan Satgas Pariwisata di masing-masing destinasi wisata. Dirinya mengaku keberadaan pengemis dan pengamen di sejumlah objek wisata sudah seringkali dilakukan penertiban bersama Dinas Sosial Kota Mataram. Akan tetapi, mereka sering juga kembali lagi, baik itu orang yang sama, ada juga yang berbeda. Dirinya melanjutkan, dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak dalam ranah melakukan penangkapan atau pembinaan jangka panjang secara mandiri, melainkan fokus pada pengamanan kawasan destinasi wisata. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa

0: percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Untung roh.

Rompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Lanjut lagi ke bersamaan Etam kali ini ya. Seperti yang Mbok Mira sampaikan ya sebelumnya, bakal Mbok Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Indonesia di Janur Jelajah Nusantara Special Hood Republik Indonesia yang ke-81. Jalan-jalan ke spot anti mainstream nih, biasanya di upacara 17-an Agustus gitu ya. Biasanya sih ada orang-orang yang merayakan tuh lebih kreatif dan juga sekaligus mendekatkan diri dengan alam gitu ya. Cukup unik nih kerohanian di sana. Nah, biasanya ada orang-orang tuh yang melaksanakan upacara di puncak gunung. Ini salah satu bentuk cinta tanah air yang cukup ekstrim tapi sangat membanggakan gitu ya. Bayangin deh, setelah menempuh perjalanan panjang mendaki gunung, para pendaki mengibarkan bendera merah putih di atas ketinggian sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wih, ini sangat amatlah apa ya, merinding lah kroneng sanak ya. Nah, biasanya yang sering dijadiin tempat upacara 17 Agustus adalah puncak Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Jadi tiap tahun tuh ribuan pendaki dari berbagai daerah datang untuk merayakan upacara 17 Agustus di puncak Mahameru. Selain itu juga ada Gunung Rinjani di NTB dan Gunung Prau di Dieng, Jawa Tengah. Nah, ini juga jadi favorit untuk menggelar upacara kemerdekaan di tengah keindahan alam Indonesia. Nah, tentunya masih banyak lagi nih spot menarik atau anti mainstream nih yang biasanya dilakukan orang-orang untuk melaksanakan upacara 17 Agustus. Kendia Etam jalan-jalan lagi ya, sambil dikawani dulu nih sama deretan lagu Pop Daerah Nusantara.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Upacara 17 Agustus nih di melulu harus dilakukan di daratan ya. Nah, ada tuh beberapa wilayah Indonesia upacara benderanya juga dilakuin di dalam laut. Jadi dengan memakai peralatan selam yang lengkap, penyelam mengibarkan bendera merah putih sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya di dasar laut. Tradisi upacara bawah laut ini udah dilakuin sejak lama ya. Nah, ini pun menjadi simbol penghargaan atas kekayaan laut Indonesia. Selain unik dan penuh tantangan, upacara ini pun menjadi ajang promosi wisata bahari Indonesia yang sangat memukau ya. Contohnya nih, biasanya dilakuinnya di Taman Laut Bunaken ya, yang ada di Manado. Terus juga bisa dilakuin di pantai-pantai Wakatobi atau Kepulauan Seribu di Jakarta juga biasa tuh kerondeng sana. Nah, lanjut lagi nih, ternyata ada lagi yang anti mainstream. Upacaranya di mana? Di goa. Nah, biasanya kan goa itu jadi tempat wisata yang tenang dan misterius gitu ya. Nah, ternyata 17-an itu bisa benih disulap. Goa itu jadi lokasi upacara yang penuh semangat nasionalisme. Nah, salah satu contoh nyatanya itu ada di Goa Pindul di Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sana komunitas pencinta alam dan warga lokal pernah loh melangsungkan upacara 17 Agustus di dalam perut goa yang gelap, tapi justru menghadirkan pengalaman reflektif dan juga sakral gitu ya. Upacara di dalam goa ini menggambarkan semangat kemerdekaan yang bisa menyala di mana saja, termasuk di tempat yang dibiasa.

0: Jembatan Gantung Bangkirai adalah jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Bukit Bangkirai. Jembatan ini memiliki panjang 64 meter dan menghubungkan tajuk-tajuk yang dibangun di 5 pohon bangkirai, jenis pohon yang paling banyak tumbuh di hutan tropis ini. Jembatan Gantung Bangkirai menjadi jembatan tajuk pertama yang ada di Indonesia, kedua di Asia, dan ke-8 di dunia. Untuk menuju jembatan gantung, kita harus menaiki menara dari kayu ulin yang dibangun mengelilingi batang pohon bangkirai. Jembatan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penelitian berbagai jenis burung. Seorang peneliti burung asal Perancis pernah menggunakannya selama 4 bulan dan menemukan 113 jenis burung yang hidup di kawasan hutan ini.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Sampai di sini koran yang sana kebersamaan Etam kali ini di Janur Jelajah Nusantara. Udah Memir ajak Etam segalanya ya, keliling menelusuri spot anti mainstream untuk upacara 17 Agustus gitu ya. Tempat wisata pun juga bisa tuh dijadiin tempat upacara gitu ya. Informasi ini dikutip dari asra.co.id. Setelah ini Etam bakal masuk di sesi Zona Petang. Tetap bersama kami di Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Karawandeng Sanak, upaya menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mendukung keberlanjutan wisata bahari terus dilakukan di Kalimantan Timur. Dinas Pariwisata Disparkaltim bersama sejumlah pihak melaksanakan transplantasi terumbu karang di kawasan rehabilitasi terumbu karang Pogdarwis Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Disparkaltim Yekhali Scuba School, Pogdarwis Pulau Miang, dan Media Kaltim dengan pembiayaan secara swadaya. Selain menjadi bagian dari upaya rehabilitasi terumbu karang, kegiatan ini juga difokuskan sebagai sarana edukasi bagi kelompok sadar wisata Pogdarwis dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut digunakan 5 modul Mars atau Reef Star dengan total 75 fragmen karang. Sebelum diturunkan ke dasar laut, seluruh modul dan fragmen karang terlebih dahulu dirakit bersama di area dermaga sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya modul tersebut secara simbolis ditempatkan di dasar laut pada kawasan rehabilitasi terumbu karang Pogdarwis Pulau Miang. Prosesi ini dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing pihak yang terlibat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti

Rompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerohan di sana berhapat pada pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah. Yo, masih mau merekawan etam segalanya. Kali ini masuk di sesi zona petang ya. Beragam informasi bakal hadir ya di Merian menjelang malam ini. Untuk informasi cuaca, kawasan Sirem Yamin terpantau aman yo. Di ada tanda-tanda hujan ini ya. Dan kalau untuk lalu lintasnya ramai lancar aja, jadi buat tamu sekarang yang lagi berkendara, hati-hati saat berkendara. Yuk, utamakan keselamatan di

cepatan ya. Dan kumandang azan maghrib korona di sana untuk wilayah Kota Samarinda sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.
8: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Selamat menaikkan ibadah salat maghrib ke ruang yang sana untuk yang menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di Zona Petang. Yo, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pemulihan pemukiman 4.000 warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT dipercepat. Ditambahkannya bahwa target pemulihan harus ditetapkan secara jelas supaya warga tuh berlama-lama tinggal berada di posko pengungsian. Menurutnya target pemulihan diperlukan agar warga secara bertahap dapat meninggalkan posko pengungsian dan diharapkan bisa kembali ke rumah atau menempati hunian tetap setelah proses pemulihan berlangsung. Langkah awal pemulihan perlu dilakukan ya dengan memetakan kondisi rumah berdasarkan tingkat kerusakan, dan ini pun mencakup rumah dengan kerusakan ringan, sedang, sampai berat. Dirinya menambahkan, pemetaan kondisi rumah menjadi dasar untuk menentukan penanganan bagi warga terdampak dan diharapkan ini bisa mengurangi jumlah pengungsi secara bertahap. Selama proses pemulihan dan pembangunan hunian, dirinya menegaskan kebutuhan dasar warga di pengungsian tetap harus dipenuhi. Hal ini dilakukan selama masyarakat masih berada di posko pengungsian. Informasi selengkapnya kurang yang sana bisa Etam kunjungi laman website kami di rri.co.id. Setelah tadi sudah dikawani lagu religi, kali ini akan hadir di ruang dengar Etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Mandalika.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sumpah. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Di Kerasa Kronesan udah para pupus kebersamaan Etam kali ini ya bareng sama Mbok Mira. Udah Mbok Mira kau ini dari Dendeng Brand tadi ya sampai gak merapat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu makasih buat tam segala yang masih setia ya mantengin dari subuh tadi ya sampai malam ini. Kalau gitu selamat malam Kronesanak ya. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan dan tentunya Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya, merdeka. Sampai jumpa dalam kesempatan, pastiin terus tetap setia bersama kami di Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Hamparetan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kabupaten Makam Ulu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar upacara Tabtu dan Pawai Obor. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta ribuan masyarakat yang antusias turun ke jalan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mahulu Suhuk ini mengajak seluruh warga untuk memaknai jalannya Pawai Obor dengan semangat tema kemerdekaan tahun ini, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sidang menyampaikan cahaya obor merupakan simbol dari semangat kepahlawanan dan nasionalisme yang menyinari perjalanan bangsa menuju persatuan dan kesejahteraan. Wakil Bupati Jo mengingatkan para peserta agar tetap mengutamakan faktor keselamatan di tengah kondisi musim kemarau saat ini. Setiap nyala api obor diminta untuk dijaga dengan penuh kewaspadaan demi menciptakan suasana perayaan yang aman, damai, dan kondusif bagi semua kalangan. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Yason Liah melaporkan kegiatan ini bukan sekadar tradisi seremonial belaka. Upacara Tabtu dan Pawai Obor diharapkan mempererat rasa persatuan serta menumbuhkan jiwa nasionalisme yang kuat, khususnya di kalangan generasi muda di Kabupaten Mahulu. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perempat Raya Samarinda ya, keren di sana di hari Senin malam. Buat Tata kembali mengawani tam galanya nih ya. Jadi untuk wayah ini ada program Beranda Berita Daerah dan Nusantara ya. Jadi untuk informasi pertama mengenai perkiraan cuaca di Kota Samarinda nih Bu Sumbo ya. Berdasarkan data dari BMKG, kondisi cuaca di sebagian besar kecamatan di Kota Samarinda pada malam hari ini terpantau didominasi cuaca cerah dengan kisaran suhu 24 hingga 26 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udaranya cukup tinggi di sekitar 88 hingga 94% ya. Jadi itulah informasinya mengenai perakiran cuaca Kota Samarinda. Jadi alhamdulillah malam ini cerah nih Bu Sumbo. Jadi kita masih bisa berjalanan ya, menikmati diskon-diskon mungkin 17-an ya. Biasanya banyak nih. Jadi biasanya namanya Agus itu dapat diskon gitu kan. Boleh kita cari infonya ya. Habis itu berjalanan ke mall-mall ya. Oke, informasinya dikutip dari laman bmkg.go.id. Kita nantinya dulu sajian lagu Daerah Nusantara sembari menanti azan Isya pada pukul 19.32 waktu Indonesia Tengah.

0: Dan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Kron di sana, balik lagi di Beranda, Berita Daerah dan Nusantara. Jadi untuk informasi berikutnya, ini mengenai karhutla Sangatta Utara meluas, api berhasil dipadamkan. Karhutla yang sempat terjadi di wilayah desa Singa Gembira, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, ini yang terjadi pada hari Rabu ya, 16 Agustus 2006, kebakaran berlangsung sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah yang menghanguskan lahan seluas kurang lebih 1/4 hektar. Petugas Pusdalop BPBD Provinsi Kaltim, Muriono ini menyampaikan lokasi kebakaran ada di Jalan Kanal 1, Jalan Melawarman, Kecamatan Sangatta Utara. Jadi penanganan dilakukan setelah api diketahui meluas dari area yang sebelumnya digunakan warga untuk membakar tumpukan rintisan. Menurut laporan di lapangan, kebakaran diduga bermula ketika warga membakar tumpukan rintisan kemudian meninggalkan lokasi sehingga api tidak terkontrol di kran di sana. Jadi kondisi itu menyebabkan kobaran api merambat dan meluas ke area lahan sekitarnya. Tim gabungan diterjunkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas. Personil yang terlibat antara lain tim reaksi cepat, Pusdalop BPBD, Babinsa, personil Polri, tim masyarakat peduli api, Tagana, serta tim Satpol PP Pemadam. Dalam proses pemadaman, petugas mengerahkan 1 unit water supply BPBD. Selain itu, juga upaya pemadaman secara manual dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana dan kayu untuk menghambat pergerakan api agar tidak menjalar ke area lainnya nih. Dan meski api telah padam, petugas tetap mengingatkan adanya potensi munculnya kembali titik api ataupun bara yang belum sepenuhnya mati. Jadi pemantauan di lokasi bekas kebakaran dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi kebakaran susulan. Jadi upaya pencegahan dan deteksi dini juga menjadi penting ya Bu Sombok dalam mengantisipasi meluasnya karhutla di wilayah Kaltim. Jadi kolaborasi seluruh pihak diharapkan dapat menekan risiko kebakaran, khususnya akibat aktivitas pembakaran yang tidak diawasi. Demikian infonya, buat tata kutip dari laman ri.co.id. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada program Bersepra Pekesahan seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana BNPB melaporkan sudah tidak ada lagi warga yang nyatakan hilang akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, tim Basarnas masih disiagakan di sejumlah wilayah terdampak. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjitan, menyatakan personel Basarnas masih berada di 7 kabupaten terdampak gempa. Tim tetap melakukan pencarian, meski hingga hari ini tidak ada laporan warga yang hilang. Sida juga menegaskan tidak adanya laporan warga hilang bukan berarti operasi pencarian dihentikan. Basarnas tetap menurunkan personil secara optimal untuk mengantisipasi adanya laporan baru dari wilayah terdampak. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Wih, tas baru.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Suara Budaya Nusantara, Promet Reza Marinda ya, Bosumbo. Nih etam di program Besepra, kesahan seputar budaya daerah. Dan untuk malam hari ini temanya tradisi nih kerana sana. Jadi tradisi yang akan dibawakan kali ini adalah tradisi pasola di Sumba Barat ya. Nah, jadi ini salah satu tradisi unik yang berasal dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namanya pasola nih Bu Sumbo. Jadi ini sebuah permainan ketangkasan di mana pria Sumba itu melempar lembing dari atas kuda. Nah, jadi tradisi ini juga menarik perhatian banyak wisatawan ya. Karena keunikannya dan pelaksanaannya juga hanya satu kali dalam setahun. Jadi banyak wisatawan nih datang ke Sumba hanya untuk menyaksikan atraksi ini ya. Jadi pasola ini asalnya dari kata soal atau hola, artinya itu kayu lembing. Jadi pasola ini merupakan tradisi perang yang melibatkan dua kelompok penunggang kuda yang saling berhadapan dan kejar-kejaran sambil melempar lembing kayu ke arah lawan nih.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Masih mengenai sejarah Pasola, jadi dilansir dari laman pemerintah Kabupaten Sumba Barat nih. Sejarah ini berawal dari legenda cinta segitiga yang pernah terjadi di masa lampau nih, Bu Sumba. Kisah dimulai dengan tiga bersaudara dari kampung Weiwang, yaitu Ngongo Taumatutu, Yagi Waikareri, dan Ubudula. Ini memutuskan untuk berlayar ke negeri Muhu karena untuk mencari ikan demi istri-istri mereka. Namun ketiganya ini dikunjung kembali ya setelah beberapa hari. Bahkan para istri dan warga ini jadi cemas. Jadi istri Ubudula, Rabu Kabah, ini sering pergi ke tepi pantai berharap suaminya akan kembali. Namun suatu hari Rabu Kabah menemukan sebuah perahu yang akan bersandar di tepi pantai. Namun sayangnya perahu itu bukanlah milik suaminya ya, tapi punya seorang pemuda dari Kodi yang bernama Teda Gaiparona. Nah, jadi karena sering bersama, Rabu Kabah dan Teda Gaiparona ini akhirnya jatuh cinta. Namun mereka nih cintanya terhalang oleh adat setempat sehingga mereka memutuskan untuk kawin lari nih, Bu Sumbo. Di lama setelah itu, Ngongo Taumatutu, Yagi Waikareri, dan Ubudula yang tadi berlayar itu kembali ke Weiwang. Nah, Ubudula ini kaget ya saat mengetahui istrinya ini telah pergi dengan pria lain. Walaupun awalnya diterima, tapi Ubudula ini akhirnya merelakan istrinya untuk bersama Teda Gaiparona. Tapi ada syaratnya, agar Teda Gaiparona tadi mengganti belis yang diterima dari keluarga Ubudula seperti pada hari pernikahan mereka. Jadi Teda tadi ini menyetujui nih ya syarat tersebut. Jadi sebagai simbol kemakmuran, Ubudula diberikan sebungkus cacing nyale untuk dibawa pulang ke Weiwang tadi, kampung halamannya. Dan di hanya itu, keduanya juga sepakat untuk menyelenggarakan Pasola sebagai penghormatan atas kebesaran hati Ubudula yang mampu menerima kepergian sang istri untuk pria lain begitu ya. Jadi dalam legenda ini, Pasola menjadi sebuah tradisi yang dijalankan untuk mengenang dan menghormati kebesaran hati Ubudula yang mampu merelakan istrinya hidup bersama pria lain serta simbol perdamaian di antara mereka.

Tari Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Kapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Oke, lanjut lagi nih kronis anak yo mengenai tradisi pas sholat. Jadi Mbak Tata sudah jelaskan ya mengenai asal-usul sejarahnya itu seperti apa. Nah sekarang kita beralih ke proses upacaranya. Jadi pas sholat ini dimulai dengan upacara adat nyale yang merupakan ungkapan syukur atas anugerah musim panen dan kelimpahan cacing laut di tepi pantai saat bulan purnama. Jadi para pemuka suku ini memprediksi kedatangan cacing laut. Munnya cacingnya sehat, gemuk, itu dipercaya sebagai pertanda kebaikan dan kesuksesan panen. Jadi tradisi pasola ini hanya dilaksanakan setelah mendapatkan cacing nyale tersebut ya. Jadi permainan ini melibatkan dua kelompok kesatria Sumba bersenjatakan tombak kayu berdiameter 1,5 cm dan lebih dari 100 pemuda. Walaupun tombak kayu yang digunakan itu ujungnya tumpul, tapi permainan ini juga bisa berakibat fatal ya, hingga dapat memakan korban jiwa. Namun dalam pertandingannya, mereka ini menunggang kuda sambil melemparkan tombak ke arah lawan dan menghindari serangan lawan. Jadi suasana tuh dipenuhi dengan derap kuda, teriakan, dan dukungan penonton gitu, serta jika ada percikan darah itu dianggap memiliki makna simbolis untuk kesuburan dan kesuksesan panen Sumba. Jadi kematian dalam pasola dianggap sebagai pertanda pelanggaran norma adat yang dilakukan oleh warga setempat dalam pelaksanaan pasola tadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, admin terakhir mengenai tradisi pasola ini waktu pelaksanaannya ya. Dilaksanakan sekali dalam setahun pada awal musim tanam. Biasanya itu bulan Februari di Kecamatan Lamboya dan bulan Maret di Kecamatan Wanokaka dan Lamboya Barat atau Gaura. Jadi tanggal pastinya dan pelaksanaan tradisi ini ditentukan oleh para rato berdasarkan hitungan bulan genap dan bulan gelap maksudnya ya, dan bulan terang, dan juga dengan melihat tanda-tanda alam. Jadi satu bulan sebelum pasola dilaksanakan, seluruh warga wajib untuk mematuhi berbagai pantangan seperti ini, boleh mengadakan pesta ataupun membangun rumah. Itulah infonya Bu Sumbo, dikutip di laman detik.com ya. Lanjut lagi Etam, pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan ada Pantas Bugis. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kurane sana, masih mengenai berita HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar ajang Festival Merah Putih yang akan diisi dengan berbagai kegiatan kerakyatan serta dimeriahkan oleh musisi nasional. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menghadirkan konser besar, Pemprov Kaltim pada tahun ini memilih konsep kegiatan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Festival Merah Putih dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 22 hingga 23 Agustus 2006 bertempat di lapangan parkir Convention Hall Samarinda. Berbagai agenda menarik telah disiapkan untuk warga Kaltim, yaitu bazar yang melibatkan lebih dari 50 pelaku UMKM lokal, pasar sembako murah, layanan kesehatan gratis, layanan administrasi kependudukan dan perpustakaan keliling, lalu kegiatan fun walk, aneka perlombaan serta hiburan rakyat. Puncak kemeriahan akan ditutup pada malam Minggu tanggal 23 Agustus 2006 dengan penampilan spesial dari penyanyi sekaligus komika kenamaan tanah air Raim Alaode. Acara ini melibatkan berbagai unsur mulai dari Kormi, Dekranasda, PKK hingga Kadin Kaltim sebagai ruang temu interaktif antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat luas. Demikian Hambar Etam pada hari ini, sampai jumpa pada Hambar Etam esok hari.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mapasili merupakan prosesi siraman adat Bugis sebelum melaksanakan pernikahan. Prosesi siraman ini bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin. Biasanya, air siraman Mapasili diambil dari 7 mata air dan berisi 7 macam bunga. Selain itu, terdapat juga koin di dalam air Mapasili. Setelah prosesi siraman selesai, tamu undangan yang hadir akan merebut koin yang terdapat di dalam air Mapasili. Koin yang didapatkan akan diberikan kepada anaknya yang belum menikah, dan ini dipercaya akan memudahkan anak mereka untuk mendapatkan jodoh.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keren sana, sebelum Eta melanjut ke Pantas Bugis, kita dengarkan dulu drama legenda berjudul Legenda Aki Bentawol.
2: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
3: Ngapain kamu, Syah?
2: Baca.
3: Hari gini baca begituan.
2: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
3: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
2: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
3: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
2: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
3: Masa sih, Mir?

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Menangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa aku tangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu? Pikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa. Tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau enggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu? Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Kemarilah.
0: Aduh Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah lihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik berbidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus. Baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku, hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bengtawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bengtawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa.
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bengtawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bengtawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Benar enggak?
1: Bijak kali kau, Syah.
0: Hai.
1: Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bengtawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Mm-hmm. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara ya. Indo dan Daeng untuk malam hari ini Pantas Bugis bersama Indo Tata dan Indo City. Jadi selamat malam, selamat weni. Apakah agak kareba ya gitu. Jadi untuk malam hari ini akan membahas mengenai Andi Abdullah Bau Masepe, pahlawan dari Tanah Bugis Mandar yang tak pernah gentar. Oke, kita telepon dulu Indonya ya. Sambil menunggu Indo nih ya. Indo Deing, silakan yang mau bergabung 0541-727-2656 atau di WhatsApp juga bisa 0811-5819-984. Kita sapa dulu Indo City ya. Halo, sama Uni Indo.
1: Selamat Uni.
0: Iya, agak karabia.
1: Alhamdulillah, karibu maduceng. Ini mau hilang sekarang.
0: Merdeka nih Indo.
1: Ya, merdeka, betul.
0: Iya, merdeka ya. Jadi untuk hari ini akan bahas apa nih Indo?
1: Rencananya mau membahas apa itu ya? Soalnya aku belum buka nih.
0: Oke. Jadi hari ini akan bahas Andi Abdullah Bau Masepe, pahlawan dari
1: iya.
0: Tanah Bugis ya.
1: Iya.
0: Oke, Indo. Iya, ini juga sudah ada yang nelpon Indo. Kita mau sapa dulu kah?
1: Boleh disapa.
0: Oke. Sebentar, teleponnya terputus lagi. Kita tunggu ya sambil ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu deh. Jadi masih 17-an, jadi bahas pahlawan gitu ya. Ini kita sapa dulu nih. Halo. Salam muda ya.
2: Berikan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kareba.
1: Alhamdulillah, kareba madeceng. Lagi mau hilang suaranya ini nah.
2: Apalah kesekan?
1: Iya pak, panas. Enggak tentu. Enggak, cuacanya juga ini. Lagi di sidrap ini aku.
2: Oh, lagi di sidrap.
0: Enggak di Samarinda ya?
2: Di sidrapan, Sulawesi.
1: Iya, lagi di Sulawesi.
2: Iya, di Sulawesi kan, sidrap. Sidrapan.
1: Iya, iya di Sulawesi kan.
2: Oh, aku gitu.
1: Iya, perubahan cuaca kan.
2: Iya, perubahan cuaca. Soalnya kalau siang itu sekitar jam 12 siang itu sangat panas. Jadi banyak debu-debu. Kalau kita jalan kaki, kendaraan lewat, nah banyak debu-debu itu berterbangan.
1: Iya.
2: Kalau lagunya mau pesan lagu dulu, lagu Bugis.
0: Yang Naleti sudah dimasukkan.
2: Iya, kalau Sulawesi Mancaji Sabi sudah dimasukkan juga kah?
0: Nah itu nggak bisa dimasukkan nih Daeng.
2: Apa?
0: Nggak bisa dimasukkan karena lagu AI.
2: Oh belum dimasukkan, belum bisa dimasukkan itu Sulawesi Mancaji Sabi?
0: Iya, karena lagunya kan pakai AI ya, karena kita masih prioritaskan penyanyi yang ada langsung gitu.
2: Gitu.
0: Jadi belum bisa masuk. Kalau mau yang kayak Selviyama itu kan menyanyi langsung, nah itu baru bisa kita masukkan. Nalite
2: Fama Sedewatai, Selviyama kan?
0: Iya, betul.
2: Sudah masuk itu kan?
0: Sudah ada.
2: Oh iya, itu aja lagunya.
0: Oke, Daeng.
2: Kemudian ya mau dibahas malam ini ya. Pahlawan
1: Pepe.
2: Oh, Bau Masepe.
1: Iya, Andi Abdullah Bau Masepe, pahlawan dari Tanah Bugis Mandare yang tak pernah gentar.
0: Kira-kira ada yang tahu enggak?
1: Kayaknya kan, baru ini kayaknya, Daeng.
2: Ya, ini kan pahlawan, termasuk juga pahlawan nasional kan?
1: Iya.
2: Kanan itu seperti di Sulawesi Selatan, Seperti di Makassar kan, pahlawan Sultan Hasanuddin. Kalau itu di mana itu? Di Parepare. Di mana kan itu?
1: Iya, iya di Parepare kayaknya ini karena
2: nah itu kan ada
1: anu bau Mas Sepe ini.
2: Nah itu kan ada daerahnya.
1: Oh, iya.
2: Waktu memperjuangkannya itu dulu kan. Oh, dari Parepare, anu di Parepare ya. Ya, tempat kelahirannya Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie. Lahir di Parepare kan?
1: Iya.
2: Nanti coba nanti di situ ya kita dengarkan pembahasnya. Iya. Pahlawan iya. Nasional yang tadi iya. Disebutkan
1: Andi Abdullah.
2: Andi Abdullah Bau Mas Sepe.
1: Iya, Bau Mas Sepe.
2: Iya. Ya, menunggu juga lagunya nanti diputar ya yang sudah saya pesan.
0: Oke, Dayeng.
2: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Sama-sama.
2: Indo Siti sama Indo Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Nah, Indo ini
1: nanti
0: mau mau berlagu dulu apa kan? Gimana?
1: Enggak, aku anu dulu ya. Okay. Aku buka dulu.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamak weni, assalam apa tuh? Sila surato malak biku. Siruntuk sikiri acara favorit tak iye weni pentas ogi. Tanda podo pada angka mana ki marengkalinya. Dan monitor serta kalau bisa ikut gabungan kita supaya untuk mempererat silaturahmi kita malam hari ini ya. Dan temanya malam hari ini adalah Andi Abdullah Bau Mas Sepe, pahlawan dari Tanah Bugis Mandare yang tak pernah gentar. Nah, aku bacakan narasinya dulu sebentar ya.
0: Oke, boleh.
1: Andi Abdullah Bau Mas Sepe adalah salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, berasal dari garis keturunan bangsawan Bugis dan Mandar. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pemimpin yang gagah, berani, karismatik, dan gigih melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Kisah hidup dan perjuangannya menjadi simbol perlawanan tak kenal menyerah di tanah Sulawesi. Latar belakang dan kehidupan awal. Andi Abdullah Bau Mas Sepe dilahirkan pada tahun 1918 di Mas Sepe, berarti di tempatku ini sudah.
0: Di sana ya.
1: Iya, di tempatku ini, di kampungku ini, di kampung bapak sama mama. Kabupaten Sidendren Rappang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Ia adalah putra dari Raja Sidendreng, Andi Mapatanna Bau, dan ibunya adalah seorang bangsawan dari Wajo. Dari garis keturunan ibu, ia juga memiliki darah Mandar. Statusnya sebagai putra mahkota, kemudian raja dengan gelar Pajoge, memberinya pengaruh besar dari kalangan rakyatnya. Sebagai seorang bangsawan, Bau Mas Sepe menerima pendidikan yang layak. Ia menempuh pendidikan di His Hollands Inland School dan
0: Belanda,
1: Mulo
0: ya?
1: Dan Mulo Mer Ul apa Uit Gebret. Aduh, hai.
0: Susah
1: Lager,
0: ya.
1: Iya, Lager on the Witch. Di Parepare, pendidikan ala barat ini tidak membuatnya melupakan akar budayanya, justru memperluas wawasannya tentang situasi politik global, kondisi penjajahan di tanah air. Setelah menamatkan pendidikan, ia sempat bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial di Parepare, yang memberinya kesempatan untuk memahami lebih dalam sistem administrasi dan kekuasaan Belanda. Masa pendudukan Jepang dan awal perlawanan. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, termasuk Sulawesi Selatan, situasi politik berubah drastis. Awalnya Jepang disambut sebagai pembebas dari Belanda. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa mereka juga menindas Bau Masepe yang telah menjabat sebagai Raja Sidenreng sejak tahun 1940. Melihat penindasan yang dilakukan Jepang terhadap rakyatnya, terutama melalui sistem kerja paksa. Romusa. Mm-mm. Dan pengambilan sumber daya alam. Meskipun harus bekerja sama dengan Jepang dalam kapasitasnya sebagai raja, Bau Masepe secara diam-diam mulai menjalin kontak dengan kelompok-kelompok bawah tanah yang anti Jepang. Ia menggunakan pengaruhnya untuk melindungi rakyat dan mencari cara untuk melakukan perlawanan. Nah, itu aja dulu.
0: Okay.
1: Kita anukan nanti proklamasi kemerdekaannya lagi ya, perang mm-hmm. melawan Belanda.
0: Siap.
1: Nah, kita kasih lagu sebelum mereka menelpon lagi nanti.
0: Nah, kita lagu dulu ya, Indo. Dan ada lagu Nalatei Pamase Dewatai yang nyanyinya Selvia Mah.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Oke, balik lagi di Pantas Bugis nih, Indo dan Dayang. Kita sapa lagi nih Indo City ya. Halo Indo.
1: Halo.
0: Iya, balik lagi kita.
1: Nah, mudah-mudahan aja merasa terhibur ya dengan dua lagu ya diputarkan.
0: Betul. Ini kita lanjut aja nih Indo penjelasannya ya.
1: Oke. Proklamasi kemerdekaan dan perang melawan Belanda ya. Nah, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat pada 17 Agustus 1945 menyulut semangat juang Bau Masepe. Ia dengan tegas menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia dan segera menggalang kekuatan di wilayahnya. 1. Panglima Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi Lapris setelah Jepang Lapris ya.
0: Iya.
1: Setelah Jepang menyerah dan Belanda nikah kembali datang ke Indonesia dengan bantuan sekutu, situasi di Sulawesi Selatan memanas. Bau Masepe tidak tinggal diam, ia turun langsung memimpin perlawanan pada Oktober 1945. Ia bersama para tokoh pejuang lainnya membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, Lapris, yang kemudian menjadi kekuatan utama pada pertempuran di Parepare dan sekitarnya. 2. Pertempuran heroik Parepare. Peristiwa 25 November 1945, Bau Masepe memimpin perlawanan bersenjata yang heroik melawan pasukan sekutu Australia dan Belanda di Parepare. Puncak perlawanan ini terjadi pada 25 November 1945, di mana ribuan pejuang Lapris dengan persenjataan seadanya berjuang mati-matian mempertahankan kota meskipun Parepare akhirnya jatuh ke tangan sekutu Belanda karena kalah persenjataan. Pertempuran ini menunjukkan keberanian luar biasa dari Bau Masepe dan pasukannya serta menelan banyak korban di kedua belah pihak. 3. Pemimpin gerilya di berbagai front. Setelah Parepare diduduki, Bau Masepe tidak menyerah. Ia melanjutkan perjuangan dengan taktik gerilya di berbagai daerah, termasuk di Sidenren, Rapang, Supak, dan sekitarnya. Ia memanfaatkan pengetahuan medannya dan dukungan rakyat yang sangat kuat. Pasukannya melakukan serangan mendadak, penyergapan, dan sabotase terhadap pos-pos serta konvo Belanda. Peran Bau Masepe sangat penting dalam koordinasikan perlawanan di berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan. Ia berupaya menyatukan kekuatan dari berbagai suku dan kelompok untuk menghadapi musuh bersama kepemimpinannya yang karismatik mampu menginspirasi rakyat dan para pejuang. 4. Menghadapi pasukan Westerling pada akhir 1946. Belanda mengirim pasukan khusus di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang melakukan pembantaian massal di Sulawesi Selatan untuk memadamkan perlawanan Bau Masepe dan pasukannya menjadi target utama. Operasi ini meskipun menghadapi kebrutalan Westerling, Bau Masepe tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menyerah. Penangkapan dan kematian tragis, perjuangan yang terus-menerus dan upaya penampakan yang gencar oleh Belanda akhirnya membuahkan hasil bagi mereka. Pada Januari 1947, Bau Masepe dan beberapa pengikutnya berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Penangkapan ini dilakukan melalui tipu muslihat dan setelah pengejaran yang intens. Setelah ditangkap, Bau Masepe dibawa ke markas Belanda dan mengalami penyiksaan yang sangat kejam untuk memaksanya mengungkapkan lokasi persembunyian pejuang lain dan struktur perlawanan. Namun ia tetap bungkam dan tidak mengkhianati rekan-rekan seperjuangannya. Pada tanggal 18 pada tanggal 8 Februari 1947 dalam kondisi yang sangat lemah akibat penyiksaan, Andi Abdullah Baumasepe gugur sebagai syuhada. Beberapa sumber menyebut ia ditembak mati oleh Belanda, sementara yang lain mengatakan ia meninggal akibat penyiksaan. Kematiannya yang tragis ini menjadi pukulan berat bagi pejuang di Sulawesi Selatan, namun semangatnya tetap menyala di hati rakyat.
0: Mm-mm.
1: Oh, itu dulu?
0: Iya, banyak ya perjuangannya dari Pak Andi ini ya.
1: Iya, banyak. Mm-mm. Lumayan banyak ya.
0: Iya, betul.
1: Dan gua mati-matian juga ya. Mm-mm. Setengah mati. Nah, belum lagi pas tertangkap itu. Nah, itu sudah kasihan akhir perjuangannya dia, dan kematiannya sangat tragis ya.
0: Iya, itu.
1: Karena dia meninggal dengan keadaan tersiksa, disiksa gitu. Kalau ibaratnya ditembak mati langsung, mungkin dia tidak terlalu banyak
0: penyiksaan ya.
1: Nah, penyiksaan. Mm-hmm. Dan tidak terlalu merasa sakit gitu. Nah, ini mungkin terlalu sangat sakit dia itu. Nah,
0: iya.
1: Ini tidak ada yang nelpon kah?
0: Belum ada yang nelpon Indo. Ah, baru aja nih, baru kering ya. Kita sapa dulu ya Indo ya. Halo, salam budaya.
2: Budayakan.
1: Tidak ada yang nelpon kah?
0: Ini ada nih Indo. Budayakan salam.
2: Oh. Budayakan salam Indo.
1: Iya, Dayan.
2: Iya, Indo City ceritanya perjuangan ya Indo.
0: Betul nih Dayan.
1: Iya, perjuangan. Andi Abdullah Bau Mas Sepi. Dan sekarang saya berada di Mas Sepi.
2: Oh, Mas Sepi. Itu Indo.
1: Iya, Mas Sepi.
2: Pengkhianat itu dari pejuang-pejuang itu ada kan, nggak ada itu Indo di dalam alur cerita tadi, nggak ada diceritakan itu Indo?
1: Iya, di sini dia nggak ada diceritakan kan, karena dia perjuangannya, masa perjuangannya dia gitu. Nah, sebenarnya ada tadi itu yang anunya dengan Jepang itu.
2: Iya, biasanya ada pengkhianat itu Indo karena dia ketangkap kan.
1: Iya, kenapa dia bisa ketangkap begitu?
2: Biasanya itu Indo ada perundingan itu jebakan Batman itu.
1: Mm. Nah, benar, dia ada yeah. juga karena dia terjebak gitu kan, ada dijebak-jebak gitu kan.
2: Terus nah, habis dia, itu dia Belanda bisa. Itu politiknya adu domba itu, fitnah sana fitnah sini.
1: Mm-mm. Ya, baru ada juga kadang-kadang mereka itu. Dia bekerja sama ceritanya ini. Padahal dia itu cuman modus aja itu supaya bagaimana menjatuhkan itu, menggerogoti di dalam gitu.
2: Iya itu Indo.
1: Untuk ya, memecah belah itu dia punya kelompok kan?
2: Iya. Ini Indo, pertanyaannya satu lagi nih Indo.
0: Apa tuh deh?
2: Di Sulawesi Selatan itu Indo, atau Sulawesi pada umumnya, itu kapan merdekanya Indo?
1: Nah, ini belum ada yang kuanu, ini perjuangan terus.
2: Oh, belum tahu ya. Kalau Kalimantan ini Indo, keseluruhan Kalimantan ini bebas dari penjajah itu 1949 Indo.
0: Hafal Indo yang.
1: Nah, benar. Ini Bang, dihafal karena kalau di Sulawesi Selatan ini memang luas dia jangkauannya ya, karena dan berbagai anu kan ada namanya pokoknya ya. Sulawesi Selatan ini yang paling luas karena mulai dari Makassarnya, iya. Barunya, Pare-Parenya, habis
2: Kalimantan
1: itu Pinangnya.
2: Kalimantan Barat ya, Sulawesi Barat itu dulu kan masuk Sulawesi Selatan Indo.
1: Enggak, tetap dia Sulawesi Barat. Karena dia daerah sana itu dia agak jauh di pesisir sana itu, melewati lagi Palu ke sana.
2: Oh, padahal dari sebelum Sulbar ada itu masuk Sulawesi Selatan itu dulu Indo yang saya ketahui.
1: Oh, berarti dia ini mungkin terlalu jauh barangkali kan, makanya dipecah.
2: Iya, dia luas wilayahnya.
0: Pemekaran
2: itu.
0: Ya.
2: Iya, Sulawesi Selatan itu luas itu, Ndok. Dulu kan ibu kotanya Ujung Pandang, sekarang berubah.
1: Iya, berubah dulu, jadi Makassar.
2: Iya, dulu kan Ujung Pandang itu, Ndok.
1: Memang Ujung Pandang memang. Dulu itu Ujung Pandang, dan enggak ada orang bilang Makassar. Ujung Pandang aja anunya.
2: Ibu kotanya.
1: Iya,
2: jadi, ibu tolong kotanya. Tolong digali lagi, Indo, kapan merdekanya itu? Apakah sama dengan Kalimantan ini? 1949.
1: Ya, karena yang aku lihat, di sini di Abdullah Baumasepe ini adalah salah satu pahlawan sejati dari Timur Indonesia. Nah, ya. atas jasa dan pengorbanannya yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan. Dia cuma menganugerahkan, dia tidak ada bilang merdekanya dia tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Tidak ada dia.
2: Oh, tidak ada ya. Jadi ibaratnya itu bersih penjajah itu keluar dari tanah Sulawesi itu belum
1: ya,
2: diketahui jelas.
1: Ya, benar. Kita kan mau tahu itu. Bersihnya, ya, ya, ya. Merdeka benar-benar, kalau memang merdeka gitu kan.
2: Kalau
1: dia cuma digelar ini pahlawan nasional, digelar pahlawan nasional kepada Andi Abdullah Baumasepe pada tanggal 6 November 2005. 2 tahun sudah umurnya anakku yang nomor 2 itu.
2: Diberi anugerah ya, Indo ya.
1: Iya, nak dianugerahi pahlawan.
2: Ya. Makamnya masih ada, Indo?
1: Kayaknya makamnya ada deh. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk, termasuk nama jalannya.
2: Ya.
1: Banyak di Sulawesi Selatan dan Indonesia yang dinamakan dengan namanya monumen dan patung. Didirikan monumen untuk mengenang jasanya. Inspirasi kisah perjuangan menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk mencintai tanah air dan tidak gentar menghadapi tantangan. Nah, Andi Abdullah Baumasepe adalah simbol keberanian, integritas, dan pengorbanan seorang pemimpin yang rela mengorbankan segalanya kemerdekaan bangsanya. Ia adalah salah satu mutiara tersembunyi dalam lembaran sejarah perjuangan Indonesia. Berarti dia tidak masuk sejarah kan?
2: Iya, tidak masuk.
1: Dia tidak masuk karena ini aja baru dianugerahkan pahlawan Indonesia. Pada tanggal 6 November 2005. Enggak perjuangan, dia cuma dikasih gelar aja gitu loh.
0: Iya, baru resmi jadi pahlawan nasional ya. 2005 lumayan jauh itu.
2: Nah, karena iya, baru jadi usulkan itu, Indo.
0: Biasanya
2: baru
0: gitu.
2: Digali, terus baru ada yang menulis sebuah buku. Biasa kayak gitu. Karena kalau enggak berbentuk sebuah buku, itu enggak bakalan itu diberikan oleh negara. Karena buku itu berdasarkan penelitian, Indo, dari narasumber-narasumber, dari ahli-ahli sejarah, dari kita litur orang-orang tua-tua dulu, itu dikumpulkan,
1: iya,
2: itu, Indo. Dan buktinya,
1: iya,
2: makamnya
1: betul.
2: Itu.
1: Betul itu. Makanya aku bilang enggak ada dia di sejarah ini, karena anugerah pahlawan aja baru 2005 dikasihnya. Sedangkan anakku lahir 2003. Anakku yang nomor 2. Ini enggak ada dia di sejarah ini. Sedangkan kita ini, kalau kita mau membahas sejarah, sudah berapa puluh tahun yang lalu sudah.
2: Iya, itu.
1: Nama jalan aja nama
2: Sulawesi
1: ini.
2: Sulawesi Selatan itu luas itu, Indo.
1: Luas
2: Barat,
1: banget.
2: Sulawesi Barat itu dulunya masuk Sulawesi Selatan itu, Indo.
1: Iya, sekarang Sulawesi Barat enggak seberapa sebenarnya.
2: Dulu, kalau Kalimantan Timur ini dipecah Kalimantan Utara, sebelum-sebelumnya dulu Indo, di bawah 1949 Kalimantan ini, Kalimantan Timur ini nggak ada Indo.
1: Nggak ada.
2: Yang ada itu Dayak Besar, Kalbar, Kalimantan Barat, baru itu Banjar itu Indo, DA. Kalau Sulawesi tua juga dia DD, platnya DD. Itu berarti itu zaman kolonial, masih zaman kolonial itu. Platnya kan DA, DD kan mirip-mirip kan?
1: Iya.
2: Kalsel, Sulsel dengan Kalsel tuh. Baru pecah itu Indo. Dulu Kalimantan Timur ini adanya cuma Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, dan Kutai.
1: Kalau Dayak Besar sekarang namanya apa sekarang?
2: Kalteng. Ya Kalteng. Kalteng sekarang. Dulu-dulunya di bawah 1949.
1: Aku sih dibilangin Dayak Besar mungkin, makanya aku bertanya kayak gitu kan, mungkin bingung. Ya. Tapi kalau dia bilang Kalteng, kan berarti Kalimantan Tengah.
2: Ya, Kalteng itu sudah. Oke, itu Indo, sekedar menambahin aja, digali lagi Indo, kapan itu penjajah resmi
1: ya, itu benar, nanti kita

0: maksudnya itu sudah di luar kepala gitu. Nah, dia ini, iya. Nah, sedangkan kita ini masih ibaratnya masih meraba-raba dan masih belajar, harus belajar banyak juga masih gitu. Nah,
1: betul.
0: Nah, ini dia bertanya kayak gitu itu kan cuma karena dia mau melengkapi gitu loh. Mm-mm. Yang dia pengetahuannya dia itu ibaratnya sudah sampai sekian-sekian, tapi masih ada yang belum tahu. Nah, itu dia bertanya kayak gitu untuk melengkapi aja gitu loh.
1: Iya, masih penasaran gitu kapan
0: ya. Iya, masih penasaran. Iya, walaupun secuil sebenarnya itu anunya secuil aja itu kapan tanggal ibaratnya waktunya dia merdeka gitu. Nah, Sulawesi Selatan itu kenapa waktunya merdeka, karena yang kita selalu bahas ini selalu peperangan masih gitu. Nah,
1: iya, masih perang-perang aja ya, nggak ada yang tahu gitu ya. Karena kan abis merdeka masih dijajah juga.
0: Iya, iya, masih pokoknya masih penjajahan, masih perjuangan, masih ini belum tahu di mana dia letak titik kemerdekaannya gitu. Nah, pada saat waktu dan waktu kemerdekaannya dia itu di mana gitu. Nah, benar aja, karena selama aku membahas ini, selama aku di radio ini belum ada perasaanku, memang belum ada, belum pernah aku dapat itu kapan dia merdeka ini.
1: Iya, nggak kepikiran ya.
0: Iya, bujur orang untung Daeng Umay datang bertanya kayak gitu kan. Makanya kita itu senang kalau ada yang menelpon, setidaknya kita bisa berbagi pengalaman. Betul. Pertama ya, berbagi pengalaman, dan kedua kita sambil belajar kita bisa juga tahu ada pemasukan, ibaratnya ilmu masuk juga ke kita gitu. Nah, ilmu pengetahuan juga bisa masuk ke kita gitu loh.
1: Betul itu. Nah,
0: yang tadinya kita tidak tahu. Nah, ada lagi kah?
1: Okay, ayo angkat lagi ya. Halo, selamat ya. Ada ya.
2: Salam budaya, salam merdeka, merdeka, salam.
1: Salam merdeka nih, Deng Misra.
2: Iya, salam merdeka. Rigahayu 81, kemerdekaan kita ya.
1: Betul.
2: Betul sekali. Agak cereba, ambo.
0: Cereba merdeceng, Daeng.
2: Cereba merdeceng nih. Ini dari Deng Misra nih.
0: Deng Misra.
2: Deng Misra, muka kamang.
1: Dari Muara Kaman. Gimana kabarnya, Deng?
2: Kabarnya sehat-sehat, Mahami.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, acara apa ini, Ambo?
1: Pantas Bugis nih.
0: Oh, Pantas Bugis. Bahasa Bugis nanti.
2: Bahasa Ogi, ya kan?
1: Betul.
2: Mau warni.
0: Iya, terlalu tengah malam baru acaranya. Aku aja tadi sempat sudah mau tekelap gitu.
2: Daeng misalnya elok nama Candring.
0: Iya. Putus-putus ini suaranya.
2: Putus kan? Ngomba?
0: Ya, kadang hilang gitu, nah. Kadang dia nyelam gitu, nah.
2: Iya, cuaca nih, faktor cuaca, Mbo.
0: Nah, kan hilang lagi kalau.
1: Faktor cuaca katanya. Jadi suaranya hilang tenggelam.
2: Ambo ini gimana? Bisa makan enggak kan? Ini dengan Ambo siapa satunya nih?
1: Indo City. Lagi di Sidrap ya, Indo ya?
2: Iya.
0: Iya, di Sidra.
1: Lagi pulang kampung dulu.
2: Pulang kampung ini, iya.
0: Iya, pulang kampung itu hari kan Bapak ndak kabarnya kan simpang siur. Ada yang bilang dia sering siup, ada yang bilang sedang diimpus, ada yang bilang ada yang bilang dia sudah kritis gitu nah, jadi

0: aku bilang nanti aku tahu, aku percaya kalau aku sendiri melihat, ku bilang. Jadi ku jadwal sudah waktu itu. Aku nanti bulan 8 rencananya baru mau pulang.
1: Iya, menjenguk orang tua ya.
2: Daerah mana ke Mbak? Daerah mana orang tuanya Mbak?
0: Daerah Mas Sepe aku, yang ini kita bahas ini, Jalan Abdullah Bau Mas Sepe. Nah, saya di Mas Sepe sini sekarang tinggal.
2: Oh, di Mas Sepe.
0: Iya. Daerah Mas Sepe sih, Drap.
2: Oh, iya ya.
0: Iya, daerah si Drap. Dia arah ke Sopeng, jalannya tembus ke Sopeng Bone.
2: Bone, oh. Endo anu ini, Endo City ini anu ya, tinggal di Samarinda ya?
0: Iya, biar aturannya kan di Samarinda, cuman rumah di Samarinda. Ada, di Samarinda itu rumah di Samarinda, ada anak juga di sana tuh. Cuman karena bapak ini aja kan, makanya pulang ke Sulawesi dulu.
2: Semoga sehat-sehat aja nih orang tuanya, Mi.
1: Amin. Lekas pulih, Dok.
2: Semoga sehat ya, Dok.
0: Iya, amin.
2: Dengan subhanahu wa ta'ala, kita doakan selalu orang tuanya terbaik.
1: Amin.
2: Semoga ketemu.
0: Amin. Ya, mudah-mudahan kebaliknya ya, Daeng.
2: Iya, sama-sama, Mi. Sama-sama dengan Daeng Nisa, sama Endo. Endo siapa ini? Endo siapa ini yang satu ini?
1: Endo City, Endo Tata.
2: Endo Tata, Endo Tata, sama Endo City. Aduh.
0: Kalau kita enggak ikut gabungan kayak gini kan enggak mungkin kita tahu kabar-kabarnya bagaimana. Betul. Nah, makanya itu aku bilang mudahan aja, aku bilang masih ada yang monitor ya. Dan kalau bisa itu masuk silaturahmi, ikut gabungan gitu. Nah, untuk mempererat silaturahmi kita. Betul. Dan berbagai pengalaman, berbagai cerita. Nah, jadi bisa kita sama-sama belajar gitu. Nah,
2: iya, sama-sama belajar bahasa Ogi, belajar bahasa Kutai, belajar bahasa Jawa, ya kan anak udah kata ya.
0: Nah, itu dia.
1: Semua bahasa ya.
2: Nah, semua bahasa itu harus tahu ya kan?
1: Betul.
2: Itu anak Endo Tata.
1: Iya.
0: Endo Tata. Mau lagu apa ini Daengnya ini?
2: Agak?
0: Mau lagu apa Daengnya?
2: Lagunya Sabana Ambo Logo aja dah.
1: Indo Logo.
0: Oke. Ambo Logo. Ambo logonya lagi sibuk ini. Indonya aja yang ada ini.
1: Indo Logo.
2: Ambo logonya lagi sibuk ya anu Indo City ya. Nah, itu salamnya buat semuanya Indo City, semoga sehat orang tuanya yang ada di sana, selalu kita doakan yang terbaik.
0: Amin.
2: Nah, itu aja, ya Allah. Indo Tata.
1: Siap, Bray.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Rahayu 81 selalu kita doakan yang sudah gugur 45, kita doakan juga yang terbaik, semoga ditempatkan di sisi subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
2: Kalau di sana Indo City di akhirat itu pintu surga itu 9, tinggal milih aja kita nanti.
0: Wah.
2: Iya. Ya. Yang gugur 45 itu tinggal milih aja deh yang menjuangkan kita sampai kita ini hidup ya kan?
0: Iya benar.
2: Nah, kita doakan jangan dia kan di situ di anukan dirayatkan yang tempat yang paling enak juga ya kan Indo City ya.
0: Iya.
2: Ya itu aja kue yang terima kasih Indo City.
1: Sama-sama deh.
0: Iya Daeng.
2: Semoga Indo City sama Indo Tata diberi kesehatan, kekeluargaan, diberikan rezekinya, diberi kesehatan, kekeluargaan.
1: Amin. Daeng juga ya sehat-sehat.
2: Iya amin. Terima kasih Indo City, Indo Tata.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, udah mulai ngantuk ya Indo.
0: Ya itu. Makasih ya buat Daeng Misrang ya sudah ikut gabungan.
1: Iya. Ini kita satu lagi terakhir nih Indo sebelum closing kita ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Halo, okay. Salam muda ya.
3: Salam.
1: Mudahkan salam nih Daeng Ari.
3: Iya.
1: Iya.
0: Daeng Ari masuk. Alhamdulillah.

0: lah dia bisa ini juga lulus juga masuk. Nah, mudah-mudahan aja dengan waktu dan anu ya, waktu yang mepet begini dia sempat masuk gitu. Nah, iya, mudah-mudahan aja sehat baik hari ya.
1: Nah. Iya, nih Dayang Ari mau request lagu apa ini? Nah. Lagunya apa? Angin Mamiri atau apa?
2: Mamiri.
1: Oke, ngikut ya Angin Mamiri. Oke.
0: Itu Angin Mamiri. Angin Mamiri ku pasang. Nah, kan lagu aja kayak gitu masih bisa nyanyi.
1: Batuk-batuk nih Indah ya.
0: Iya. Karena senang, karena dengan waktu mepet begini masih sempat Dedeng Ari masuk ikut gabungan.
1: Iya, alhamdulillah nih ya. Sapanya boleh nih.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya Dedeng Ari-nya ya.
1: Amin. Sapanya boleh nih Dedeng?
0: Ya, buat untuk semua-semua aja lah.
1: Oke, makasih Dedeng.
2: Iya,
1: Dedeng Ari. Iya, katanya iya.
0: Ya, semangat juga dia, semangat 45 Daeng, semangat 45 pokoknya.
1: Semangat 45. Merdeka. Iya, ini karena waktu juga sudah mulai menipis sih Indah ya, boleh kita ya, closing benar. Dulu.
0: Aku closing aja dulu ya.
1: Oke.
0: Sila surata malabiku latuk sikiri acara favorita pentas ogi iewania ya. Semoga merasa terhibur semua ya, masilisa bola masilisa kampung. Iya Indo Siti mara kacak ponci si bawa Indo tata milosoro ribuan pendengar ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga untuk Indo City ya sudah menemani Indo Tata nih malam hari ini. Semoga sehat selalu. Kita ketemu minggu depan lagi Indo ya.
0: Oke.
1: Oke. Juga keren desa anak ya. Selanjutnya ada lagi diputar Adi Indo Logo dan Angin Mamiri. Dan selanjutnya juga pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah akan ada kesenian lamut. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: parola adalah kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah menikah. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di mana maparola inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara maparola selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Hai Sobat Muda, saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku duduk dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngeduk lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: anak mo yung isabot ka.
1: Ayan, sudah terhubungan. Bawa kalian semua kekalahan. Ini dia perang panjang dan pertabasan yang pertabakan. Kurang nyaramnya yang sekalian. Tiada mau membayar yang para taruhan. Ujar orang kampung sekarang, kamu juga bukan bayar kah? Ya, dia sudah tidak akan membayar. Periket kalau kalian membayarnya dia, beres hari ini. Pang pajak kamu gunakan. Wajan yang ada di hujan yang cipta. Hei, kurang orang kampung, beri yang beratang kalau kalian bayar, biar.

Ini akan di sekian berdua dan sana telah diambilkannya minyak punya si unta om. Wajah bujang citra, dek, bujang nasi, apa kakak? Eh, buka minyak sepuntau. Dia ketemui betapa padanya. Bapak yang bukanya minyak sepuntau, rupanya pulang orang semuanya rasa imbah tercium. Gadis, dia betapa padanya. Ayo, kita bujang citra, kita dulu yang perlahi pemerdannya. Ini yang ketemu yang pertama, marah sampai bekerja saja. Dia akhirnya bakal lagi. Sekalinya, kan, bukan kaya-kaya. Ada petang di alam bertambaran bermasing-masing popular, ada yang ikut, ada yang bertindak, ada yang berkakakan, berbulu. Orang kalah, pasal keempat wadinya bertambaran, semuanya rata. Jadi di hatinya, berkalah, sekalian yang saudagaran. Orang yang kaya, banyaknya mangga. Bakalah lipat padanya, hancur-hancur, baju-baju selawar. Wajahnya bujang citra, nah, kocang dia kan, angkatan kau tidak, yuk, bayar tuh ada. Kali tengah mau bayar, ada lagi kan, dapat kemuliaan kan. Jadi semuanya rata yang menesuti kaya semuanya, antara siwa angkot, aku angkot, jenak, kalau kena angkot, kan, waduh, kembang lain. Udah nolanya aku minta angkot, sudah, karena aku minta angkot nih, nah, aku minta angkot nih, mungkin kan, kan. Ambil aja ya sudah, nama anakku kan gue taruh sini, hari ini aja dia ambil nih kok. Nama anak kalah harta, ambil harta kok. Diambil orang kampung yang sekalian. Karena mana para taruhan, cek, orang kampung aja kalau pada tahu aku pindah-pindah cek. Pindah-pindah orang panjang sendiri, kebasaran.

semenya kece, biar untung kita pakai anak-anak. Hei, madam ini serba boleh kata kok. Wah, dia kong tahu lagi kok. Nang bini saya kong, cuma balik dua bini, bener tawan. Ujian bini di rumah awas, kan? Kalau membawa bini, kalau mas ya, kacak lombok, mau hegam. Ada kong jenol laki peniknya, aku juga raja tahu bini ini. Pakai kuki kita aja, cuma masak di rumah. Kang lah, ya hati kan kalau membawa bini ke rumah, kan ya, unyak mau hegam. Ada kong jenol laki, pakai bambu kong memasak aja, kita sudah ya.

di bujangnya Citra. Udah ada macam-macam, hukum kita untuk anak-anak. Hei, bujur halus ikan cek, halus buka. Jadi saya mau ngakai pel, udah lapar, buka karena punya pedang ke Citra. Nah, jadi baik aku, cek, maka banyak pang yang kalah aku Citra. Ayo, jadi cuma antarakan. Ayo, antarakan dulu bujang Citra, lawan, artinya bujang rasi. Kita antarakan kata beranak lawan buat buah engkau. Jadi mati-mati orang kapu membawa kartu berani yang tak kalian ke pinggirannya kampung ke ujung kampung. Ulan tua kada kampung terkejut pak bilang pak kemana ikam bawanya? Oh ini dia ulan nak bertaruh kaya ini sudah tidak sepian menang bertaruh ini banyak nak bawa segala kain macam-macam pak cucu ini makan cucu banyak-banyak terima kasih geng kaya kita kaya menang bertaruh kaya malam bertemu ayam kita menang ini besar pulang batal belanja buka menang pulang ulan pak cucu sumpah banyak upah cucu. Pendeknya kakaknya kalau pernah ulan sepian rumah beton ulan lah kan. Tapi jangan jagal rumah buruk nek sepian ulan lah kan betonan rumah. Ya cucu umur kok ada berapa lagi cua tali pat awak cucu kalau sampai pulang pun betonan aja cua awak cucu bungkuk cua. Ya ayah kebanyakan duitnya jangan kau bujurkan pinggang sepian ulan operasi bujurkan pinggang. Kalau rambut ini kawan, rambut itu kau dihirang. Aduh tak, cuy. Sudah perbuatan ampunnya, cuy. Aduh tak lagi, adik dihilangi. Ini dasar putih juga, tak putih, cuy. Dia aku hati juga, tak Tuhan, cuy. Aku juga kadang-kadang di dalam berangkat ini menyasar aku hajar. Hei, sudah aku hajar, kena bersemen pulang. Menyasar aku hajar. Jadi patuh saja, cuy, kamu halalang di ujung, cuy. Kapok, cuy, kepala kapok. Berambut hilang, cuy, cuy. Sudah aku anak belanja pulang, rambut

pemohon para tahuan. Dan bungkuk lo yang hilang kali kepong suka benar pak. Ujian ini yang hilang. Mereka untung kita untung. Sama tang kita balik cucu ini pak menaikkan hasil benar di cucu ini. Betul wayang menang. Belanja buka menang pulang studio. Orang-orang kampuang sumpah bertemu dengan kawan. Menikah kan naik kalau jalan, yang citra lo bujang nasi. Kawarung kode kang. Inok teh, inok apa pray kang. Upi kah apa, pray dua-dua orang kok. Iya, jadi orang orang kampung tu kalau dia makan kepre udah kok. Itik ayam ada semuanya nak makan. Ada makan ayam, ada ayam di rumahan. Ada itik di rumahan. Dia mau itik di rumah. Ada apa-apa ngajinya. Jadi ayam panggang ayam, panggang itik bagus juga. Kadanya ada ayam di rumahan. Azan berjalan ke warung pre yang sudah berjalan sana. Wah, banyak mentai. Para balita wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah. Tidak ada pemasukan dengan anak beruk kabarnya. Bersambung ayam, ganjil, menangnya. Belajar buka, menangnya. Kalua, ingatkan baik. Tapi terjengkok, bunuh anakku. Akhirnya, aduh, bunuh sedara. Aku khawatir kena kerasin kalu, ini dia, gara-garanya kena. Jatuh umpun, pak, beri umpun dihisi perangannya, pak. Oh, ikan istri-intik. Kalau ada keluar, kena kerasin tetap, deh, kak. Jumlah tetap, aku dapat, akan tetap. Masih jam jatuhkan. Itu kadang-kadang jam selisih perjalannya kerja ada suka-suka di warung, duduk tangkapnya. Iman belakang naik jam gantungan. Kalau pina kula tulah ini kan nenek, ini tuh gara-gara negeri. Kalau pina gara-gara negeri singawan kan nomor 2 nenek, biar kada ketahuan. Aku harus sudah water, aku raja suruh penuh. Jadi ini apa teh? Jangan merasa makan, makan dengan hijau muda hijau. Ia mengintai setiap waktu main senakan-kanan. Nama anak perjalanan kanak-kanak diikutinya karena dalam berhubungan diikutinya. Oh, pilih berhubungan. Ia dia kabinnya berhubungannya di mana-mana di helm-helm. Apa di pandaranya? Kalau bang, nampak bisik-bisikan katanya. Itu orang berjujur. Wapanya patih mengintip setiapnya kali eh. Kalatan orang nanti perhubungan. Lalu segera patih jengi wirata. Lawan kuda hijau mengintip lalu mengintip. Malum kanak-kanak duduk di warung rahatan asik berpandir dan ketahuan. Duduk yang kanak-kanak dicupung duduk berdua. Kakatannya duduk kadang kapan disuka dia berlengkap kebat-kebatnya. Tak kaji pun jadi kerap. Oh, jom jadi terlaku tak kapan? Oh, ikam akhirnya gara-gara negeri Singawang kira. Lalu di pasung mabed baru dikasnya. Udah jangan hijau, lu ngasih usah hijau. Mau jadi gila tak. Itu kanak-kanak kaji di takapnya. Imbat takapnya ikatnya, sekalnya. Ayo, lakak, lakak ada kampung. Pada mati di wapak, lo semang-semang kok sekali takap kanak-kanak. Hawa. Di orang kampung, pak, lombok kawal kok. Jadi lupa, hei, ikan ketau pak. Kami pun patuh lah. Di orang kampung bilang anak kakaruan hari ini ayo kita berikan. Ada yang artinya masa bandau atau masa palang. Ada yang masih busuk tumbak. Ada yang masih gede. Ujian yang parisnya dicampur. Dipakakan jadi kong. Jadi ambil hari kita. Ujiannya kalau yang ada lapat. Jadi sehari dua hari ini. Kita pikir sama apa. Di orang kampung kalau yang ada lapat. Kadang-kadang kita mengamuk. Kami yang berdera. Kita tahu kok. Kayak berdera. Pulang yang kampung. Semuanya mempakamakan dengan para tania. Lepas kawal Raden Bujang Citra, lawan Bujang Rasi ulat para tania semuanya. Itu kawal-kawalnya semuanya. Jadi ramai Raden di bawah tiangan yang bendera. Udah buta jauh kerek-kerek. Lalu ditariknya di kereknya, digantungnya kayak kalau apa, Pak, udah bisa kita.
Dit, kuning rasi. Apa kamu pas jatuh orang dikar dan kalah lawar? Halin aja kakang sudah tak berat sengewa nak kakang melakukan. Kita sudah ada upaya kakang. Ini sudah ada serang yang menang kakang. Wah, ingat dua pun kami gelas.

kan bom som tam tiang bandera ganya kaya ya sikna mala kaon kutum bergantung sumsa urang patah ini dia kabar kaan tuk kepala senjata dinya bangwa awak menyerah datang menyerah wapanya datang kurangnya kampung diurut-urutan sama nyata ini menuju tiang bendera anak menabang bendera tiang bendera wapanya hujan sideral hujan raksi melihat hujan-hujan sideral wah kemana wah pindah judul terpa aku ada kasihan di kam anak usabang tiang bendera oh ikam yang percampurnya sahabat pindah raja mau menjerit tau lah ikam yang percampur kali kamu sakitra dia ajak kok ayo ikam terima beres saja ada ajak kok kena berlap ikam yang percampur sahabat pindah hasko ikam padus lah kali kamu percampur kada unyak aku malas beli ikam di seluruh sekong jangan dari orang kampung diharap jauh pak ikam tau beres saja letakannya aku beri pembalasan kena wapanya orang mendengar kabar kembali darah kembali selapokka diberiakannya nyalanya campur ada guna juga kampung nampaknya banyak ini kram sini kalau dikeluarkannya akibat besarnya sepuluh jelas kalian tahan di duit kram mereka berikan beretra ikan tau beres kira

Kang kasih ya singa. Ini kakang bujur diorang baik kakang. Puas-puas senang kakang. Ada mendapat lagi. Ih singa ya. Sebab kita dengan berhampir-hampir singa. Kaji aja mendang dengan bertaruh nih. Macamnya dengan kita nih.

dia punya semua laki istri. Eh, cedok! Udah citra, udah rasa. Yeh, niang, siakan niang. Eh, cedok, pas. Tolongnya, tuh. Ini niang aja, jalan burunya. Ya, kapil seruluk niang. Sedikit niang lagi. Burunya mutak jalan niang. Keluar niang, sedikit lagi keluar di hitung niang. Sedikit keluar di muntung. Oh, cepat ya, cedok. Lalu di tempat ngawa-ngawa, kulit suka lagi jaya, dengan geruk kemala saja. Bapak di tempat ngawa, buka pengguna dan bersikap. Lalu di bawahnya, kulit yang banyak suka lagi jaya. Di antarakannya, cocok, ikan lupa antarakan, rumah pekayir kamu. Lalu di antaranya ke rumah pekayirnya, ulang tua datunya umpuk. Ulang tua lagi, ini karena orang gue, akhirnya, mau jadi lawak, kalau pernah saya pada tuan. Kamana ujaran itu pun dari situ jone, tiga hari tiga malam kasih pulihkan pak. Kamana aja pemalam jone siapa? Tapi nya pulih ada aja nak, baju ada aja. Jangan aja pemalam di kekawalan tak ada membawa baju di kalam bandi kan ada. Baju salam barinya hilang, tapi kereta bawa nak sering pun ada aja. Nah ujian bine, anu, ini tu banyak di kawal-kawal. Dia bilang aja tegal tapi tegal kelambunya. Apanya dia awan buat udara lalu melihat pintu tak akan jumlah tua cucuk ikan inggih nenek ulang kaya wah kaman ikan cucuk tiga malam tiga hari kaji munculan oh berimat padahal kak inggih kaya berimat padahal kaya berimat digang sumuran sumusang kaya oh digang sumusang kan apa ikan nah itu ratan ada di warung buruk padang awan ditangkap oleh panglima dua orang sopian dirangkapnya ulun pasungan lalu dikaitkan dengan penjara. Tak gantung lah, boy. Jaga aku tahu tu aje. Mungkin berakam bungkuk lah, jual tahu kan je. Aku datangi ke sana kan. Aku mau barang panjang ni terus buang ni. Bangunan tu kan gading kuning kan je. Ya aku tahu je. Siapa dia? Pukul tahu sama. Eh, kada apa. Kalian sampai tu hakai, boy. Buat waktu ni juga. Aku kan gading kuning kan tahu lah. Kalau nak kepala je, mengelompok kok. Jadi suka banyak orang yang uang. Mendengarnya rasian. Nah, kami juga ada yang sampai ditipu orang dulu ini. Ya, yang ulu kalahnya karena tipu. Diobol kan ditipunya yang aja. Kali tatu lagi kaya udah ditipunya. Ratan duduk aja, lu minum banyak asik bedutan. Ratan menginap kopi, setengah hijau kopi, bok, tak apa, lu di belakang. Ada kadang abegang, kadang kelar dulu, langkep di baju. Gua pake patahnya. Ngarannya buta hijau, patahnya. Nolak patah, jangan diberata. Oh, jipin mongkong. Coba kali ditipunya, kaya kan tahu jual pengen bilang, kadang tuel nih, ini harus ditipunya, terlepas jam belakang. Nah, jadi itu juga duduk deh, hati-hati gitu ya. Kalau duduk, kena melihat-lihat kiri kanan mata, jangan putus sama kan. Ege kan akhir kaya rasanya, anak pembalasan rasanya. Upaya orang pembalas lah, ege kan anak pembalas kaya. Jadi beresukannya, ya, raden bersemua. Lalu keluar ke kapal laut tempat kajiannya. Nah, kaya, nenek. Tolong doa dia, nenek, lu udah kembali pembelasan. Eh, cucuan. Pengen kecuit, walang. Ajar, balik, sudah ajar, ajar. Tarik, cucuan. Ayo gunakan, nang ada ambas ikan, sehikam-hikam, tuh apa salahnya. Kena kalau nggak berani cucuan, nah barunya tahu. Ya, ini perjalanan. Dua saudara, sekali jam 8. Kurang jaga, sekali senyum, lihat, dia gantungan, kena, wah, itu lapar, lapar. Awas, itu nggak jadi. Kadang-kadang sendiri lah yang gantungan. Ya, ada berapa lama orang melihat ke gampang Raden Bujujuan baru berdasar. Nah, cepat deh. Ayo, ikut deh, yuk, tangkap. Itu nggak akan senang. Dan ikian dua, pas janggi berasa. Lalu di kampung, di tengah pasar, Raden buat yang sana. Ingat jalan tu awak, bujang merah se, lalu membuka gatal minyak juga sah. Pakai dua gatalnya sahnya, begal begal pemuha, begal pendengu, begal pemulik. Imbas begal awak, karena boleh kerja apa, maju lagi buka. Ini yang pagar tak hujah hujah, lirik muhabbat dua dua. Jangan kesalahan lagi, awak begal pegatalan. Ini nanti nanti rakyat cerah kok, bagaimana tenaga dia?
namanya yang durhaka, harus begau beratang. Tahu yang punya muha, tahu yang punya kerinya kepala. Ini yang begau, jadi mana harus tanggap. Langkah ini dan lagi, lebih dari pergantan sang kami, daripada orang begau senegrian. Namanya yang durhaka, sampai yang begau. Jangan tak tahu orang begau beratang, jadi nanti berdua, pikir tawa. Oh, jadi kudet, apa kakak, ya jadi ya, ini ya kakak. Dia nak kan kakak udah pegaru kakak kita maaf dikakak kakaknya. Ini apa kan kegatalan senang dia parang pan selapar kumbak kumbak rapat merem pun nanda soalnya kata dia makan haul gaul rasa. Nah punya hati punya citra lalu hati punya nasib balik kamu tahu ceh makanya kamu tahu punya muhal ya anjing masih membar kalau rakyatnya desa pulang kamu ke kawalannya mikir ketahuan bertahan di cemna, balik kamu tahu, hei! Saya tahu kan orang kampung bertahan, nama angkat tumpah, orang yang menerawakan. Ada bawa kamu muha, takkan kau cukup kuyak muha. Habis barangkan, pakai gambar tua, sampai lucu, begalo. Apa yang sudah rupanya, bar tetap sendiri bisa, buat ambil pengorak. Yang orang kampung semuanya rata, udaranya empat, orang juga sapa, kakang! Udah hijau, apa dengan gue rasa, boi, kuyak muha, jadi maksudnya, ulen bisa salahnya, tetap kuyak dua, amun paler, tahu lagi, lingsak. Habis berengkar, laparatan muha, lupa-lupa, ya kan ya, takut tak kuyak-kuyak beratan. Wah, punya cuma mengapa ini punya itu, kita punya asal habis, gue lalu senang, beratan, kenapa itu haka, semuanya, baru beratan. Yang wantar kabar kepada ratu, tak punya jaga, hujan terserjar. Oh, paman patih, lagi berita. Paman patih, putih hidup. Dan pengkot-kot berapa, wah, itu gara-gara ini, paman patih. Ini paman patih satu-satunya, paman patih. Kita tangkap dikenakan, kita minta bantuan, paman patih. Dan pengkot-kot berapa, minta bantuan kemana, kuat. Ah, aku baru ingat. Satu punya mendoro, kok, perang anak kerajaan jadi jam 40. Pengah perang di negeri masyarakat keraton. Setempur dulu merebutakan mas kecil demi mas saya. Laut Raden Kaksan mandi-mandi kaya mandi laut selamat. Kita minta pulang laut duit pulang peringgap. Aku mendengar sudah tak tinggal buyut-buyutnya lagi di negeri peringgap. Anak fitrinya anak buyutnya lagi di negeri peringgap cahaya. Lakan minta bantuan ke negeri peringgap cahaya. Aku dengar kabar menjegrajakan di ambung sate. Lakan minta bantuan ambung sate. Ini akhirnya negeri kita kena bahaya kalau nak lambat minta bantuan. Jadi hanya ratu amat, tak punya jaga amat, mulut ternyata sudah.

di bawahnya angin, ya, paling dalam negeri paling dah. Maka kata duduk Raden artinya ampun sakit lawan artinya Surya Kepati lebih alam sehingga buka berjaga-jaga di pasir bagian lalu suratnya aku buat awal melayang-layang rekan dari rekan tak kajut ampun sakit berderah dan berat pasti apa kakak ampun sakit pasti ini kita tuhan surat sih ayo apa bunyinya jibang di paregraf bunyinya layang nimbak baik bunyinya surat jarnya sapu jekat, gak dengar kurang peringgam, ambung sasin lebih rajin negeri peringgam, Raden Suyang Pati aku minta bantu perang sedaya artinya kedatangan musuh di negeri Sirihawan kalau kita menang peperangan, negeri Singawan kuserahkan dan peringgam jaya asal dapat artinya menangkap, sebab ada musuh berdua anak-anak berat perpandingan kerap dilakukan, minta tolong harap minta bantuan, jangan tidak-tidak sedetak surat, minta datang kurang rajin peringgam jaya timbak mendengar nyerang dia dan kira bunyi layang negeri bakal dibayarkannya aku yang sakti suri yang pati lalu bersih tangan bersih.

0: فانا ربهما وامريت يا اخي الدنيا تدعى بلا بسبع يا بسبع بالفنيدي
1: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
4: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
5: Itu udah lumrah kali.
4: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
4: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
4: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
4: Gimana dong?
5: Ya bayar dong.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Tempat Reza Marina, suara budaya Nusantara bersembah ya untuk berenggah malam hari ini. Itu spesial lagu NTT, dan list lagunya juga sudah Mbok Tata posting di Facebook, bisa tam lihat atau mau telepon boleh meneh 0417272656 atau di WhatsApp juga bisa 0811581984. Nih juga sudah ada Bu Suhadi menggabungkan di Facebook ya. Assalamualaikum Tata, lagunya Goyang Kiri Kanan. Hadi di Swiss, Sunda Seberang. Salamnya untuk all crown yang sana malam hari ini. Oke, kemudian juga ada Busu Belibis Putih Punggur Lampung. Tegaknya tinggal di Lampung nih ya. Hadir jarnya. Siap, terima kasih Busu ya sudah menemani di malam hari ini di siarannya Perempat Dari Samarinda ya. Eta menyapa lagi nih yang ditelepon. Halo, salam muda ya.
1: Muda ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni. Belum tidur yo?
1: Menghadangin tiang.
0: Iya kak, makasih loh Mbak.
1: Tadi mau ngitung aja tentang pantai
0: Bugis ya.
1: Karena Mbak Reni gak ngerti tadi kan, jadi mau ngitung aja. Takut-takut salah.
0: Iya, soalnya bahas pahlawan gitu Mbak. Bener. Nih Mbok mau lagu apa nih Mbok?
1: Nah, lagu apa sih?
0: Lagu NTT malam hari ini.
1: Apa sih Mbok?
0: Ada Hitam Manis, Mari Berdendang.
1: Nah, yang itu aja Hitam Manis.
0: Oke, langsung ya. Siap.
1: Siapa-siapanya? Mama. Terus Abdurrahim. Pokoknya Mbak Yuli kalau masih bangun.
0: Iya.
1: Nah, ini ilas. Segalanya leh.
0: Segalanya, oke.
1: Mohon ikatnya. Selamat tugas selalu beli kecati ya, Mbakku yang kreke.
0: Iya, makasih Mbak.
1: Merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam. Iya, requestnya tadi lagu Goyang Kiri Kanan dan lagu Hitam Manis. Nah, ini juga lagu yang sering kita dengar, Tabula Balik juga ada nih, Bu Sombok belum dipilih ya. Langsung kita sapa lagi, halo. Salam budaya.
2: Halo, assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, busu siapa nih?
2: Busu Budi,
0: oh iya, Busu Budi, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini mau lagu apa nih Busu?
2: Lagunya itu senang, lagunya itu terkenal yang Tabola Balik,
0: Tabola Balik. Mau itu aja?
2: Iya, bagus.
0: Oke,
2: itu
0: boleh.
2: Tabola Balik kayak orang bakar ikan, Mbak Tata.
0: Tabola Balik ya.
2: Ayo balik gosong ya.
0: Iya.
2: Salamnya beratan aja paling pada tiduran tuh dah.
0: Itu sudah malam. Yuk,
2: makasih Mbak Rata.
0: Sama-sama, Busu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, itu tadi ada 3 lagu Tabola Balik sudah diambil. Hehe. Tapi mau lagu lain juga seru-seru dan asik-asik ya, Busu Mbok bisa etam pilih lah ya. Oke, langsung saja nih buat Tata putarkan lagu pertama, Goyang Kiri Kanan.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, masih di barenggah nih kerane sana yo. Lagunya masih banyak beneh. Nih yang bisa tampilih ya. Mohon mau dibacakan nanti telepon aja langsung ya 0541-727-2656 atau WhatsApp 0811-5819-984. Iya. Balasan dari Bu Suwadi, terima kasih Tata, lagunya asik. Iya, bener, lagunya asik ya Bu Suwadi. Lagu apa tadi? Goyang kiri kanan. Kemudian nih, WhatsApp dari Mbok Reni, terima kasih lagunya Mbok Tata. Makasih sama-sama Mbok Reni, selamat bobo ya malam hari ini. Lanjut lagi kita menyapa. Nah, mati, terputus teleponnya ya. Tadi ada yang menelpon, tapi tidak nyambung lagi nih. Iya, Ndi, lupa juga Mbok Tan mengingatkan. Jangan lupa jaga kesehatan, Busu Mbok, ya. Ini mulai lagi nih suara Mbok Tata. Mulai batuk-batuk lagi nih, ya. Aduh, memang nih, Ndi boleh minum es sekali aja. Waduh, cuaca lagi panas-panasnya tadi, ya. Itu sudah makin menjadi-jadi, ya. Jadi memang harusnya minum yang anget-anget atau minum air putih mahal, ya. Nyapa lagi, halo, Samada ya.
1: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bosu.
1: Lagunya Putar Jambo.
0: Mm-mm. Siap.
1: Jadi, saya tadi tuh jam 8 tidur, Mbok. Ingat ada gawean lagi, wah masalahnya tuh dibumbu lagi, Mbok. Di wadah anak saya tuh sempat tidur situ tadi.
0: Iya, sibuk jadi.
1: Iya, jadi sayup-sayup sampai yang dengari setelah perjuangan tadi itu.
0: Iya, pahlawan-pahlawan nih, Busu.
1: Mister, Mister Ling siapa ya?
0: Apa tuh?
1: Yang membunuh berapa ribu orang Sulawesi itu, nah.
0: Nah, diingat juga nih buat
1: Tata di sini. Mister Ling, ya? Nah, itu rame itu ceritanya itu, Boy.
0: Itu sudah kisah sejarah,
1: sampai
0: ya?
1: Sampai ke anda, jawab enggak tadi itu enggak sama ke Arul Mujakar itu segala kan.
0: Tapi ngantuk.
1: Sibukan tadi sambil dengari juga jarak jauh tadi, Mbok.
0: Iya, Busu.
1: Belum tidur ya. Pokoknya malah dia mengingat jam 10 tuh, wah. Sampai jam 12-an tuh, Mbok.
0: Nah, mati, ya, susah tidur lagi sudah itu.
1: Iya.
0: Memang begitu sudah.
1: Mbok Reni tadi ada tamar rasanya.
0: Ada tadi, di awal.
1: Iya, Busu syukur mungkin belum tidur. Busu Abdul Rahim ya.
0: Iya.
1: Apa lagi ya? Busu Dehem tadi itu Mbok, enggak Mbok i apa namanya? Mbok Warung Jinggo di am saya. Ada gawian. Jam 8 tadi nah Busu belum tidur tuh Mbok.
0: Iya, bisa besok lagi.
1: Iya, Mbok Yuli juga mohon masih dengerin. Salam anu aja sudah. Lewang. Tahu Lewang enggak, Mbok?
0: Salam kompak lain.
1: Hah?
0: Salam kompak ke lain.
1: Lain Lewang tuh anu Mbok. Apa namanya itu? Kalau bahasa Jawa itu tampah. Tampah terus tuh ini. Maksudku teh Lewang. Udah nampi beras sudah, Mbok. Nah, cuma itu untuk nampi beras tadi saya enggak beli, Mbok. Ini ada orang jual lagi.
0: Iya.
1: Untuk anu nah, apa namanya itu?
0: Buang iku tuh lain.
1: Lah, iya bisa jamuang gitu. Nampi beras tuh Mbok.
0: Iya. Ininya ya tampahnya.
1: Iya, jadi kan saya nak beli soalnya membersih bumbu dengan anu Mbok. Membersihi beras ketan juga Mbok. Nah, itu kan nyaman tuh Mbok.
0: Iya, lakatan.
1: Ditampi saya ahli nampi Mbok memang berat saya kan Mbok. Apalagi beras ketan, Mbok.
0: Deh, lomba sudah 17-an tuh Busu.
1: Iya, apalagi Mbok beras ketan tuh diolah masakan ini apa? Besantan, apa namanya begula, weh nyaman bener tuh di Saudi burung, weh lalu.
0: Weh, iya katanya.
1: burung saya tuh, nah tuh kan begula yang jarang dah, weh. Mingatannya tuh.
0: Nah, terikut juga sudah itu.
1: apa lagi, selain di ngantok Mbok Tata nah.
0: Iya ngantuk sudah.
1: iya makanya tuh dibawa kesahan, weh. Nah, apalagi sudah. Lagunya. Lagu tuh justru yang ngebit-ngebit itu, weh nyaman tidur. ya, jadi. Kalau saya kan di depan, Mbok.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan kedap suara memang. Jadi mun saya nyaringkan tuh, wah, ini kan super whopper nih, besar kan. speakernya 4. Mm-hmm. Tapi mau datang bunyi orang Kutai aja datang gilanya tuh, eh. Radio tuh 3-3-nya.
0: Menyala semua.
1: Iya, kalau nya pas lagi hambat tuh kan, Bo, 3 tuh bunyi perempat gila tuh, Bo. Tambah kencang ya kan?
0: Itu sudah.
1: Makanya saya kalau sama tuh jaraknya sekitar 10 meter tuh, Bo, dari rumah. Jadi saya enggak gawar ngelegar. Tapi jangan parah, mending parah feedbacknya.
0: Iya, nanti mantul suaranya. Nah,
1: iya, Bo. Makanya
0: itu sudah.
1: Ya dah, Bo, ya. Okay, selamat berjalan. Nah, tadi satu saya ingatkan tuh, ingat dah. Jadi, Bo, saya melirik aparnya tuh, Bo, tuh. Mm-hmm. Jadi apar itu kan mencegah apa item tidak kagum gitu, ada percikan api punya kan, Bo?
0: Iya, antisipasi.
1: Jangan ragu-ragu lagi, taruh tisunya, Bo, semprotkan sampai habis. Mau dihabiskan item beli lagi kan, isinya tuh, Bo. Nah tuh, jadi itu belilah sudah. Apar maunya kan masing-masing. Beli aja. Karena apa, Bo? Biar ingat, Bo, tetap dikasih saya dulu.
0: Antisipasi. Jadi, Bo,
1: anak saya itu kan beli, bukan sombong, Bo, Bo-nya pernah beli papan, Bo. Beli rumah itu kan 400-an juta lebih itu, Bo. Dengan perbaikannya, ganti atap apa kan, namanya perumahan gitu kan, ada yang kekurangan ya kan, Bo, ya?
0: Betul.
1: Jadi, mudahan dia rumah ini, rumah yang dikontrakkan dia kan, saya siapkan apar lagi, 9, Bo. Jadi, saya tinggal sebutingan yang nyewa, dia diberi anu, pelatihan, nah ini cara-caranya kan. Jadi mau ada apa-apa dikaget gitu, nah, Bo. Siapkan apar. Soalnya beberapa hari ini kebakaran tuh, Bo.
0: Bener, banyak nih.
1: Ini saya dengar informasi tadi tuh, lihat di TikTok tuh di ini, nah. Di Kaltara daerah mana, yo? Nunukan kah kebakaran tuh, Bo? Besar kayaknya tuh. Jadi harus ada menjaga diri sendiri lah, rumah itu sendiri tuh dijaga. Jangan sampai kena musibah kebakaran, Bo, yo.
0: Bener,
1: terima kasih, Bo Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bu Sumbo, langsung aja nih ya, Bo Tata putarkan lagu berikutnya. Tabola balik ya, sekalian nih Bo Tata pamit undur diri. Dari ruang ngengar etam galanya ya, karena tinggal sedikit lagi waktu etam nih ya. Jadi mohon maaf nih, nelpon belum sempat angkat ya. Jadi untuk Bu Sumbo, terima kasih juga sudah menemani Bu Tata dari pukul 19 tadi ya sampai wayah nih. Jadi sudah mulai mengantuk mungkin ya pendengar kita nih juga, termasuk Bu Tatanya juga ya. Jadi terima kasih untuk sehari ini, sampai jumpa di siaran berikutnya, Bu Sumbo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
2: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah, saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

Saat hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hamba-Nya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri pada-Nya yang memiliki hatimu, pada-Nya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Kami segera mundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Mbok Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa etam galanya di kebersamaan hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kami harap etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz perempat RRI Samarinda, Kurang di sana kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Saat lagi pengajian Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 20-22 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam mempati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam, ditutup dengan Odah Bekesah. Kerandang sana tentunya kau bergabung bersama kami melalui telepon di 0541-7272-656 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Aulianita Rahim, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

pun, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit, tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita, apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya, kurang di sana saatnya kita umpati bersama sajian program Tausiah Hambat ini dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharrah alfa marrah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Juga kepada para orang tua, keluarga beliau, sahabat beliau, keturunan beliau, dan juga segenap umatnya yang telah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menghidup-hidupkannya di tengah umat dan terus menyampaikan hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah dengan tujuan agar Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia akhirat, khususnya kita tujukan kepada para orang-orang tua kita serta guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan juga untuk para saudara kita yang berada di Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan di Indonesia yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah mudahkan. Yang sedang mengalami ujian cobaan, semoga Allah angkat ujian dan cobaan tersebut daripada mereka, diberikan kesabaran bagi masih hidup, keteguhan hati, ketegaran jiwa, dan keistiqamahan amal agar bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal, semoga Allah tempatkan di tempat yang layak di sisinya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, diampunkan segala dosa-dosanya. Dan untuk yang hadir khususnya pada saat ini, semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusannya, kabulkan hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyati salihah wa kama nama asrafuna salih wa masyayikhuna khususan li Sayyidil Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Syekh Mahfud bin Abdul Haji Ramli, Syekh Mukhtar bin Haji Salaman, Syekh Sufyan Nur Marbu' Al-Jan Banjir, kulma syaykhina ila usulihim wa furuhim, la hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaynillah, lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu bihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berhadir di rumahnya yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengerjakan kefarduan yang telah diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri paling tidak dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu kita diberikan kesempatan pula untuk sama-sama memperpanjang i'tikaf kita. Bagi yang belum berniat i'tikaf, silakan berniat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi taala. Dalam rangka bermuwajahah, memperkuat ukhuwah dalam Islam, bermuzakarah, bermuwajahah, dan juga dalam menuntut ilmu. Ini juga tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan pada seorang hamba, dia akan difahamkan dalam urusan agama. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Dan juga Rasul pernah bersabda, ahabbul biladi indallahi masajiduha wa abghadul biladi indallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini ialah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Maka di awal hari, pada hari ini khususnya, mudah-mudahan ini tanda Allah mencintai kita sebagai seorang hamba-Nya, ditempatkan kita di masjid-masjidnya. Bukan berarti saudara-saudara kita yang sedang berjalan ke pasar itu alamat dibenci oleh Allah. Cuman itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini murni hidayah dan taufik dari Allah sehingga kita dimudahkan untuk melangkah di awal hari kemana? Ke masjid. Kalau bukan hidayah, bukan taufik dari Allah, niscaya tidak akan mampu. La haula wala quwata illa billahil alim. Oleh sebab itu, adanya kita sekarang ini, kita harus yakini ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua khususnya, dan juga kepada kaum muslimin wal muslimat yang sedang berada pada posisi kita yang seperti ini. Namun kita doakan juga saudara-saudara kita yang belum dapat nikmat ini, semoga Allah berikan nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, pagi ini, alangkah baiknya kita sama-sama untuk merenungkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan merenungkan hadis Nabi ini menjadikan kita sebagai umatnya yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dicintai Nabi berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Tha'labah Al-Hushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Hushani Jurthum bin Nashir, ya, nama beliau adalah Jurthum radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Nabi berpesan kepada kita secara umum dan saat itu kepada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Jurthum bin Nashir. Pesan Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan sesuatu hal, maka janganlah kalian melalaikannya, ai la tatrukuha, janganlah engkau tinggalkan. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani dalam kitabnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah mengatakan, ketika Nabi menyampaikan fala tudayyi'uha, janganlah engkau sia-siakan, maksudnya jangan engkau tinggalkan sesuatu yang sudah Allah fardukan, di antaranya yang kita sama-sama ketahui dalam rukun Islam. Jelas Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwasannya di dalam rukun Islam itu ada 5 hal. Ya. Yang pertama adalah syahadatain. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, 2 syahadat ini. Bagi orang-orang yang belum mengenal syahadat. Namun bagaimana kita yang sudah bersyahadat dari kecil, bahkan dari lahir? Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan, syahadat kita ini lemah sekali. Maka para orang-orang tua bahari, para salafun saleh itu saking apiknya, kalau bisa bersyahadat lagi nangainya. Karena syahadat kita mulai lahir tuh ya kayak itu. Untuk memperkuat lagi, ya bersyahadat lagi dengan sesungguhnya, apalagi ketika akil balik. Memang tidak wajib, karena kita sudah otomatis lahir daripada rahim orang Islam, maka kita pun jadi umat Islam. Cuman terkadang memang keislaman seseorang itu akan bergantung kepada perjuangannya di dalam Islam itu sendiri. Ya. Terbandingkan kepada orang-orang terdahulu ketika mendapatkan Islam harus dengan perjuangan. Para sahabat, para salafuna saleh, ya, mengalami cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keislaman, maka Islamnya pun terbukti bahwasanya kokoh, kuat dan tidak goncang. Yang kedua yaitu adalah mendirikan salat. Ketika seseorang sudah bersyahadat, tentunya ada kewajiban yang lain yang Allah sudah fardukan kepada kita semua, yaitu salat, khususnya al-maktubah. Khamsa salawatul maktubah adalah 5 salat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Bahwasanya salat yang 5 waktu itu sudah Allah wajibkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya adalah salat yang 5 waktu itu sudah Allah wajibkan ke atas tiap-tiap orang beriman dan sudah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi tidak ada penawaran-penawaran lagi sebetulnya di sini. Bahkan di samping Allah sudah sampaikan melalui lisan Rasulullah tentang keutamaan fadilah, kelebihan tentang masalah sholat 5 waktu ini yang wajib khususnya, juga ada ancamannya. Karena ini bentuknya adalah sebagai kewajiban kepada kita, bukan yang sunnah. Kalau sunnah ada fadilah tapi tidak ada kerugian. Kerugiannya karena tidak dapat pahala, itu saja, tidak ada ancaman. Tapi kalau kewajiban kita, Allah berikan keutamaan untuk menyemangati kita sebagai hambanya, namun ada ancaman juga. Supaya apa? Supaya semangat juga mengerjakan, jangan sampai terjatuh, terpleset dan mendapatkan ancaman tersebut. Enggak main-main ancamannya orang yang kada sembahyang 5 waktu ini. Ya. Berat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi pernah diperlihatkan pemandangan yang sangat menakutkan sekali mengenai orang-orang yang tidak sembahyang ini. Ada segolongan umat yang menghancurkan kepalanya sendiri dengan sebuah batu yang besar dihantamkan ke kepalanya, hancur berkeping-keping, namun ditumbuhkan lagi oleh Allah. Diambil lagi batu tersebut, dihancurkan lagi kepalanya. Kalau merasa, kalau masalah sakitnya Bapak Ibu sekalian, sudahlah. Kita coba saja di sini, di dunia. Kita ambil batu, gak usah yang besar-besar, kecil-kecil aja kita lempar ke kepala kita. Jangan lempar ke kepala kawannya. Kita menguji kepala sendiri-sendiri, kayak apa sakitnya. Bagaimana dengan batu yang besar yang bisa menghancurkan? Ini bukan sekadar bayangan-bayangan, kayaknya gak mungkin. Bukan, ini pasti. Yang mengabarkan kepada kita adalah Rasulullah SAW. Ya, shadiqul amin, gak mungkin bohong. Ternyata setelah ditanya, adalah ini siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Di dunia pun sudah terlihat sanksi dari Allah, peringatan sebetulnya dari Allah bagi orang-orang yang tidak sembahyang ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah orang-orang yang sengaja meninggalkan perintah Allah yang berupa sholat ini, ini adalah orang-orang yang sangat berani sekali. Bahkan kalau disejajarkan dengan penzina, ini lebih buruk daripada orang, lebih buruk lagi orang yang meninggalkan sholat. Tapi sekarang kan di masyarakat kita, kalau penzina itu na'udzubillah, bukan saya mengatakan penzina itu lebih baik, bukan, buruk juga, cuman orang yang meninggalkan sholat pun sama sebetulnya. Cuman kan di kita sekarang, ya alhamdulillah, yang ada di tempat ini sekarang sudah mengerjakan sholat dan sudah istiqomah mengerjakan sholat. Cuman bagaimana dengan saudara-saudara kita, mungkin ada di keluarga kita yang tidak mengerjakan sholat, bahkan belum sampai saat ini. Tapi kita mungkin, maaf, biasa-biasa saja. Tidak seperti kita menganggap orang yang berzina, ya, sampai kadang-kadang mengutuk dan sebagainya. Bahkan dalam fikih Imam Imam Syafi'i, ada beberapa golongan yang disepakati tidak perlu disembahyangin, Pak, kalau dia meninggal. Di antaranya adalah penzina, ya, muhsan, orang yang sudah berkeluarga berzina, itu meninggalnya nggak perlu disembahyangin. Nah, posisi yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat. Serendah itu. Namun sekarang yang terjadi di sekitar kita, kita merasa biasa-biasa saja dan merasa nyaman. Kita tidak mengutuk orang per orang, tidak mencela orang per orang, tapi bagaimana perbuatannya. Bahkan kalau dihubungkan dengan orang lain pasti ada. Oh enggak Pak Ustaz, terserah aja Pak Ustaz, saya yang enggak sholat pian dosa ribut, dosa risau, saya yang tanggung. Nah, ini sombong sekali orang ini. Dan perkataannya tidak benar. Bukannya tidak ada hubungan dengan orang lain, bahkan ada hubungan dengan umat Islam secara keseluruhan. Ya. Barang siapa yang mendirikan sholat, dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang tidak mendirikan sholat, bahkan dia telah meruntuhkan agama ini. Ya, mungkin kita sudah pernah, bahkan sering mendengar. Kalau kita renungkan, keruntuhan umat Islam memang tidak dipungkiri daripada musuh-musuh Islam dari luar, ternyata yang lebih banyak dari dalam diri sendiri, dari dalam umat Islam sendiri yang meruntuhkan agama ini. Dengan apa? Meninggalkan sholat. Nah, hendaknya kita menjadi risau bagi kita semua ini, ya, khususnya yang hadir pada saat ini. Ternyata orang yang meninggalkan sholat itu sumber bencana. Ini bukan artinya saya mengatakan orangnya, pekerjaannya itu. Maksud saya mengatakan seperti ini, ayo sama-sama kita pikirkan. Kalau hanya ulama saja, hanya guru-guru saja, hanya para habaib saja memikirkan, ini kurang, enggak bisa, enggak cukup, Pak. Setiap kita, saya misalnya tidak bisa mengontrol ke kampung pian, tetangga pian atau keluarga pian. Yang bisa ya pian seorang juga mengetahui dalam keluarga kita mungkin ada anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita. Jadi kalau sudah kita bisa merisaukan ini, mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar secara kompak, khususnya di masalah sholat ini, mudah-mudahan Allah perbaiki umat ini, mudah-mudahan agama ini Allah tinggikan, Allah kuatkan. Kita risau sekarang umat Islam di mana-mana, khususnya saudara kita ini di Palestina, Sudan dan sebagainya. Cuman kadang-kadang kealpaan kita, ya, mungkin yang berbicara ini juga, ternyata di dekat kita sendiri ada sumber yang meruntuhkan umat Islam ini sendiri, meruntuhkan agama Islam sendiri, yaitu dengan pekerjaan meninggalkan sholat. Hendaklah ada dalam setiap kita, ya, yang berusaha untuk mengingatkan, karena Allah sudah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sebagian daripada kita ummah yad'un, satu golongan umat yang menyeru dengan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, Pak. Oh, cukup berarti sebagian aja, Ustaz, lah. Ada perlu seluruhnya. Cuma yang sebagian ini sekarang kayak apa? Ada enggak ada? Sekelurahan dekat Al-Ma'ruf nih. Berapa sensus penduduknya misalnya? Taruhlah 100 orang. Sebagian itu kan 50 berarti. Adakah 50 orang ini yang bergerak memikirkan bagaimana kebaikan-kebaikan, khususnya perintah-perintah Allah ini dikerjakan oleh umat Islam? Dan sudahkah yang 50 ini, yang setengah ini bergerak memikirkan, merisaukan agar kemungkaran tidak dikerjakan oleh umat Islam secara khusus? Nah, jadi sebagian ini jangan disepelekan juga, ah cukup aja. Misalnya sebagian itu ada Pak Ustadz, sebagian belum. Nah, itu. Jadi kalau kita mau menghitung sebagian agak berat. Kalau kita mau berkorban, ayo kita pergi kemana yang menghitung itu, nah. Kalau mau. Jadi paling mudahnya setiap kita saja sudah, setiap umat Islam yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas amar ma'ruf nahi munkar ada dalam pundak kita semua. Gitu. Jadi enggak tugas amar ma'ruf nahi munkar ini tidak menunggu alim, tidak perlu. Apalagi bukan kita-kita ini hari-hari sudah kan belajar duduk dalam majelis taklim, setidaknya kebaikan keburukan itu sudah bisa kita nilai dan kita rasakan. Nah, bil khusus tadi tentang perkara sholat. Mengajak, ya, bukan mengajarkan, mengajak. Kalau dalam lingkungan keluarga kita paling mudah mencontohkan, mengerjakan, mencontohkan, dan mengajak anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Karena keutamaan yang paling, kebaikan yang paling utama, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sholat adalah perintah Allah yang paling utama. Perintah Allah yang paling utama, dan menjadikan tolak ukur perintah-perintah lain ini dikerjakan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang pertama, Nabi pernah bersabda, "As-salatu khairum maudhu'." Salat itu adalah sebaik-baik perintah Allah. Kenapa? Karena perintah salat langsung diterima. Ya. Langsung diterima oleh Nabi. Langsung diterima Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan siapapun dan apapun. Dan peristiwa Mi'raj bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan Allah Subhanahu wa taala menerima perintah salat ini. Dan hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Nanti di awal yang pertama dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat, as-shalah, sembahyangnya dulu. Sembahyangnya yang di scanning, diperiksa dulu. Belum yang lain-lain, Pak. Belum yang lain-lain. Sedekah kita yang 1 miliar, yang 2 miliar, belum lagi, belum. Haji kita yang sudah beberapa kali misalnya, belum. Hafalan Quran kita bagi penghafal Quran, belum lagi. Ilmu bagi orang-orang alim, belum lagi, belum. Sembahyang dulu, sholat dulu yang dihisab. Fa'in soluhat soluhasairu amali, apabila baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Nah, itu dah tolak ukurnya. Kalau sudah baik, selamat sembahyangnya ini. Yang jelas, kada pernah absen, kada belang kambingan. Itu yang pertama. Scanning kedua, bagaimana mutu sholatnya lagi, begitu kan? Ya, scanning pertama, bagaimana dia dengan sholat. Ada alfanya kah atau kada, bersih, ternyata tidak ada alfanya, sholat terus. Kemudian scanning kedua, bagaimana mutu sholatnya ini, ya. Apakah seperti sabdakan Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Bagaimana Nabi sholat? Mengerjakan rukun-rukunnya, menyempurnakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Nah, ini baru fa'in soluhat, apabila baik, lulus ini sholatnya dalam scanning-scanning tadi, pemeriksaan tadi, soluhasairu amali, maka baik pula seluruh amal-amalnya. Wa'in fasadat, tapi apabila rusak sholatnya. Kalau dikatakan rusak ini bukan arti tidak mengerjakan lagi, mengerjakan juga tapi rusak. Fasada sa'iru amalih, maka rusak pula amal-amal yang lainnya. Dan ketika dihubungkan dengan kemungkaran, tadi dihubungkan dengan kebaikan, ya, karena ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran yang terbesar adalah orang yang meninggalkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada fahsya dan mungkar. Jadi ketika sholat itu sendiri menjadi pencegah daripada kemungkaran, dan perbuatan-perbuatan buruk, maka dengan meninggalkannya secara otomatis dia berbuat mungkar, bahkan kemungkaran yang besar. Oleh sebab itu, ketika dihimbau untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini yang jadi titik berat kita. Ya. Sebelum kita lari kemana-mana, ya kan? Karena kalau kita menghitung atau menilai kemungkaran itu harus berzina dulu, harus membunuh dulu, harus mengganggu dulu orang, mencari kita mah itu mencari di kampung kan. Karena hubungannya sama aparat kewajiban, aparat keamanan. Tapi kalau yang ini meninggalkan sholat ini, Pak, pertama ya kita tidak perlu melibatkan orang lain, karena siapa tahu itu ada di sekitar kita dan anggota keluarga kita seorang. Jadi saya menyampaikan seperti ini ya untuk kebaikan kita sama-sama, ya mengingatkan kita masing-masing tentang masalah perkara ini, berhubungan juga dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita kerjakan di bulan yang mulia ini, bulan ulang tahunnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk kita bersyukur dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergembira kata Allah, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, maka bergembiralah. Disuruh bergembira apa? Khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada kebaikan-kebaikan di dunia ini. Bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih baik. Namun perlu dimaknai bergembiranya dengan apa? Dengan menapak tilas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengingat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memperjuangkan agama ini beserta para sahabatnya, itu yang harus kita renungkan sehingga sekarang kita bisa beribadah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disukai oleh Allah, yaitu dengan cara kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga bertepatan dengan hari kemerdekaan. Baru saja kemarin kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta ini, 17 Agustus. Maka para alim ulama secara umum membahas tentang masalah kemerdekaan. Kalau bahasa Arab namanya istiqlal. Ya, ada bab khusus membahas masalah kemerdekaan. Memang dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak secara spesifik menyebutkan tentang masalah kemerdekaan ini. Namun secara tersirat, secara tersurat tidak, tersirat iya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah Nabi. Bagaimana menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melawan kedurjanaan sang raja Durjana, sang raja zalim yaitu raja Namrud. Begitu pula mengisahkan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau beserta umatnya melawan penjajahan daripada raja Fir'aun la'anatullah alaih, dan Allah berikan kemudahan kemerdekaan kepada Nabi Musa beserta umatnya yaitu Bani Israel ketika apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu cerita Nabi Musa, yang ikut kepada nabinya Allah selamatkan daripada kejaran Fir'aun. Dan seketika itu pula Fir'aun Allah tenggelamkan beserta bala tentaranya habis. Ternyata kemerdekaan ini erat kaitannya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ternyata kita lihat sejarah kemerdekaan kita pun seperti itu pula. Tidak sedikit daripada guru-guru kita, para alim ulama, kiai-kiai kita yang turut serta dalam kemerdekaan ini. Dan insyaAllah itu jadi sebagai sumber dan asbab Allah berikan kemerdekaan kepada kita sebagai orang Indonesia. Nah, ketika kita memperingati kemerdekaan ini, ayo sama-sama kita peringati juga bagaimana orang-orang dahulu, bagaimana guru-guru kita, para pendahulu-pendahulu kita memperjuangkan negara ini, memperjuangkan negeri ini. Ya, silakan saja kalau membuat perlombaan-perlombaan, cuman jangan keterlaluan, jangan kebablasan. Ya, kita mau memperingati perjuangan ini dengan sakral. Ayo sama-sama berdoa tentang kemajuan negeri ini. Semoga negeri ini menjadi negeri ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau sebaliknya itu bukan mensyukuri nikmat. Kita peringati dengan hal-hal yang berbau maksiat. Ya. Bahkan anak-anak bangsa penerus kita ini memperingati dengan miras, minuman keras, perzinahan dan sebagainya. Ini bukan mensyukuri atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Karena kemerdekaan ini terbagi dua, ada kemerdekaan secara fisik, secara zahir, iya kita telah merdeka, tidak terjajah oleh penjajah-penjajah yang pernah menjajah negeri ini, sudah merdeka. Namun ternyata ada kemerdekaan secara batin, secara lahir, iya secara batin apakah sudah? Mari sama-sama kita simak. Apakah takrif pengertian kemerdekaan secara batin? Ternyata kemerdekaan secara batin itu apabila seseorang ini sudah bisa mengontrol dirinya dan tidak ikut hawa nafsunya. Karena selama masih dijajah oleh hawa nafsunya atau masih ikut dengan hawa nafsunya, tidak ikut kepada keinginan Allah dan Rasulnya, dia termasuk masih yang terjajah. Jadi kita masing-masing bertanya dengan masing-masing diri kita, apakah kita sini merdeka atau belum secara batin. Lahir alhamdulillah, batin masih kita usahakan. Saya yakin, saya yakin-yakinnya kita semua masih ada dijajah oleh hawa nafsu kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita terlena dengan apa yang disebut dengan kemerdekaan, karena kita masih berusaha untuk merdeka. Sampai kapan? Hatta atanal yakin, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus berjuang untuk kemerdekaan diri ini, kemerdekaan dari jajahan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf salah khilaf ada perkataan perbuatan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik sahabat budaya, kembali lagi di studio RRI Perempat Samarinda, Selayata Mempati Hikmah Pagi yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Saat ini kita menikmati lagi rangkaian sajian program Samarinda Pagi dengan sajian lagu-lagu pop Nusantara, dan masih ditemani dengan sajian lagu islami sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, selamat hambat keren, dan kita lanjut di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Tentunya seperti biasa kita awali informasi pertama atau seputaran informasi cuaca. Perakiran cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur hari ini dari Kabupaten Paser, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 22 sampai 31 derajat. Kutai Kartanegara berawan dengan suhu 24 sampai 33 derajat, Berau berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat, Kutai Barat berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat dan Kutai Timur berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Penajam Pasar Utara berawan dengan suhu 23 sampai 30 derajat, Mahakam Ulu berawan dengan suhu 22 sampai 27 derajat, Kota Balikpapan berawan dengan suhu 25 sampai 29 derajat, Kota Samarinda berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, dan yang terakhir Kota Bontang berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Lewajanan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa Air Putih, Sidodadi Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Keluar, dan Jawa Bukit Pinang, diperkirakan berawan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk saat ini di kawasan Gunung Keluar cuaca cerah dengan suhu 24 derajat Celcius. Untuk arus lalu lintas sudah terpantau ramai lancar di kawasan M. Yamin mengingat sudah mulai kembali aktivitas bekerja dan sekolah di hari Selasa ini. Demikian informasi seputaran cuaca dan juga arus lalu lintas di kawasan M. Yamin hari ini, di mana informasinya kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Ya, kerandeng sana, beralih ke informasi lainnya. Di mana layanan Samsat Keliling Samarinda hadir hari ini di Pasar Bengkuring, Selasa 18 Agustus 2026 mulai pukul 8.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya layanan ini bergerak ini ditujukan khusus untuk mempermudah warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan pengesahan STNK. Lokasi dan jadwal lain ya, di selain hari Selasa di Pasar Bengkuring, layanan ini berpindah setiap hari seperti di Lewajanan pada hari Senin, Simpang 3 Lempake pada hari Rabu, kantor Kelurahan Sungai Siring pada hari Kamis, Universitas Mula Warman pada hari Jumat, dan Suryanata Palima pada hari Sabtu. Untuk batas layanan, Samsat Keliling tidak melayani perpanjangan STNK 5 tahunan atau pergantian plat nomor kendaraan, di mana jika melakukan hal tersebut harus ke kantor Samsat Induk. Untuk syarat administrasi utama, warga wajib membawa KTP asli beserta fotokopi, STNK asli beserta fotokopi, tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari 1 tahun, serta disarankan membawa alat tulis sendiri. Demikian informasi ini kami sampaikan dari laman website tribunnews.com.

Beralih ke informasi lainnya, sahabat budaya. Suasana penuh hikmat dan sukacita tampak menyelimuti lapas narkotika kelas 2 Samarinda, Jalan Padatkarya Bayur, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Jajaran petugas bersama ratusan warga binaan pemasyarakatan berkumpul di lapangan lapas untuk mengikuti rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Samarinda, Puang Dirham, membacakan amanat resmi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, yang mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengibaran bendera hingga penyerahan surat keputusan atau SK remisi berlangsung tertib, aman dan kondusif tanpa kendala berarti. Kebahagiaan di hari kemerdekaan ini juga terasa semakin lengkap bagi ratusan warga binaan. Sebanyak 731 narapidana di Lapas Narkotika Samarinda dipastikan bernafas lega setelah resmi menerima remisi umum atau RU tahun 2026 yang diserahkan secara simbolis oleh pihak pimpinan lapas kepada perwakilan WBP. Dari total penerima remisi tersebut, sebanyak 724 orang mendapatkan RU 1 atau pengurangan sebagian masa pidana dengan besaran bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Sementara itu, sebanyak 7 orang lainnya dinyatakan langsung bebas atau menerima RU 2. Lebih lanjut, Puang mengatakan, maksud kami, pemberian remisi ini diharapkan mampu menjadi pendorong semangat bagi warga binaan untuk terus menunjukkan kelakuan baik selama menjalani masa pembinaan. Demikian informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com dan menjadi akhir kebersamaan kita di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Selain itu, akan lanjut lagi tentunya di program Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Prampat Samarinda.

dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Sepucuk Angpau Merah adalah sebuah novel karya Terelie yang mengisahkan kisah seorang pemuda bernama Dani yang menjadi pengurus sebuah rumah tua yang berusia puluhan tahun yang dikenal sebagai Rumah Merah. Di rumah ini, Dani menjalani kehidupan yang sederhana dan terpencil. Ia hanya memiliki beberapa teman dan menghabiskan waktunya dengan merawat rumah tersebut. Kehidupan Dani berubah ketika ia menemukan sepucuk angpau merah yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun di rumah tersebut. Angpau tersebut berisi sejumlah uang dan sebuah surat dari pemilik rumah sebelumnya. Dalam surat itu, pemilik sebelumnya meminta agar uang tersebut digunakan untuk mencari sesuatu yang telah lama hilang. Dani memutuskan untuk menjalankan misi tersebut. Dan dalam perjalanan mencarinya, ia bertemu dengan berbagai karakter unik yang membantunya dan mendukungnya dalam pencariannya. Selama perjalanan ini, ia juga menjalani petualangan yang penuh dengan misteri, keajaiban, dan rahasia. Novel ini menggambarkan pertumbuhan karakter Dani, hubungan antara karakter-karakter, dan penemuan-penemuan yang menarik selama perjalanan mereka. Kisah ini juga membawa kita tenggelam pada cerita yang penuh dengan nilai-nilai persahabatan, kebaikan hati, dan penghargaan terhadap warisan budaya. Kamu dan Sepucuk Angpau Merah adalah kisah yang memadukan petualangan, misteri, dan nilai-nilai budaya, serta mengeksplorasi bagaimana sebuah angpau merah dapat mengubah hidup seseorang dan membuka pintu menuju perjalanan yang menakjubkan. Novel ini juga menyoroti persahabatan yang kuat yang mempengaruhi karakter utamanya, serta alur cerita petualangan menjadi proses bagaimana karakter mengalami pengembangan diri dan menginspirasi agar kita menggunakan imajinasi kita dan menghargai petualangan sehari-hari. Esensi dari novel Kamu dan Sepucuk Angpau Merah mungkin berfokus pada nilai persahabatan, pertumbuhan pribadi, dan petualangan yang penuh keajaiban. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan dan tema novel ini, dianjurkan untuk kamu secara langsung dan meresapi kisahnya dengan cara pribadi. Karena pengalaman pembaca bisa bervariasi bergantung pada interpretasi individu. Demikian esensi buku berjudul Sepucuk Angpau Merah, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: gigit yang diketepin nyamuk. Aku nih, Rod.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Dinas Pariwisata Kalimantan Timur bersama sejumlah pihak melakukan transplantasi muskami terumbu karang di kawasan rehabilitasi Pulau Miang, Kutai Timur kemarin. Sebanyak 75 fragmen karang ditanam menggunakan 5 modul Mars Spider sebagai upaya memulihkan ekosistem bawah laut sekaligus menjaga potensi wisata bahari Pulau Miang. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan kelompok sadar wisata agar turut menjaga terumbu karang yang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata Pulau Miang. Upaya rehabilitasi terumbu karang dinilai penting karena proses pertumbuhannya membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga kelangsungannya memerlukan peran serta masyarakat dan wisatawan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum. Jumpa dengan Mbak Rita lagi di Danang Mahakam. Tam sapa langsung-langsung aja yo. Ada Mbak Titin dulu nih yang di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam Mbak Titin kemakmuran. Lagunya Nyenam Hati. Salamnya buat Bu Suadin, Bu Sumamat, Bu Suanto, Bu Dari, Nek Ilas, bunda-bunda segalanya. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Titin. Dah tambah lagunya Nyenam Hati ya. Tam sapa penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Budayakan salam. Selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Bu Hamzah?
1: Alhamdulillah baik. Monita, apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik juga. Gimana cuaca Jambi, belum ada hujan juga sama ya?
1: Kalau di Jambi sudah malam kemarin ya, subuh. Subuh Senin hujan.
0: Hujan, alhamdulillah rezeki. Yes. Tularkan dulu ke Samarinda Bu Hamzah.
1: Ya, sekitar pukul 3 dini hari subuh hujan deras kali.
0: Alhamdulillah ya. Iya tuh, mudahan Samarinda juga ya. Mau request lagu apa Bu Su?
1: Kalau lagunya nih apa ya? Rambai Menguning.
0: Oke, siap. Sapanya boleh.
1: Sapanya pertama sekali untuk Nyamuk Nisa ya. Selamat pagi. Terima kasih ya. Selamat.

0: Oh gitu ya.
1: Jadi bak nanti ada konser-konser aja kayaknya tuh setahun Nita itu minggu
0: Oh.
1: depan.
0: Oh iyalah, makasih
1: Oke,
0: banyak.
1: makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Merdeka.
1: wabarakatuh. Merdeka. Sudah ada Bu Hamzah, boleh kita sapa langsung penelpon selanjutnya. Terima kasih ya Bu Hamzah. Halo, salam budaya. Apa kabar Bu Sari?
0: Baik.
1: Baik. Lagu Banjar hambat ini.
0: Ya, lagu Banjar.
1: Apa judul?
0: Iwak Patin Bakar.
1: Iwak Patin Bakar. Sapanya boleh. Siap. Makasih Bu Sari. Assalamualaikum. Ke telepon WhatsApp dulu ya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Di Samarinda ada balapan berenang, acaranya, boy.
1: Iya, Kak.
2: Nyebrang Sungai Mahakam.
1: Boleh, ya, ngerinya.
2: Bo, lagunya adakah Menampi Baras Lakatan?
1: Enggak ada.
2: Wah, iya sudah. Ada, saya dengar tuh, Bo, lagunya. Apa namanya itu? Menampi Baras Lakatan, pakai lewang, pakai tampah, jar orang Jawa.
1: Mana?
2: Di ada, Mbok.
1: Di ada, Bu, judulnya
2: Wah, iya
1: apa
2: sudah.
1: Tuh?
2: Dia saya tanyakan Mbok Tata.
1: Kasehat.
2: Judulnya itu bagus, Mbok. Nyaman lagunya didengar tuh, Mbok.
1: Iya, dia request kan
2: Menampi
1: ya?
2: Baras Lakatan, Mbok. Apalagi dimasak nyaman buat larungan anu persembahan.
1: Hey.
2: Ada saya nyapa dulu, Mbok, yo.
1: Lagunya nih dah jadi nih.
2: Oh, lagunya ini aja, Mbok. Tak paksa, boy.
1: Itu
2: dia. Kesenangan okay. Lagu Mbok Beben yang di Jalan Aim Sengaji itu, Mbok.
1: Oh iya, siap.
2: Di Gang Kutai, ya dah, Mbok.
1: Siapanya?
2: Dan segalanya. Oh iya, Mbok Yuli. Oh, Jolak Hamdan. Bu Sumisran, Bu Sago, Bu Susukur. Terima kasih, Mbok. Yeah. Saya daftar balapan berenang dia, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke telepon lagi ya. Makasih, Bu Semamat. Halo, salam budaya.
3: Halo. Salam budaya, budayakan salam.
1: Halo Mbak Yuli.
3: Iya.
1: Sudah mingat?
3: Sudah dong.
1: Sudah dong. Jam berapa ini jam Mbak Yuli ya? Sehat Mbak Yuli?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Anda berkes lagu apa hambat ini?
3: Cinta Nehep.
1: Cinta Nehep. Oke, okay. Ya. Ada sapanya silahkan.
3: Salamnya agak berselamat tadi ya.
1: Yo.
3: Selamat hambat yang lagi apa kan dibilangnya?
1: Lagi mau daftar lomba berenang Sungai Mahakam, oh, iya, bilang.
3: Bisa kamu su?
1: Itu sudah.
3: Salamnya ada Bu Sabir Rahim, Bu Syukur, terus Bu Isran, Bu Sago, Bu Iis, Bu Rinjani.
1: Iya.
3: Mbak Reni, Mbak Kanan. Mbak Mutrika, Mbak Ila, Mbak Fanawia, ya, Mbak Eka. Sekarangnya aja sudah.
1: Siap.
3: Tak tunggu lagunya, Mbak, ya.
1: Iya, makasih, Mbak Yuli. Ya,
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk gabungan lagi yuk. Ini ada Bosu Rizky. Assalamualaikum Nita, warga Kampung Batan. Bosu Rizky Medan hadir. Siap, terima kasih. Sudah tama lewat Facebook ya. Lawas juga nih ketemu Nita nih Bosu Rizky. Sehat-sehat ya. Ya keren yang senang, masih Nita tunggu tentunya gabungan Tama ya di 0541727656 atau di WhatsApp 0811581998 kau jatama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
4: Budayakan salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Abdurrahim?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca Batuah cerah ceria merona yo?
4: Cuaca di Batuah pada pagi hari ini cerah.
1: Alhamdulillah.
4: Mungkin dua bulan ya. Enggak ada hujan.
1: Itu sudah lawasnya yo.
4: Iya.
1: Bawa request lagu apa Bu Abdurrahim?
4: Sakilan Sejari.
1: Oke, Sakilan Sejari. Siapanya ada?
4: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya. Ada Bu Suago. Bu Sefo Koko, Bu Sumamat, Bu Serinjani, Bu Suyi.

0: Mbaknya, Mbak Yuli, terima kasih atas sapaannya. Ada Mbak Rini, Mbak Nurul keduanya, Neilas, Mbak Sanaria, Mbak Modrika, Mbak Eka, Mbak Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Ponpes Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Nita.
1: Iya.
0: Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos Abdurrahim. Kita sapa lagi sebelahnya. Halo, salam budaya.
2: Budaya dalam.
1: Besu Saiful Koko.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Masih bernapas.
1: Kedah empat lomba kah? Kemai 17-an. Andi ya. Iya.
2: Nonton maha.
1: Alhamdulillah tuh. Ada ya lomba di RT kita ya.
2: Banyak.
1: Mantap. Anda berikan lagu apa tuh Busu?
2: Sempat.
1: Sempat insyaallah.
2: Sirih kuning burung eta mah ya.
1: Sirih kuning. Oke. Okay. Sapanya ada.
2: Sapanya ada Abdurrahim ya. Ada Mbak Yuli. Ada Mbak Reni. Kemudian ada Clara Mulir, Nailas.
1: Yo.
2: Ada Melan juga, ada siapa lagi itu ya? Bonana. Ya gagalnya yang dengarkan.
1: No case, siap.
2: Oh ya, Busu Anu, siapa? Busu Kutai. Tidak dengar ya. Mudah-mudahan sehat segalanya sudah ya.
1: Iya.
2: Ya, untuk kita Bonita selamat sambat, selamat bertugas.
1: Siap.
2: Terima kasih waktunya.
1: Assalamualaikum. Terima kasih juga Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak tamat lagi boleh ya sebelum Nita akhirin itu. Masih banyak lagu etam ya, masih sempat insyaallah. Ya soalnya lagu etam hambat ini alhamdulillah banyaknya tuh yang 3 menit ya. Kita sapa lagi nih panel pan selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Halo. Budaya, salam.
1: Apa kabar Bu Sukutai?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Enggak berikwas lagu apa?
3: Lagu apa?
1: Lagunya nih pop daerah Nusantara. Salah. Kup apa anu? Kutai. Apa nih? Apa sih? Pesisir Kalimantan. Nah, satu.
3: Nih.
1: Lagu apa?
3: Nasi Bekepor.
1: Nasi Bekepor. Oke, ada sapanya Ndi.
3: Lagu untuk Krisan.
1: Iya.
3: Lagu. Mulana. Siapa? Ibu Sukamat. Ya, sorteng.
1: Yo. Segalanya ya. Mbak Nita.
3: Minta ya, ya. Minta ya.
1: Yo.
3: Makasih minta.
1: Makasih jawab saya.
3: Ya. Apa ni? Siapa tahu siapa?
1: Ya.
3: Apa ni? Siapa? Saiful Koko.
1: Ya, bos Saiful Koko tadi sebelumnya.
3: Baik, Saiful Koko. Yang meninggal. Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Busu Kutayo. Ya keren yang sana ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagu nih yang siap diputarkan ngawani hambat kita segalanya. Semangat ya, karena kita baru aja merayakan kemerdekaan Kemai. Kemai siang di kawani Mbak Nita, hambatin di kawani Mbak Nita, sampai malam di kawani Mbak Nita, ya Mbak Nita terus. Jangan bosan-bosan jadinya Bu Sembak ya. Ya itulah etam lanjut nelinga lagu ya, karena belum ada yang tamat lagi Bu Sembak. Etam nelinga lagu selanjutnya Nyenam Hati.

Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya kerennya sana pukul 7.46 waktu Indonesia Tengah. Ini ada Mbak Reni yang tamayo, entah yang terakhir kah Mbak Reni ya. WhatsAppnya Nita bacakan dulu, salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir Mbak Nita, hadir Mbak Reni, si absen dulu di perempat. Lagunya empatan aja, sapanya buat Bu Sumamat, Mbak Yuli, Nek Ilas, Mbak Nana, Bu Sabdurrahim, Bu Susaipul Koko, Mbak Nita, selamat tugas, koblik hati-hati ya. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cuaca cerah, iya. Makasih ya Mbak Reni ya. Terima kasih, kembali merdeka. Ya, ya Mbak Reni menjadi yang gabungan terakhir ya Kerenda Sena, karena ini masih ada 3 lagu yang siap diputarkan. Makasih banyak tentunya yang datang mengawani Mbak Nita. Mohon maaf pun di sempat tamaan gabungan hari ini. Atau jumpa di hari Jumat insya Allah dengan Mbak Nita lagi subuhnya ya. Subuh itu hambat maksud Nita. Makasih banyak yang datang meramaikan Redang Mahakam dan Jadah Monitor tulak pukul 7 tadi sampai wayah ini. Niatan tamaan gabungan lagi di Halo Benua Etam ya, bekasahan apa kendia hatu Etam Nalinga dulu. Lagu-lagu ini sisa 3 yang belum terputar, ada Sakilan Sejari, Sirih Kuning Benua Etam, Ganjua, Nasi Bekepor. Jadi tetap bersama kami ya.

0: Pilar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 8.01 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Dengsana Komunitas Berau Divers menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Senin 17 Agustus 2026. Sebanyak 30 penyelam mengikuti upacara tersebut dengan tim free diver membawa bendera merah putih menuju titik pengibaran di bawah laut. Kegiatan ini tak hanya menjadi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, namun